0: Kamar Dagang dan Industri Gadin resmi meluncurkan Nusantara Rising di Jakarta International Convention Center, JICC. Selengkapnya dilaporkan Leni Kurniawati.
1: Budaya Indonesia jangan hanya menjadi sesuatu yang kita tampilkan dalam seremoni. Jangan menjadi sesuatu yang kita banggakan hanya di dalam negeri kita sendiri. Budaya Indonesia harus mampu menciptakan daya tarik dan pengaruh di tingkat global.
2: Kamar Dagang dan Industri atau Kadin resmi meluncurkan Nusantara Rising di Jakarta International Convention Center hari ini. Wakil Ketua Umum Bidang Kebudayaan Kadin, Rahayu Saraswati, menjelaskan Nusantara Rising merupakan gerakan kolaboratif yang tujuannya memperkuat pengaruh budaya Indonesia di tingkat global.
1: Inilah semangat dari Indonesia Soft Power Paper yang telah diinisiasi oleh Kadin Indonesia bersama para pelaku industri dan pemangku kepentingan terkait. Dokumen ini adalah fondasi dan peta awal untuk bergerak bersama. Dan sebagai kelanjutan dari gagasan tersebut, hari ini Kadin Indonesia memperkenalkan Nusantara Rising, Indonesia's Collective Soft Power Movement.
2: Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Pembangunan Manusia, Kebudayaan, dan Pembangunan Berkelanjutan, Kadin Sinta W. Kamdani, menjelaskan Indonesia perlu mengubah pendekatan pengembangan industri budaya dari sektoral menjadi sirkular.
3: Pendekatan kita terhadap industri budaya bersifat sektoral, bukan sirkular. Film berjalan sendiri, gym berjalan sendiri, fashion berjalan sendiri, kriya berjalan sendiri. Padahal nilai yang sesungguhnya lahir justru ketika sektor-sektor ini saling menarik dan saling memperkuat. Sebagaimana?
2: Sementara itu, Menteri Kebudayaan Nasional Republik Indonesia Fadli John menjelaskan Indonesia merupakan negara yang sangat kuat dari sisi kebudayaan dan pihaknya mengapresiasi komitmen Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di bidang kebudayaan dengan didirikannya Kementerian Kebudayaan pertama kali di Indonesia.
4: Kementerian Kebudayaan ini baru berusia hampir 2 tahun. Atas komitmen Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto, baru pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia kita punya Kementerian Kebudayaan yang berdiri sendiri, ya, stand alone ministry gitu ya. Dan ini merupakan satu hal yang menurut saya satu komitmen besar, karena kita ini memang negara yang sangat kuat secara budaya. Boleh dibilang kita ini negara yang sebenarnya adalah superpower di bidang kebudayaan.
2: Sekedar informasi, Nusantara Rising lahir dari tindak lanjut Indonesia Soft Power Paper yang diinisiasi Kadin serta pelaku industri dan berbagai pemangku kepentingan. Dari Jakarta International Convention Center, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Indonesia akan memanfaatkan kerjasama dengan Irlandia untuk memperluas akses pasar produk Indonesia ke kawasan Uni Eropa. Mahdalena melaporkan selengkapnya.
5: Tahun 2026 menandai 42 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan Irlandia. Selama kurun waktu tersebut, kemitraan Indonesia dengan Irlandia terus berkembang di berbagai bidang seperti pendidikan, investasi, dan perdagangan. Tahun 2025, total nilai perdagangan Indonesia dengan Irlandia mencapai 228,6 juta dolar Amerika Serikat. Dan sepanjang Januari hingga Juli 2026, perdagangan Indonesia dengan Irlandia sudah mencapai 145,5 juta dolar. Angka tersebut belum mencerminkan semua potensi yang masih bisa dikembangkan untuk memberikan manfaat ekonomi bagi kedua negara. Hal itu disampaikan Deputi Bidang Koordinasi Kerjasama Ekonomi dan Investasi Kemenko Perekonomian Edi Prio Pambudi dalam keterangan pers bersama Duta Besar Irlandia untuk Indonesia Sharon Lennon di Jakarta Jumat 4 September 2026. Menurut Edi, kerjasama dengan Irlandia semakin penting mengingat saat ini Irlandia sedang mengemban mandat presidensi Dewan Uni Eropa. Irlandia, menurut Edi, bisa menjadi pintu masuk bagi produk Indonesia untuk mengakses pasar yang lebih luas di Uni Eropa. Apalagi kesepakatan kemitraan ekonomi komprehensif antara Indonesia dan Uni Eropa atau EEU CEPA sudah pada tahap akhir.
6: Indonesia European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement atau EEU CEPA yang akan datang juga membuka peluang yang signifikan bagi Indonesia dan Irlandia. Telah mulai berlaku, 90,4% pos tarif Indonesia akan langsung mendapatkan tarif nol, sementara tambahan 8,37% pos tarif akan mendapatkan penurunan tarif secara bertahap dan fasilitas tarif base kuota. Kami meyakini bahwa presidensi Irlandia pada Dewan Uni Eropa yang berlangsung dari 1 Juli hingga 31 Desember 2026 juga memberikan peluang yang penting untuk semakin memperkuat kerjasama ekonomi Indonesia dan Irlandia sekaligus memperdalam keterlibatan Indonesia dengan Uni Eropa secara lebih luas.
5: Sementara itu, Duta Besar Irlandia untuk Indonesia, Sharon Lennon, mengatakan sebagai pihak yang juga mewakili Presidensi Dewan Uni Eropa, momentumnya sangat tepat menjelang penandatanganan EEU CEPA. Menurut Lennon, momentum ini pantas untuk dirayakan, sekaligus melipat gandakan komitmen kedua negara.
7: That I stand here as the representative of the presidency of the Council of the European Union for this period, and it is very proudly that we do.
5: Saya berdiri di sini juga sebagai perwakilan dari presidensi Dewan Uni Eropa, dan kami melaksanakan presidensi itu dengan bangga. Irlandia sangat serius menjalankan keanggotaan kami di Uni Eropa. Momen ini hadir di saat Uni Eropa dan Indonesia semakin dekat dengan akan ditandatanganinya perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif Indonesia dan Uni Eropa. Menurut saya, ini adalah sebuah momen yang tidak hanya patut dirayakan, tetapi juga momen untuk melipatgandakan komitmen bersama. Upaya untuk memperkuat kerjasama antara Indonesia dan Irlandia diwujudkan dengan penandatanganan Letter of Intent Kerjasama Ekonomi dan Bisnis pada Jumat kemarin. Dengan penandatanganan tersebut, Indonesia dan Irlandia sudah membidik sejumlah sektor yang akan menjadi prioritas. Di antaranya teknologi digital dan kecerdasan buatan, energi terbarukan, farmasi, penerbangan, dan pembiayaan berkelanjutan. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Rusia membuka peluang penguatan kemitraan strategis kedua negara, terutama di sektor ekonomi dan investasi. Informasi selengkapnya disampaikan Hana Syarif.
8: Laporan khusus. Presiden Prabowo Subianto memperkuat hubungan strategis Indonesia dan Rusia melalui kunjungannya ke Vladivostok untuk menghadiri Eastern Economic Forum atau EEF ke-11. Presiden Prabowo hadir sebagai tamu kehormatan utama dalam forum yang mempertemukan pemerintah, pelaku usaha, investor, serta negara-negara kawasan untuk membahas perkembangan ekonomi timur jauh Rusia. Di sela forum tersebut, Presiden Prabowo bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin dalam pertemuan bilateral yang berlangsung dalam format working lunch pada Kamis kemarin. Dalam pertemuan itu, Presiden Putin menilai intensitas pertemuan dan komunikasi langsung kedua pemimpin mencerminkan sifat strategis hubungan Rusia dan Indonesia.
9: Восточные регионы России привлечено около 25 триллионов рублей.
10: Saya ingin mencatat bahwa selama 11 tahun, sekitar 25 triliun rubel investasi modal telah ditanamkan di wilayah-wilayah timur jauh Rusia. Dinamika aktivitas investasi, pertumbuhan industri, dan pembangunan di kawasan ini secara konsisten melampaui rata-rata nasional Rusia.
9: Увеличился более чем в 3 раза. Это очень хороший темп. За этими цифрами показатели.
8: Pertemuan kedua pemimpin juga membahas sejumlah peluang kerjasama ekonomi, mulai dari investasi, perdagangan, energi, perikanan hingga industri. Di sektor energi, Presiden Prabowo mengajak perusahaan asal Rusia untuk terlibat dalam pengembangan 138 blok eksplorasi energi yang telah dibuka di Indonesia. Indonesia juga tengah membahas sejumlah proyek bersama dengan kelompok usaha Rusia, termasuk pembangunan kilang dan terminal penyimpanan energi. Adapun Presiden Prabowo juga mengatakan Indonesia tetap terbuka terhadap pemanfaatan teknologi Rusia dan pengembangan proyek bersama. Meski untuk sejumlah sektor, Indonesia memiliki pasokan LNG yang cukup.
11: The Pacific Ocean touches the shores of Russia.
12: Samudra Pasifik menyentuh pantai Rusia dan pantai Indonesia. Samudra Pasifik tidak memisahkan kita, justru menghubungkan kita. Samudra Pasifik bukanlah tembok di antara kita. Samudra ini harus menjadi jalan raya bagi kedua perekonomian kita.
11: We believe in enterprise, initiative, creativity, and innovation.
8: Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi atau Kepala BKPM Rosan Ruslani mengungkapkan sejumlah kerjasama konkret yang dibahas dalam pertemuan Presiden Prabowo dengan Presiden Putin. Ia mengatakan Presiden Putin menawarkan kerjasama perkapalan berupa kapal berteknologi tinggi sepanjang lebih dari 102 meter untuk pengolahan langsung hasil perikanan Indonesia. Selain itu, Indonesia bersama Pupuk Indonesia telah menandatangani nota kesepahaman untuk melakukan joint study terkait potensi pengembangan pabrik urea di Vladivostok. Hal ini karena lokasi Vladivostok yang menghadap kawasan Pasifik dinilai strategis karena kawasan tersebut merupakan salah satu pasar utama pupuk Indonesia. Kemudian, Indonesia dan Eurasian Economic Union juga akan segera meratifikasi perjanjian perdagangan bebas atau FTA yang diharapkan memperluas perdagangan dan investasi kedua belah pihak.
13: Ya, salah satu juga adalah untuk kerjasama di bidang perkapalan. Presiden Putin juga menawarkan untuk perkapalan yang panjangnya lebih dari 102 meter yang mutakhir untuk pengelolaan langsung ikan-ikan kita jika kita menjadi lebih baik kualitasnya. Itu juga salah satu yang dibicarakan dan dari Pak Presiden akan mengirim timnya segera untuk mempelajari. Dan yang setelah juga baru akan di FTA dengan Eurasia, dengan Indonesia juga segera diratifikasi sehingga tentunya ini akan memberikan dampak yang positif yang besar terhadap perdagangan. Jadi momentumnya sangat baik, momentumnya sangat pas sehingga ini memperluas dari segi perdagangan, kerjasama, partnership, investasi terhadap kedua negara.
8: Rangkaian agenda tersebut menunjukkan bahwa hubungan Indonesia dan Rusia kini telah diarahkan pada kerjasama ekonomi yang lebih konkret. Bagi Rusia, keterlibatan Indonesia sebagai tamu kehormatan utama menegaskan posisi Jakarta sebagai salah satu mitra penting di kawasan Asia Pasifik. Sementara itu, bagi Indonesia, forum IIF menjadi pintu untuk memperkuat akses terhadap investasi, teknologi, perdagangan, dan kerjasama industri di masa mendatang. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Rusia, bentuk penguatan kemitraan. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
14: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Vladivostok, Rusia, bukan sekadar agenda politik. Di balik kehadiran sebagai tamu kehormatan utama Eastern Economic Forum atau IIF ke-10, ada kepentingan ekonomi yang cukup besar bagi Indonesia. Presiden Prabowo hadir atas undangan Presiden Rusia Vladimir Putin dalam forum yang menjadi ruang pertemuan pemerintah, pelaku usaha, investor, dan negara-negara kawasan. Forum ini membahas pengembangan ekonomi timur jauh Rusia, sekaligus membuka peluang kerjasama ekonomi yang lebih luas. Lantas, apa kepentingan Indonesia berada di forum ekonomi tersebut? Jawabannya adalah membuka akses terhadap peluang investasi dan perdagangan baru di tengah perubahan peta ekonomi dan geopolitik Asia Pasifik. Kita tentu tidak ingin hanya menjadi pasar, tetapi juga ingin menjadi bagian dari rantai produksi dan perdagangan kawasan. Peluang itu terlihat nyata dari tren hubungan perdagangan kedua negara. Nilai perdagangan Indonesia-Rusia pada tahun 2025 lalu mencapai sekitar 4,84 miliar dolar Amerika Serikat. Sementara hingga bulan Juli 2026 ini, nilainya bahkan sudah menembus sekitar 3,6 miliar dolar Amerika Serikat. Lalu, berapa besar target investasi yang dibawa Indonesia dari Rusia? Pemerintah memang belum menetapkan satu angka investasi bilateral sebagai target final. Namun, yang ditekankan adalah setiap kesepakatan harus memiliki nilai proyek, skema pembiayaan, dan tahapan pelaksanaan yang jelas. Hal yang menarik dari kunjungan tersebut adalah Presiden Vladimir Putin secara khusus menyebut Indonesia sebagai mitra kunci Rusia di kawasan Asia Pasifik. Pernyataan ini menunjukkan tingginya posisi strategis Indonesia di tengah dinamika perubahan konfigurasi ekonomi dan geopolitik global. Tetapi posisi strategis tersebut harus mampu diterjemahkan menjadi keuntungan nyata bagi rakyat Indonesia. Diplomasi ekonomi tidak boleh berhenti pada seremoni, penandatanganan nota kesepahaman, atau sekedar pengumuman angka investasi di atas kertas. Indonesia membutuhkan proyek konkret yang benar-benar berjalan, membuka lapangan kerja baru, memperkuat industri nasional, serta meningkatkan ekspor dan menghadirkan alih teknologi. Oleh karena itu, kunjungan Presiden Prabowo ke Vladivostok harus menjadi momentum penting untuk mengubah kepercayaan politik menjadi kerjasama ekonomi yang terukur. Kemitraan strategis Indonesia-Rusia baru akan bermakna jika manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat. Sebab investasi wajib menciptakan lapangan pekerjaan, perdagangan harus memperluas pasar, dan diplomasi harus mampu menghadirkan nilai tambah bagi kemajuan perekonomian nasional. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih ke informasi lainnya, di mana kantor kepresidenan Korea Selatan belum memutuskan dan masih meninjau rencana pengerahan pasukan ke Selat Hormuz. Berdasarkan hukum Korsel, pengerahan pasukan ke luar negeri memerlukan keputusan Dewan Keamanan Nasional, pembahasan oleh Kabinet, serta persetujuan dari Majelis Nasional. Sedangkan usulan tersebut dapat diajukan ke Parlemen paling cepat pada bulan ini. Dari dunia olahraga, dua gol Alexander Isak mengantarkan Liverpool mencetak kemenangan perdana Liga Inggris pada musim ini setelah mengalahkan tuan rumah Ipswich Town dengan skor 2-0 pada Jumat malam waktu setempat atau Sabtu dini hari waktu Indonesia. Kemenangan ini membuat Liverpool menempati peringkat kelima klasemen sementara Liga Inggris dengan 5 poin dari 3 pertandingan, terpaut 1 poin dari Manchester City di puncak klasemen. Selanjutnya kami ajak kembali Anda mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Brigadir Treslinda.
15: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Brigadir Treslinda, silakan.
16: Dan selamat pagi pendengar Pro 3. Kami akan mengupdate informasi arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan kita akan awali dari kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Untuk saat ini arus lalu lintas dari arah Pasar Minggu yang akan mengarah ke arah Semanggi dan lurus mengarah ke Tebet, Manggarai masih dalam keadaan relatif lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan juga terjadi di antrian traffic light. Kemudian dari arah Semanggi yang akan berbelok kanan ke arah Pasar Minggu juga masih dalam keadaan ramai dan lancar. Ke kiri ke arah Tebet dan Manggarai juga saat ini masih dalam keadaan relatif lancar. Meskipun lalu lintas lancar, kami harapkan Anda tetap mengikuti rambu serta marka jalan yang ada. Hal ini untuk mewujudkan lalu lintas yang aman dan juga lancar. Dan juga kita tinggalkan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Simpang Permai, Koja, Jakarta Utara. Untuk saat ini arus lalu lintas dari arah Kebon Bawang yang akan mengarah ke Yosudarso ataupun Tanjung Priuk dalam keadaan ramai dan lancar. Kita juga melihat dari CCTV kami dominasi kendaraan angkutan barang. Ini adalah kendaraan-kendaraan yang akan mengarah ke Tanjung Priuk. Kami juga mengharapkan bagi pengendara roda 2 maupun minibus yang mengikuti di belakang kendaraan bus dan juga truk-truk angkut muat agar menjaga batas blind spot, di mana blind spot ini kendaraan yang mengikuti di belakang tidak terpengaruh.

0: Tak petunjuk petugas kami yang berada di lapangan, mengingat memang saat ini arus lalu lintas di kawasannya cukup ramai dengan dominasi kendaraan angkutan barang maupun kendaraan minibus dan juga kendaraan roda 2. Untuk arus lalu lintas dari arah Surabaya yang akan mengarah ke Mojokerto dan juga Malang sampai saat ini juga masih dalam keadaan relatif lancar. Dan pendengar Pro3 yang terakhir, CCTV kita pantau dari Simpang 4 Sudirman, Bali. Arus lalu lintas dari arah Kampus Unut atau Jalan Sudirman yang akan mengarah ke Jalan Tiara Dewata dari kedua arahnya masih dalam keadaan ramai dan lancar. Dan kalau kita melihat ini terjadi peningkatan volume kendaraan di akhir pekan, akan terjadi hingga sore hari nanti. Kami harapkan Anda tetap mematuhi rambu serta marka, mengingat memang aktivitas akhir pekan untuk kawasan wisata ini akan terjadi dominasi wisatawan. Untuk arus lalu lintas dari Jalan Neti Mandala Renon yang akan mengarah ke Dewi Sartika juga sampai saat ini dalam keadaan kondusif lancar dengan perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light. Kemudian kami juga menginformasikan data RSMS Korlantas Polri dalam kurun waktu 1x24 jam ini terjadi 125 kasus laka lantas dengan rincian korban meninggal dunia 18 orang, 33 orang luka berat serta 127 orang luka ringan. Dari data tersebut 69% terjadi pada waktu siang hari. Kemudian kami juga menginformasikan hingga saat ini Polda Metro Jaya, maksud kami Korlantas Polri melakukan penilangan melalui ETLE ataupun Electronic Traffic Law Enforcement, di mana berdasarkan data IRSMS, angka pelanggaran lalu lintas di seluruh Indonesia ini tercatat sebanyak 5.086 pelanggaran. Dengan pelanggaran tertinggi, Polda Metro Jaya sebanyak 1.246 pelanggaran. Kemudian untuk Polda Jatim 735 pelanggaran dan Polda Jabar 621 pelanggaran. Tiga polda ini juga menurut catatan Korlantas Polri dengan angka pelanggaran tertinggi pada hari kemarin. Ini tentunya menjadi catatan bagi para pengguna jalan agar selalu mematuhi aturan-aturan dalam berlalu lintas, terutama tentang rambu dan marka. Untuk rambu dan marka ini juga diatur melalui Undang-Undang Lalu Lintas pada pasal 283. Mari sama-sama kita wujudkan keselamatan di jalan dengan peduli tentang keselamatan antar sesama. Ini juga membantu menekan angka kecelakaan lalu lintas maupun menurunkan fatalitas korban laka lantas. Demikian Brigadir Tres Linda melaporkan. Kembali ke Saini di studio. Silakan.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id. Atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Iya, mendengar laporan cuaca pagi ini bersama Prakirawan BMKG, Christian Adiputra. Christian, silakan laporan Anda.
1: Ya, baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar RRI Taruna. Kami selaku Prakirawan BMKG Kepulauan Tangiya. Nah, kami menyampaikan perakiraan cuaca Kabupaten Kepulauan Tangiya yang akan berlaku pada hari ini, Sabtu 5 September 2026. Untuk kondisi cuaca di Kabupaten Kepulauan Tangiya pada pagi hari ini didominasi oleh kondisi cuaca cerah hingga cerah berawan. Kondisi ini diperkirakan berlaku dari pagi hingga sore hari nanti. Lalu untuk malam hingga dini hari nanti, kondisi cuaca cenderung masih diperkirakan berada pada kondisi cerah berawan. Untuk informasi suhu udara, pada hari ini diperkirakan berkisar antara 22 sampai 33 derajat Celcius, dengan kelembaban udara berkisar antara 55-90%. Untuk arah angin, pada hari ini diperkirakan bertiup dari arah selatan dengan kecepatan angin berkisar antara 4-30 km per jam. Lalu untuk informasi ketinggian gelombang laut di wilayah perairan Kepulauan Tangiya berada pada kategori sedang dengan ketinggian gelombang laut berkisar antara 1,25 sampai 2,5 meter. Sementara itu untuk kondisi cuaca di wilayah perairan Kepulauan Tangiya pada hari ini diperkirakan berada pada kondisi berawan hingga berawan tebal dengan arah angin yang bertiup dari arah utara hingga barat laut dengan kecepatan angin berkisar antara 22 sampai 32 km per jam. Untuk informasi tambahan, hingga saat ini Kabupaten Kepulauan Tangiya masih masuk periode musim kemarau dengan fenomena El Nino yang sedang berlangsung dan juga menyebabkan kondisi cuaca yang cenderung lebih kering dengan curah hujan yang kurang dan juga angin yang kencang. Hal ini dapat meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan. Sehingga kami BMKG menghimbau masyarakat Kabupaten Kepulauan Tangiya agar tetap waspada terhadap potensi kebakaran hutan dan juga tidak melakukan pembakaran hutan atau pembebasan lahan dan juga pembakaran sampah secara terbuka. Apabila menemukan titik api, segera melaporkan kepada pihak yang berwenang agar segera diberikan tindak lanjut untuk mencegah sebelum meluas. Sekian informasi perkiraan cuaca untuk hari ini. Tetap update informasi perkiraan cuaca Kabupaten Kepulauan Tangiya melalui akun Facebook kami BMKG Kepulauan Tangiya atau akun Instagram di @info_cuaca_tangiya serta website cuaca.bmkg.go.id serta aplikasi info BMKG yang dapat diunduh melalui Play Store dan App Store. Terima kasih, kami kembalikan ke Gerai Tahuna dan selamat aktivitas.

Pernah nggak perhatikan stiker pada permukaan buah? Ternyata stiker yang menempel pada permukaan buah itu memiliki makna loh. Berisi kode PLU, Price Look Up, dan sudah digunakan sejak tahun 90-an. Kalau kode stiker buah 4 angka diawali angka 3 atau 4, artinya buah tersebut ditanam dengan teknik pertanian konvensional, teknik yang melibatkan pemberian pupuk dan pestisida. Nah, kalau kode stiker buah 5 angka diawali angka 8, berarti telah dimodifikasi secara genetik. Maksudnya adalah proses manipulasi gen yang bertujuan mempercepat hasil panen buah. Dan yang terakhir, jika kode stiker 5 angka dengan awalan angka 9, buah tersebut ditanam secara organik, jadi sehat banget karena tanpa menggunakan zat kimia.

Ya, mendengar beberapa peristiwa penting yang terjadi tanggal 5 September, kami lansir dari detik.com. Pendengar RRI, dimanapun Anda berada, beberapa peristiwa penting yang terjadi tanggal 5 September, ada Hari Amal Internasional diperingati setiap 5 September, diresmikan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 2012. Peringatan ini digagas oleh masyarakat sipil Hungaria untuk memperingati wafatnya Bunda Teresa dari Kalkuta pada 5 September 1997, seorang biarawati penerima hadiah Nobel Perdamaian pada 1979 atas jasa yang dilakukan dalam perjuangan untuk mengatasi kemiskinan dan kesusahan yang juga menjadi ancaman bagi perdamaian. Hari ini juga merupakan peringatan Hari Pizza Keju Nasional atau National Cheese Pizza. Ada Hari Samosa Sedunia, Hari Guru di India, Hari Bank Makanan Nasional atau National Food Bank Day yang juga diperingati di hari ini. Nah, pendengar RRI, peringatan-peringatan ini secara lengkap informasinya Anda bisa baca di detik.com.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: bau. Coba lihat kok Ara pegelang.
1: Gelang apa itu Ara?
0: Coba mbak pegang kok dulu dang. Kong bau tebak DP bahan dari apa?
1: Bukan dari plastik, Kang. Marda beli estetik sekali, no.
0: Coba kok Mbak Uraba kasih bagus kok ini gelang ini dia, dang.
1: Bukan dari besi, Le. Aduh, Mbak menyerah, no, Ara.
0: Dari tempurung kelapa ini, Mbak.
1: Hah? Masa, Le? Marpi bagus ini. Kira kok baserat-serat itu cuma motif. Mar ternyata betul, katuk, Kang, dari tempurung.
0: Ya iyalah.
1: Kira Le barang mahal.
0: Eits, nim boleh mau pandang enteng produk lokal. Ada backing gelang ini, butuh usaha, waktu, deng di backing dengan kesungguhan. Ricky dapali estetik, sama deng bau ada bilang tadi, no?
1: Iyo sih, memang dapali gaga, mar kira kok dari bahan-bahan mahal.
0: Bau, ini dang, bukan cuma tentang harga. Mar ada nilai tersendiri, karena ini buatan tangan pengrajin lokal.
1: Oh iyo so, pantas Kang, ndak depe sama di tempat lain.
0: Ya iyalah, deng, satu lem bau. Ini gelang, dang, ramah lingkungan.
1: Ara, mbak mau minta Joko itu gelang, Ara nanti beli ulang no.
0: Setelah lalu, Leni boleh beli sendiri, kan murah.
1: Ara.

kami update informasi dari rri.co.id untuk saat ini. Ya, informasi dari rri.co.id, kita ke informasi yang pertama. Wakil Menteri Kesehatan Wamenkes Dante Saxono Harbuwono mengungkapkan sejumlah tanda awal gangguan kesehatan jiwa yang perlu dikenali masyarakat untuk ditangani. Ia mengatakan gangguan pola tidur, perubahan emosi, kecemasan berlebihan, dan menarik diri dapat menjadi tanda yang perlu diperhatikan. Dante mengatakan salah satu tanda yang paling sering muncul secara fisik adalah gangguan pola tidur. Kondisi ini perlu diperhatikan apabila berlangsung secara terus-menerus. Dante menjelaskan gangguan kesehatan berulang, tubuh lemas, dan perubahan berat badan signifikan dapat menjadi tanda fisik gangguan kesehatan jiwa. Dari sisi emosi, gangguan kesehatan jiwa ditandai dengan perubahan suasana hati, mudah tersinggung, kecemasan berlebihan, serta kehilangan minat.

Tahukah kamu, stunting adalah kondisi di mana pertumbuhan anak terhambat akibat kekurangan gizi, terutama dalam 1000 hari pertama kehidupan. Ini bukan hanya masalah fisik, tetapi juga dapat mempengaruhi kemampuan belajar dan perkembangan mental anak. Penting bagi kita untuk memahami penyebab dan dampak stunting. Misalnya, pola makanan yang tidak seimbang dan kurangnya perhatian kesehatan dapat berkontribusi pada masalah ini. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Mari kita dukung kampanye gizi seimbang dengan memberikan makanan bergizi kepada anak-anak kita, seperti sayuran, buah-buahan, dan protein. Selain itu, penting untuk rutin memeriksakan kesehatan mereka di posyandu. Ingat, setiap langkah kecil kita bisa membantu menciptakan generasi yang lebih sehat dan cerdas. Jadi, mari kita cegah stunting.

0: Anak saya kok kelihatan susah bicara ya? Padahal sudah hampir 2 tahun.
1: Bu, setiap anak punya tahap tubuh kembang masing-masing. Tapi penting untuk memantaunya sejak dini.
0: Memantaunya bagaimana, Pak?
1: Mulai dari gizi seimbang, stimulasi yang cukup, dan rutin memeriksakan anak ke posyandu atau fasilitas kesehatan, Bu.
0: Jadi bukan cuma tinggi dan berat badan saja ya?
1: Betul, Bu. Perkembangan bicara, motorik, dan sosial juga harus diperhatikan.
2: Tumbuh kembang anak adalah investasi masa depan bangsa. Orang tua berperan penting dalam memastikan anak tumbuh sehat, cerdas, dan bahagia. Pantau tumbuh kembang anak secara rutin. Datang ke posyandu, berikan gizi seimbang, dan stimulasi penuh kasih.

0: Eh, lihat nih, berita ini lagi viral banget di media sosial.
1: Sudah dicek kebenarannya belum?
0: Belum sih, tapi banyak yang share.
1: Nah itu masalahnya. Jangan asal sebar informasi, bisa jadi hoax dan mungkin merugikan orang lain.
0: Iya ya, jadi harus saring sebelum sharing.
1: Betul, gunakan media sosial untuk hal positif bukan provokasi.
0: Bijak bermedia sosial, cerdas berbagi informasi.
2: Media sosial milik bersama, mari jaga etika dan kebenaran informasi.

Iya, pendengar RRI, di pesawat radio Anda sayup-sayup saat ini masih terdengar keramaian di RRI Tahuna karena masih berlangsung RRI Fest ya, di akhir acara RRI Fest ada persembahan lagu-lagu musik di halaman depan RRI Tahuna. Iya, pendengar, untuk informasi dari rri.co.id di saat ini, Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia tidak ingin bergabung dengan aliansi militer manapun. Sebaliknya, Indonesia terbuka membangun kerjasama dan aliansi ekonomi dengan berbagai negara. Kita beralih ke informasi lain, pendengar. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur meminta dukungan helikopter pengebom air atau waterbombing guna membantu memadamkan kebakaran hutan dan lahan karhutla di kawasan Taman Wisata Alam TWA Kawah Ijen. Update informasi dari rri.co.id. Pendengar RRI, Anda bisa akses ya dan baca berita-berita yang kami hadirkan secara lengkap di sana.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Bhinneka Tunggal Ika, slogan yang sungguh luar biasa. Berbeda tetapi satu, itulah Indonesia. Semua suku ada di sini, ratusan bahasa kita punya. Belasan ribu pulau terbentang sudah menjadi kekayaan yang tidak terbilang nilainya. Bhinneka Tunggal Ika adalah kata sakti bagi kita yang menyatukan dalam perbedaan, saling melengkapi, serta saling mengisi dan bukan saling menghabisi. Bhinneka Tunggal Ika adalah kekayaan Indonesia, maka jangan pernah diabaikan. Indonesia terlalu besar untuk kita tempati bersama, tak perlu berebut apalagi merusaknya. Indonesia terlalu kaya untuk kita, yang penting berusaha. Jangan menyalahkan yang berhasil sementara kita gagal. Tanyakanlah diri sendiri, berjuanglah supaya

Tahukah kamu, stunting adalah kondisi di mana pertumbuhan anak terhambat akibat kekurangan gizi, terutama dalam 1000 hari pertama kehidupan. Ini bukan hanya masalah fisik, tetapi juga dapat mempengaruhi kemampuan belajar dan perkembangan mental anak. Penting bagi kita untuk memahami penyebab dan dampak stunting. Misalnya, pola makanan yang tidak seimbang dan kurangnya perhatian kesehatan dapat berkontribusi pada masalah ini. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Mari kita dukung kampanye gizi seimbang dengan memberikan makanan bergizi kepada anak-anak kita, seperti sayuran, buah-buahan, dan protein. Selain itu, penting untuk rutin memeriksakan kesehatan mereka di posyandu. Ingat, setiap langkah kecil kita bisa membantu menciptakan generasi yang lebih sehat dan cerdas. Jadi, mari kita cegah stres.

dengan lagu dari Bunga Citra Lestari dengan judul Wanita Terbahagia. Pendengar, kami hadirkan informasi dari rri.co.id untuk siang ini. Guru menjadi kunci keberhasilan pendidikan inklusif melalui kesiapan, pemahaman, dan kepedulian terhadap peserta didik disabilitas. Kepala MIN 4 Banda Aceh, Dr. Dahrina M.S.A.G. M.A. menilai pelayanan inklusi membutuhkan ketulusan dan kasih sayang guru. Dahrina menyampaikan hal itu dalam dialog ruang disabilitas dan inklusi RRI Banda Aceh. Menurutnya, pendidikan inklusif membutuhkan kesiapan seluruh unsur madrasah dalam memberikan layanan kepada peserta didik disabilitas. Ia mengatakan guru madrasah memiliki latar belakang pendidikan yang beragam dan tidak seluruhnya memiliki keahlian khusus disabilitas. Karena itu peningkatan kapasitas guru menjadi pelatihan dan edukasi melalui pelatihan dan edukasi perlu dilakukan secara berkelanjutan. Nah, pendengar RRI, selengkapnya informasi ini Anda bisa baca di rri.co.id Banda Aceh.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Tahukah Anda, UMKM adalah tulang punggung perekonomian Indonesia?
1: Benar sekali. Dari desa hingga kota, UMKM membuka lapangan kerja dan menggerakkan ekonomi keluarga.
0: Kini, UMKM juga dituntut untuk terus berinovasi dan memanfaatkan

0: memanfaatkan teknologi digital.
1: Mulai dari kemasan yang menarik, pemasaran lewat media sosial, hingga bergabung di marketplace.
0: Dengan kualitas produk yang baik dan pelayanan yang ramah, UMKM kita mampu bersaing.
1: Mari kita dukung UMKM lokal dengan membeli dan menggunakan produk dalam negeri.
2: UMKM maju, ekonomi kuat, Indonesia hebat.

0: Pernah dapat pesan atau iklan judi online di ponsel Anda?
1: Awalnya cuma coba-coba, katanya mudah menang. Tapi nyatanya?
0: Judi online bukan solusi. Uang habis, hutang menumpuk, keluarga pun terabaikan.
1: Banyak yang terjerat, stres, bahkan kehilangan masa depan hanya karena judi online.
0: Ingat, judi online itu ilegal dan merugikan diri sendiri serta orang lain.
1: Gunakan waktu dan rezeki untuk hal yang bermanfaat. Bekerja jujur, hidup bermartabat.
2: Katakan tidak pada judi online.
0: Judi online merusak masa depan. Stop sekarang juga.

Ya, pendengar RRI, satu informasi terakhir untuk sesi ini. Tidak semua siswa berkebutuhan khusus dapat belajar menggunakan perangkat dan aplikasi teknologi yang sama. Di SLB Sumber Dharma Kota Malang, guru terlebih dahulu melakukan asesmen untuk mengetahui hambatan dan gaya belajar siswa sebelum menentukan media teknologi yang akan digunakan. Guru SLB Sumber Dharma Yofi Alamsyah mengatakan, keberagaman kondisi peserta didik membuat pendekatan pembelajaran harus dilakukan secara personal. Teknologi yang cocok untuk seorang siswa belum tentu sesuai ketika digunakan kepada siswa lainnya. Asesmen menjadi langkah awal untuk menentukan kebutuhan tersebut. Guru melihat bagian mana yang menjadi hambatan dominan kepada seorang siswa, apakah berkaitan dengan penglihatan, pendengaran, motorik, atau aspek lainnya. Namun asesmen terhadap hambatan saja belum cukup. Guru juga perlu memahami gaya belajar setiap siswa karena anak berkebutuhan khusus memiliki karakter belajar yang beragam. Selengkapnya informasi ini Anda bisa baca secara lengkap di rri.co.id Malang.

Ya, mendengar satu lagu terakhir untuk kebersamaan kita di sesi ini. Bersama lagu ini saya Herlin pamit yang sudah temani Anda sejak pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Selepas pukul 11 siang nanti, Anda akan ditemani rekan saya Asisa Abu Saing. Terima kasih untuk kebersamaannya. Selamat berakhir pekan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Tahukah Anda, di sekitar kita ada saudara-saudara penyandang disabilitas yang memiliki potensi, karya, dan semangat yang luar biasa.
1: Mereka bukan untuk dikasihani, tetapi untuk dihargai dan diberi kesempatan yang setara.
0: Mari kita wujudkan lingkungan yang ramah disabilitas, tanpa diskriminasi, tanpa stigma.
2: Bersama kita bisa mendukung kemandirian penyandang disabilitas menuju Indonesia yang inklusif dan berkeadilan.

Ya, pendengar, sudah 16 menit lepas dari pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Masih bersama kami di Pro 1 RR Tahuna di Tahuna siang ini. Edisi hari ini Sabtu, tanggal 5 September 2026. Saya Aziza Busa yang bertugas akan temani kroninger Anda hingga menjelang tepat pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Dan di siang hari ini, di program Tahuna siang ini, saya akan hadirkan untuk rangkaian musik dan informasi hingga pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Dan tepat pukul 12 waktu Indonesia Tengah nanti, kita akan ikuti bersama untuk penyampaian warta berita olahraga. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, Menteri Kebudayaan Menbud Fadli Zon berharap produksi film narasi kepahlawanan meningkatkan pengetahuan penonton tentang sejarah perjuangan Indonesia. Program tersebut juga diharapkan mendorong industri perfilman aktif yang menghadirkan cerita kepahlawanan yang menarik, relevan, dan dekat dengan masyarakat. Kementerian Kebudayaan Kemenbud menerima 54 proposal film panjang dan 89 proposal film pendek selama masa pendaftaran program berlangsung. Jumlah proposal itu memperlihatkan antusiasme sinis mengangkat cerita perjuangan bangsa melalui film yang mampu jangkau penonton secara luas. Kita berharap produksi film narasi kepahlawanan meningkatkan pengetahuan penonton sekaligus mendorong industri perfilman ikut berpartisipasi menarasikan kepahlawanan secara menarik. Ujarnya saat menghadiri taklimat media pengumuman sayembara produksi film narasi kepahlawanan Gedung Kemendikdasmen Jakarta Selatan Jumat malam 4 September 2026. Informasi selengkapnya Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

0: Pernah dapat pesan atau iklan judi online di ponsel Anda?
1: Awalnya cuma coba-coba, katanya mudah menang. Tapi nyatanya?
0: Judi online bukan solusi. Uang habis, hutang menumpuk, keluarga pun terabaikan.
1: Banyak yang terjerat, stres, bahkan kehilangan masa depan hanya karena judi online.
0: Ingat, judi online itu ilegal dan merugikan diri sendiri serta orang lain.
1: Gunakan waktu dan rezeki untuk hal yang bermanfaat. Bekerja jujur, hidup bermartabat.
2: Katakan tidak pada judi online.
0: Judi online merusak masa depan. Stop sekarang juga.
3: Iya, pendengar, 28 menit terlepas dari pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Kita masih lanjut lagi dengan informasi kita selanjutnya di portal kami rri.co.id. Presiden Prabowo Subianto menekankan percepatan hilirisasi serta penataan dan perampingan Badan Usaha Milik Negara BUMN. Langkah tersebut diarahkan untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam, memperkuat investasi dan menciptakan efisiensi perusahaan negara. Percepatan hilirisasi sebagai langkah strategis untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam di dalam negeri, kemudian juga memperkuat investasi serta menciptakan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi Indonesia. Presiden menyoroti mengenai penataan dan perampingan BUMN hingga saat ini sebanyak 290 BUMN disebut telah ditutup. Perkembangan pelaksanaan instruksi Presiden terkait penataan dan perampingan BUMN hingga saat ini sebanyak 290 BUMN telah ditutup dan langkah tersebut diklaim telah menghemat anggaran negara hingga 50 triliun rupiah. Informasi selengkapnya masih dilansir dari rri.co.id.

0: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.

Ya, peringatan 42 menit terlepas dari pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Kali ini saya akan berikan satu informasi yang terakhir. Sebentar pada pukul 12 waktu Indonesia Tengah, kita akan bergabung dengan Pro3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Olahraga. Dan selamat siang juga untuk Anda pendengar yang saat ini masih setia monitor siaran kami di Pro1 RRI Tahuna, di FM 105,4 MHz dan FM 99,5 MHz kanal informasi dan inspirasi. Dan untuk Anda yang saat ini di hari yang libur ya, menggunakan waktu untuk kumpul bersama dengan keluarga, atau mungkin juga ada yang lagi beraktivitas di tempat tugas dan kerjaannya masing-masing. Kalau di hari Sabtu mungkin ada kantor-kantor yang tutup ya, jadi menggunakan waktu untuk kumpul bersama keluarga di rumah. Dan juga untuk Anda yang sementara beraktivitas juga, mengucapkan juga selamat siang. Selamat mendengarkan kembali rangkaian musik informasi yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengumpulkan seluruh kepala daerah di Jawa Barat di Kota Bekasi. Hal ini dilakukan sebagai langkah untuk memastikan kesiapan Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Barat ke-15. Para kepala daerah dikumpulkan di kantor Wali Kota Bekasi dalam kegiatan bertajuk Rapat Koordinator Rakor Persiapan Pelaksanaan Porprov ke-15 Jumat 4 September 2006. Selain kepala daerah, gubernur juga mengumpulkan para ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kota dan Kabupaten se-Jawa Barat dan jajarannya KONI Provinsi Jawa Barat. Dalam momentum tersebut, beberapa persiapan Porprov dibahas, mulai dari kesiapan venue, sarana dan prasarana atlet hingga penyelenggaraan pertandingan. Informasi selengkapnya masih dilansir dari rri.co.id.

0: Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita.
1: I'm sorry, señorita. I cannot go with you. My throat is very hurt.

0: Eh, lihat nih, berita ini lagi viral banget di media sosial.
1: Sudah dicek kebenarannya belum?
0: Belum sih, tapi banyak yang share.
1: Nah itu masalahnya. Jangan asal sebar informasi, bisa jadi hoax dan mungkin merugikan orang lain.
0: Iya ya, jadi harus saring sebelum sharing.
1: Betul, gunakan media sosial untuk hal positif bukan provokasi.
0: Bijak bermedia sosial, cerdas berbagi informasi.
2: Media sosial milik bersama, mari jaga etika dan kebenaran informasi.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Real Betis kejutkan Real Madrid dengan kemenangan tipis 1-0. Laga perdana BRI Super League musim ini langsung hadirkan drama seru. George Russell menjadi yang tercepat pada latihan bebas GP Italia. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Sabtu 5 September 2026 bersama saya, Rudy Zain.

Informasi pertama kami awali dari sepak bola luar negeri. Real Betis meraih kemenangan mengejutkan atas Real Madrid dengan skor 1-0 pada pekan keempat Liga Spanyol 2026-2027. Bermain di Stadion La Cortuja di Sevilla pada dini hari waktu Indonesia Barat, Betis tampil efektif memanfaatkan peluang. Real Madrid sebenarnya mendominasi permainan sejak awal pertandingan. Los Blancos bahkan mencatat 74% penguasaan bola dalam 15 menit pertama. Arda Güler menjadi salah satu pemain Madrid yang tampil menonjol dengan beberapa kali menembus pertahanan Betis. Namun penampilan solid kiper Álvaro Vares membuat Madrid kesulitan mencetak gol. Memasuki babak kedua, Madrid terus berusaha mencari gol pembuka. Tetapi peluang Kylian Mbappe masih belum mampu mengubah keadaan. Betis kemudian mengejutkan Madrid pada menit ke-81 melalui Troy Parrott. Ia memanfaatkan bola muntah hasil upaya Diosa dan mencetak gol lewat sundulan. Madrid sempat menyamakan kedudukan melalui sepakan voli SP, namun gol tersebut dianulir VAR karena SP berada dalam posisi offside. Drama kembali terjadi pada masa tambahan waktu. Madrid mendapat hadiah penalti setelah Nathan melakukan tackle terhadap Vinicius Junior dan Kylian Mbappe yang maju sebagai eksekutor gagal menjalankan tugasnya. Tendangannya ditepis Álvaro Vares yang kembali menjadi penyelamat Real Betis. Hingga pertandingan berakhir, Real Betis tetap mempertahankan keunggulan 1-0 dan hasil ini membuat Madrid gagal menggusur Barcelona dari puncak klasemen dan ditempel ketat Betis di posisi ketiga.

0: Pecinta olahraga, dua gol Alexander Isak ke gawang Ipswich Town mengantar Liverpool meraih kemenangan perdana di Premier League musim ini. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya. Gatto.
1: Liverpool akhirnya meraih kemenangan perdana di Premier League musim ini setelah menundukkan Ipswich Town dengan skor 2-0 di Portman Road dini hari tadi. Alexander Isak menjadi pahlawan dengan 2 gol cepat dalam 9 menit pertama pertandingan. Isak tampil sebagai pembeda. Gol pertama memperlihatkan kekuatan dan tekniknya saat melepaskan tembakan yang tak mampu dijangkau kiper Ipswich. Gol kedua bahkan lebih istimewa, kontrol tenang dan penyelesaian tempat gerakan yang berlebihan. 2 gol tersebut menjadi fondasi utama kemenangan Liverpool dan sekaligus mengubah jalannya pertandingan. Isak layak dinobatkan sebagai man of the match. Usia lagi kapten Liverpool, Virgil van Dijk, nilai penampilan yang bagus dari timnya.
2: Nah, itu penampilan yang bagus. Saya rasa kami lebih lugas di awal. Jelas itulah yang kami mau. Kami ingin menempatkan bahaya di pihak mereka. Ciptakan sedikit kekacauan, pertarungan bola kedua, dan tentunya dengan kualitas yang kita punya. Gol-gol yang hebat.
1: Senada dengan kapten gelandang Liverpool, Cody Gakpo menyebut kemenangan ini sangat dibutuhkan bagi timnya.
2: Dan menurut saya, itu adalah pertandingan yang hebat dari pihak kami hari ini. Jelas masih ada beberapa hal yang perlu kami perbaiki, tetapi itu kemenangan yang sangat dibutuhkan dari kami. Dan sangat senang kami mendapatkan 3 poin. Dan senang dengan penampilannya.
1: Penampilan Isak memperlihatkan alasan Liverpool berani mengeluarkan lebih dari 100 juta euro untuk membawanya ke Anfield. Setelah musim pertamanya terganggu cedera, penampilan di Portman Road membuktikan kemampuannya dan kualitasnya. Atas kemenangan ini, Liverpool naik ke urutan kelima dengan 5 poin, sedangkan Ipswich di posisi ke-13 dengan 3 poin. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Paris Saint-Germain kembali gagal meraih kemenangan di Ligue 1 setelah takluk dari Monaco 2-1 di Parc des Princes dini hari tadi. Hasil ini memperpanjang awal musim buruk PSG bersama dengan pelatih Luis Enrique. PSG sempat unggul lebih dulu melalui Marquinhos pada menit ke-31. Gol tersebut sempat diperiksa VAR, tetapi akhirnya disahkan dan membawa PSG memimpin 1-0. Monaco kemudian bangkit pada babak kedua dan menyamakan kedudukan lewat Nazinho pada menit ke-58. Stanis Idumbo membawa Monaco berbalik unggul 2-1 pada menit ke-72. PSG sempat mencetak gol melalui Ferran Torres pada menit ke-84, namun gol tersebut dianulir karena Torres berada dalam posisi offside. Hingga laga berakhir, Monaco mampu mempertahankan keunggulan dan membawa pulang 3 poin. Dan PSG pun masih belum meraih kemenangan di Liga 1 musim ini setelah sebelumnya bermain imbang melawan Reims dan Lille.

0: Kita beralih ke balapan Formula One. George Russell menjadi yang tercepat pada sesi latihan bebas kedua atau F1 GP Italia 2026 di sirkuit Monza. Pebalap Mercedes itu mencatat waktu terbaik, unggul 0,120 detik atas Charles Leclerc. Andrea Kimi Antonelli menempati posisi ketiga, diikuti oleh Lando Norris dan Lewis Hamilton. Oscar Piastri melengkapi 6 besar, sementara Max Verstappen hanya berada di posisi ke-9. Para pebalap kini bersiap menghadapi sesi kualifikasi dan balapan utama di Monza pada akhir pekan ini.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke sepak bola dalam negeri. Arema FC menang telak 4-0 atas Izen Mulang FC di laga pembuka BRI Super League musim 2026-2027 kemarin sore. Laporan selengkapnya disampaikan oleh William Nathan dari RRI Malang berikut ini.
1: Arema FC mengawali Super League 2026-2027 dengan kemenangan 4 gol tanpa balas atas tim promosi Izen Mulang Kalteng FC bermain di Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang Jumat sore kemarin. Arema FC langsung mengambil inisiatif serangan. Johan Ahmad Farizi membuka keunggulan pada menit ke-6, disusul Diego Landis 8 menit kemudian. Arema menutup babak pertama dengan keunggulan 3 gol setelah Marcos Vinicius mencetak gol pada masa tambahan waktu. Pada babak kedua, Arema tetap menjaga kendali permainan. Penyerang anyar Mauro Zylstra kemudian melengkapi kemenangan menjadi 4-0 pada menit ke-85. Mauro tampil sebagai pemain pengganti dan langsung mencetak gol dari satu percobaan tembakan. Gol tersebut menjadi catatan awalnya bersama Arema FC. Pelatih Arema FC Marco Santos menilai efektivitas bola mati menjadi salah satu faktor kemenangan. Variasi set piece yang disiapkan tim pelatih dinilai berhasil diterapkan dalam pertandingan.
2: He was very happy for the players that scored the goals. But also that was a work behind the scenes, you know, to choose the players.
3: Dia senang para pemain bisa mencetak gol dan menghargai kerja keras dalam memilih pemain sesuai visi tim. Namun, dia mengingatkan tim agar tetap membumi karena pertandingan di turnamen ini sangat berat.
2: Because we wanted them here, so they support. That was very good, but we need to put our feet on the ground because the tournament is very hard, it's difficult, and we still have a lot of games.
1: Marcos juga mengapresiasi kontribusi Mauro meski kondisi fisiknya belum sepenuhnya pulih. Namun dia mengingatkan tim agar tidak cepat puas karena kompetisi masih panjang. Sementara itu Mauro menyebut dirinya masih membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan sistem permainan dan rekan-rekan barunya. Dia memperkirakan proses tersebut membutuhkan waktu sekitar 1 hingga 2 pekan. Mauro juga mulai memahami instruksi bertahan dari tim pelatih Arema. Saat kehilangan bola, tim dapat menggunakan pola 4-4-2 dengan pressing yang disesuaikan dengan karakter lawan.
4: Beberapa minggu lalu saya harus beradaptasi tanpa dia, sistem, dan para pemain. Jadi kami saling bertanya dan berdiskusi dengan pelatih jika ada yang perlu diketahui.
1: Kemenangan atas Izen Mulang membuat Arema mengoleksi 3 poin dengan selisih gol plus 4 dan membuat Arema berada di puncak klasemen sementara. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan Pro 3 RRI tetap mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara di laga lainnya, Bali United mengawali perjalanan di Super League 2026-2027 dengan kemenangan atas PSS Sleman. Bermain di Stadion Iwayan Dipta Gianyar pada Jumat malam, Bali United menang 2-1. Bali United membuka keunggulan melalui penalti TP Yachida menjelang akhir babak pertama. Kemudian Kevin Da Silva menggandakan keunggulan Serdadu Tridatu pada menit ke-67. Bali United sempat mencetak gol ketiga pada menit ke-82 tetapi dianulir oleh VAR. Dan PSS Sleman memperkecil ketertinggalan melalui Melvin Lorenzen pada penghujung laga. Hingga pertandingan berakhir, Bali United mampu mempertahankan keunggulan 2-1 dan kemenangan ini menjadi modal positif bagi Serdadu Tridatu di laga perdana Super League.

0: Pecinta olahraga RRI, kompetisi Super League 2026-2027 resmi bergulir dengan kemenangan telak Arema FC dan 3 poin dramatis Bali United. Pekan pertama musim ini juga langsung akan menghadirkan laga-laga seru lainnya. Bagaimanakah analisa babak-babak awal Super League musim ini? Berikut kita dengarkan wawancara Luna Elia bersama dengan pemerhati sepak bola Ari DP berikut ini.
1: Kompetisi Super League musim 2026-2027 akhirnya resmi bergulir dan langsung menyajikan drama serta hujan gol di hari pertama kemarin. Dua laga pembuka yang sukses mencuri perhatian ada Arema FC yang tampil tanpa celah dengan mengalahkan tim promosi Isen Mulang Kalteng FC 4 gol tanpa balas. Kemudian ada Bali United yang juga harus bersusah payah nampaknya ya untuk mengamankan 3 poin penuh saat menjamu PSS Sleman dengan skor tipis 2-1. Pekan pertama Super League ini masih akan menyajikan pertandingan-pertandingan yang tidak kalah seru. Nah, seperti apa kira-kira prediksi dari jalannya babak-babak awal ya di Super League musim ini? Kita akan berbincang bersama dengan pemerhati sepak bola Bung Ari DP. Bung Ari, bagaimana Anda melihat dua laga pembuka Super League musim ini? Ada Arema yang menang telak atas Isen Mulang 4-0 ya, dan kemudian ada Bali United yang menang tipis atas PSS Sleman 2-1.
2: Iya, pada dua laga pembuka Super League musim ini kita langsung disuguhi ya bagaimana kemapanan tim yang memang sudah berpengalaman di kasta tertinggi begitu. Ada Arema yang menang telak atas Isen Mulang dan Bali United yang mengalahkan PSS. Isen Mulang dan PSS ini musim ini statusnya adalah tim promosi dari Liga 2 ya. Meski kita tahu PSS itu misalnya juga sudah memiliki pengalaman bermain di Super League, tetapi terdegradasi di musim 2024 lalu gitu. Nah, namun ketika kembali lagi tampil di kaca tertinggi memang butuh adaptasi menurut saya. Ya setidaknya butuh satu atau dua pertandingan lagi buat PSS untuk bisa memperlihatkan pengalamannya bermain di Super League seperti dulu. Nah, sebaliknya Isen Mulang saya kira dengan skor yang didapat di kandang Arema cepat kemarin skornya 0-4 itu sepertinya butuh konsolidasi tim yang cepat, baik dari sektor taktik maupun strategi. Jadi pertandingan pekan kedua nanti setidak-tidaknya mereka Isen Mulang ini jangan sampai kalah lagi begitu, supaya dalam tanda kutip itu tidak ketinggalan kereta untuk bersaing. Soalnya dalam sistem kompetisi yang panjang seperti ini, kalau di pekan awal sudah sering kalah begitu ya, kedepannya akan berkubang di posisi menghindari degradasi saja gitu, sulit untuk bersaing di papan tengah atau bahkan papan atas. Kalau dari sisi Arema, kemenangan mereka saya kira wajar ya, selain mereka bermain di kandang, taktik yang digelar coach Marco Santos memang sudah matang untuk mengamankan kemenangan di pekan pertama. Begitu juga dengan Bali United, meski terus ditekan di menit-menit terakhir pertandingan oleh para pemain PSS sampai kebobolan satu gol itu ya, menurut saya performa Bali United ini masih aman begitu.
1: Ya, Bung Ari, apakah Garuda Yaksa FC sebagai tim promosi seperti halnya Isen Mulang Kalteng ini dan juga PSS Sleman juga menurut Anda bisa bernasib sama menelan kekalahan di pekan pertama ini? Garuda Yaksa nanti akan menghadapi Java United, tim reinkarnasi dari Malut United ya di pekan pertama.
2: Iya, bisa saja semua kemungkinan itu bisa terjadi ya skornya gitu. Namun kembali yang menjadi catatan saya itu adalah bermain di kasta tertinggi berbeda atmosfernya dengan kasta kedua gitu atau Liga 2 kemarin. Nah, faktor itu yang harus diperhatikan tim pelatih dan para pemain Garuda Yaksa. Walaupun juga dalam tim Garuda Yaksa itu banyak pemain berpengalaman yang sudah sering beredar di Super League sebelumnya. Hanya saja atmosfer dan tekanannya itu tetap berbeda buat tim promosi. Namun beruntung saya melihat Java United ya yang akan dihadapi Garuda Yaksa itu akan bermain sebagai tuan rumah dan belum memiliki basis supporter yang kuat di Jawa Tengah begitu. Sehingga dukungan di lapangan tuh kelihatannya akan sedikit, tidak seperti ketika mereka masih menjadi Malut United gitu ya, main di Ternate gitu. Nah, jadi saya kira di pertandingan nanti Garuda Yaksa masih punya potensi untuk mendulang poin.
1: Pekan pertama ini juara bertahan Persib akan menghadapi PSM. Bukan tim yang mudah tentunya untuk dilewati, tetapi Persib akan bermain sebagai tuan rumah. Menurut Anda seperti apa, Bung Ari?
2: Iya, Persib tetaplah Persib ya. Selain juara bertahan dalam beberapa musim terakhir, mereka juga sangat kuat ketika bermain di depan publik sendiri. Dan kebetulan di pertandingan nanti di pekan pertama Persib akan menjamu PSM gitu ya sebagai tuan rumah. Nah, saya kira Bobotoh di pertandingan Persib melawan PSM nanti akan memberi dukungan maksimal seperti biasanya sehingga mampu melucut semangat para pemain Persib gitu ya. Ini faktor di luar non teknis yang saya kira selalu menjadi modal kuat buat Persib menghadapi lawan-lawannya di Bandung gitu. Nah, kemudian dari segi teknis saya kira Igor Tolik sebagai pelatih sudah memiliki komposisi yang kuat itu untuk bisa mengamankan poin atas PSM di pertandingan pekan pertama, karena bagaimanapun pekan pertama itu memang selalu susah gitu. Tapi saya kira Persib punya persiapan yang sudah matang untuk mengamankan poin menghadapi PSM nanti. Tinggal bagaimana nanti Persib itu para pemainnya tidak banyak melakukan kesalahan sendiri saja gitu. Sebaliknya buat PSM, saya menilai peluang mereka untuk bisa membawa pulang poin dari Bandung itu masih relatif berat ya. Di luar aspek teknis, motivasi para pemain Persib untuk mencetak kemenangan di pekan pertama itu apalagi di rumah sendiri akan sulit dihadapi PSM. Jadi ini yang faktor-faktor ini yang saya kira saya memprediksi Persib masih layak diunggulkan untuk meraih kemenangan atas PSM di pertandingan pekan pertama ini.
1: Sementara Persija pada pekan pertama ini nanti akan bermain di Samarinda menghadapi Borneo FC. Kalau prediksi Anda seperti apa?
2: Iya betul, saya kira kita para pecinta sepak bola Indonesia ya sangat menanti bagaimana kiprah Shin Tae-yong bersama Persija gitu di pekan pertama ini menghadapi Borneo di Super League. Nah, mampukah mantan pelatih timnas kita itu memberi kemenangan di pekan pertama? Supaya apa? Supaya kesan positif dan ekspektasi tinggi penggemar terhadap STI itu tetap tinggi. Tidak hanya penggemar Persija ya, karena kita tahu STI juga memiliki penggemar di luar Persija gitu ya, terutama saat menangani timnas. Nah, citra positif STI ini ketika menangani timnas Semarang pasti ingin melihat lagi apakah masih bisa dipertahankan ketika menangani Persija gitu ya, lengkap dengan segala pendekatannya dia terhadap pemain, terhadap supporter, kemudian juga bagaimana dia menangani tim dengan permainan-permainan yang saya kira membuat publik di ketika dia menangani timnas itu bisa senang gitu ya melihat permainannya gitu. Tapi saya kira kembali lagi bahwa Borneo dengan bermain di depan publik sendiri dan beberapa musim terakhir sebagai langganan papan atas, saya kira bukan pekerjaan yang mudah gitu buat Persija dengan squad barunya di bawah coach STY itu bisa mengamankan poin gitu. Ini yang saya kira faktor yang perlu kita cermati di pertandingan Borneo menghadapi Persija nanti.
1: Baik, terima kasih Bung Ari untuk perbincangannya dan juga analisisnya. Kita tinggal tunggu bagaimana laga-laga menarik yang akan tersaji di pekan pertama BRI Super League untuk musim ini. Selamat siang Bung Ari, salam olahraga.
2: Baik Mbak Una, terima kasih. Salam olahraga, jaya selalu. Selamat siang.

0: Satria memegang bidak hitam namun mampu mengimbangi permainan pecatur Vietnam untuk mencegah raih kemenangan. Pada babak kelima yang memainkan catur cepat, Satria harus mengakui keunggulan Huang Dao. Namun di babak keenam, Satria mampu mencuri kemenangan dengan bidak hitam sehingga mengumpulkan 2,5 poin sementara Huang Dao dengan 3,5 poin. Sementara itu, Women International Master Laisa Latifah yang melawan Women Grandmaster Xenia Balabayeva harus mengakui keunggulan pecatur Kazakhstan itu. Xenia unggul di 3 babak yang dimainkan dengan skor total 5-1 atas Laisa. Dalam rangkaian Java Chess Festival 2026 juga berlangsung talkshow yang mengusung tema menggagas kolaborasi pembinaan catur junior Indonesia. Kemajuan catur di Indonesia diharapkan bisa dilakukan oleh berbagai pihak. Dewan Pembina PB Percasi Eka Putra Wirya memberikan apresiasi tinggi kepada Java yang dinilai konsisten membangun ekosistem catur Indonesia mulai dari level pembibitan hingga jenjang internasional selama hampir 3 dekade.
1: Ya tentunya pertama saya berterima kasih dan memberikan apresiasi yang tinggi buat Java karena Java sangat konsisten dengan membangun ekosistem catur di Indonesia dari level bibit sampai level dunia. Itu yang dilakukan oleh Java. Dan kalau kita lihat juga tahun 2025 Java diakui sebagai mendapatkan penghargaan Distinguished ASEAN Sponsor dari ASEAN Chess Federation. Itu kan suatu tanda bahwa mereka juga melihat bagaimana sepak terjang Java di dunia catur Indonesia.
0: Sementara itu, R. Adsanti Alif, Vice President Head of Social Investment PT Java Confit Indonesia mengatakan bahwa kerjasama dengan PB Percasi selama ini terjalin berkat komunikasi yang baik.
2: Selama 26 tahun, bahkan kemarin Pak Uto Tadianto mengatakan bahwa bukan cuma 26 tahun, tetapi 28 tahun hubungan kami dengan Percasi kami jaga dengan baik. Artinya kami selalu semakin lama semakin ikrip gitu loh.
1: Ikrip ya?
2: Ikrip. Jadi kalau kita nggak komunikasi gimana kita tahu gitu. Keberlanjutannya di mana ya kalau nggak ada komunikasi, putus hubungan, selesai dong gitu.
0: Selain itu Java bersama PB Percasi akan menggelar pemusatan latihan terpadu bertajuk Chess Camp. Sebanyak 12 pecatur muda terbaik hasil seleksi Java for Kids akan digembleng mulai 7 September hingga 16 Oktober mendatang. Demikian Indra Virgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. Wali Kota Bekasi Tri Adianto menegaskan sejumlah fasilitas olahraga atau venue di Kota Bekasi siap digunakan untuk penyelenggaraan pertandingan Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Jawa Barat 2026. Leni Kurniawati melaporkan. Leni.
1: Ya, baik, pernah 3 RRI, Wali Kota Bekasi Tri Adianto menegaskan sejumlah fasilitas olahraga atau venue di Kota Bekasi siap digunakan untuk penyelenggaraan pertandingan Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Jawa Barat tahun 2026. Menurutnya, Kota Bekasi memiliki sejumlah venue bertaraf atau standar internasional dan siap digunakan pada gelaran Porprov. Ia juga menjelaskan sebagai tuan rumah, Kota Bekasi juga berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk penyediaan venue tambahan. Berikut pernyataan dari Wali Kota Bekasi, Tri Adianto.
2: Lapangan untuk pendamping sepak bola juga kita selesaikan. Masuk lapangan untuk apa namanya bola voli antisipasi. Dan juga kita juga kerjasama dengan beberapa klub yang mungkin nanti akan kita gunakan sebagai venue-venue tambahan sebagai pendukung dari kegiatan
1: sepak. Dan Wali Kota Bekasi Tri Adianto juga menegaskan saat ini ada beberapa venue yang tengah dikebut pengerjaannya mulai dari trek atletik, lapangan basket, dan sejumlah fasilitas lainnya. Bahkan ia memastikan bahwa seluruh fasilitas akan diselesaikan dalam waktu dekat sebelum gelaran Porprov dimulai. Sekedar informasi, pada Porprov kali ini Kota Bekasi bertindak sebagai tuan rumah bersama daerah lainnya seperti Kota Bogor dan Kota Depok. Dan rencananya pembukaan Porprov akan dilangsungkan di Kota Bekasi dan ditutup di Kota Bogor. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id, serta ikuti media.

Sobat RRI, pernah kepikiran gak, gimana sih berita proklamasi kemerdekaan Indonesia pertama kali disebarluaskan? Tanpa media sosial atau televisi, kabar kemerdekaan ini disiarkan lewat radio. Yuk, kita bahas sejarah perjalanan Radio Republik Indonesia, RRI, suara perjuangan yang telah menemani bangsa sejak 1945. Sejak pertama kali mengudara pada 11 September 1945, Radio Republik Indonesia telah menjadi saksi berbagai peristiwa bersejarah. Berawal dari perjuangan para pekerja radio yang ingin menyebarkan berita proklamasi, RRI berkembang menjadi lembaga penyiaran publik yang memainkan peran penting dalam membangun kesadaran nasional. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, para pekerja radio...

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

0: Oh, jadi kamu yang banyak merugikan dan membuat warga resah. Nama?
1: Pinjaman online ilegal, Pak.
0: Alamat?
1: Enggak jelas, Pak.
0: Situs resmi atau aplikasi mobile?
1: Enggak ada juga, Pak.
0: Terdaftar di OJK?
1: Ya, kalau itu udah pasti enggak dong, Pak.
0: Kok malah bangga kamu?
1: Maaf, Pak.
0: Kenapa orang-orang banyak terjebak sama kamu? Padahal kamu gak jelas gini.
1: Mereka lagi butuh duit, Pak. Jadi gak teliti. Gak mau cari tahu lebih banyak sebelum memutuskan. Yang penting dana cepet cair. Padahal setelah itu mereka juga yang susah. Kalau saya kan cuma berusaha, Pak.
0: Sudah berapa banyak yang jadi korban kamu?
1: Sudah gak kehitung, Pak. Yang masih hidup banyak. Yang mengakhiri hidup juga banyak.
2: Cari tahu dan pelajari lebih dulu sebelum menyesal

Tugas kita bukanlah untuk berhasil. Tugas kita adalah untuk mencoba. Karena di dalam mencoba itulah kita menemukan dan belajar membangun kesempatan untuk berhasil.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Pro 1 RRI Tahuna di FM 105,4 MHz dan FM 99,5 MHz, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar di Tahuna siang ini, edisi hari ini Sabtu tanggal 5 September 2026, sebentar juga pada pukul 13 waktu Indonesia Tengah, kita akan lanjut dalam program acara kita selanjutnya, yaitu di program acara musik tradisional dan budaya. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kemenppa menekankan komitmennya dalam melindungi anak dari dugaan eksploitasi seksual dan konten berbahaya di ruang digital. Menteri PPPA Rifa Fauzi meminta penanganan kasus dilakukan berdasarkan fakta dan bukti serta mengutamakan keselamatan anak. Keselamatan, martabat dan masa depan anak merupakan tanggung jawab bersama. Eksploitasi seksual dan konten berbahaya terhadap anak harus ditangani sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Setiap bentuk eksploitasi seksual, bujuk rayu seksual, manipulasi, penyebaran pornografi, hingga perekrutan anak ke ruang digital yang tidak aman harus ditangani sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Arifah menjelaskan kasus mencuat setelah orang tua mengungkapkan grup percakapan digital terbuka yang diduga dikutip pelajar SD hingga SMP. Karena itu pihak kepolisian tengah menyelidiki dugaan jaringan pedofilia. Sementara identitas dan usia anggota grup belum dapat diverifikasi secara pasti. Informasi selengkapnya masih dilansir dari rri.go.id.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

0: Ini suara burung cantik dari surga. Namanya burung cendrawasih. Bu guru pernah cerita kalau burung ini ada di Papua. Tapi kasihan, sekarang sudah hampir punah karena masyarakat yang terus buru cendrawasih. Kalau sudah begini, bagaimana nasib burung cendrawasih? Berapa tahun lagi masih bisakah kita orang mutiara hitam lihat indahnya burung cendrawasih?
1: Saatnya melestarikan burung cendrawasih, ikon keindahan warisan alam di bumi cendrawasih untuk Indonesia.

Ya, pendengar, 20 menit terlepas dari pukul 13 waktu Indonesia Tengah, masih bersama kami di Pro 1 RRI Tahuna di FM 105,4 MHz dan FM 99,5 MHz kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, di mana saja Anda berada untuk informasi kita kali ini, ratusan kerama mengikuti rangkaian karya Atiwa-Tiwa atau Ngaben Masal yang digelar di Desa Adat Kesinan, Kecamatan Denpasar Timur. Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara hadir langsung pada puncak upacara yang berlangsung di Setra Desa Adat Kesiman Kamis 3 September 2026. Karya tersebut tidak hanya menjadi bagian dari pelestarian adat dan tradisi Bali, tetapi juga menjadi bentuk kepedulian Desa Adat Kesiman dalam membantu meringankan beban kerama yang melaksanakan upacara Pitra Yuda secara kolektif. Jaya Negara mengapresiasi konsistensi Desa Adat Kesiman yang melaksanakan karya Atiwa-Tiwa secara bersama-sama dan rutin setiap 5 tahun. Pelaksanaan karya Atiwa-Tiwa ini merupakan bentuk tanggung jawab Desa Adat dalam membantu dan meringankan beban kerama. Terlebih upacara ini rutin dilaksanakan setiap 5 tahun sekali, sehingga diharapkan dapat memberikan kemudahan dan kebermanfaatan bagi kerama dalam melaksanakan upacara. Pendengar, informasi selengkapnya Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

batok kelapa. Kita siapkan batok kelapa ini, lalu kita rangkai pada sebuah batang kayu agar bisa berdiri tegak. Pasang di halaman rumah, kemudian batok kelapa ini pada deretan atasnya kita bakar agar menjadi sebuah penerangan atau lentera. Nah, ini adalah sebuah tradisi jelang Ramadan, tepatnya 2 hari sebelum Ramadan tiba. Tradisi unik yang sudah hilang ini disebut tradisi gunung api. Tradisi ini ada di bumi Besemah, tepatnya di kota Pagar Alam, Sumatera Selatan. Pada masanya, masyarakat setempat meyakini bahwa tradisi gunung api ini digunakan sebagai penerangan untuk pulang bagi arwah untuk menjenguk anak cucu dan keluarga mereka.

Ya, pendengar di manapun Anda berada, 40 menit terlepas dari pukul 13, kali ini saya akan ikan satu informasi yang terakhir. Dan sebentar pendengar, tepat pukul 14 kita akan ikuti bersama untuk penyampaian warta berita lintas Nusa Utara. Pendengar, makanan pedas Indonesia memiliki tempat khusus dalam kebiasaan makan masyarakat. Namun cabai yang kini menjadi bahan utama sambal ternyata berasal dari kawasan Amerika. Bagi banyak keluarga, sambal hadir bersama nasi, lauk, gorengan, hingga mie. Rasa pedas yang awalnya terasa kuat dapat menjadi akrab setelah seseorang terbiasa menyantapnya sejak kecil. Paparan berulang membantu lidah mengenali sensasi pedas sebagai bagian dari pengalaman makan. Karena itu, kebiasaan keluarga ikut membentuk selera yang kemudian diwariskan antar generasi. Keragaman kuliner daerah memperlihatkan bagaimana masyarakat mengembangkan rasa pedas sesuai tradisi setempat. Penelitian dalam Journal of Ethnic Foods mencatat sekitar 110 jenis sambal Indonesia. Setiap racikan memiliki bahan, tekstur, tingkat kepedasan, dan karakter rasa yang berbeda. Sebagian menggunakan cabai segar, sementara lainnya memadukannya dengan terasi, tomat, bawang, jeruk, atau rempah khas daerah. Jumlah tersebut menunjukkan bahwa sambal berkembang melalui banyak tradisi. Tidak ada satu resep yang mewakili seluruh kebiasaan makan pedas di Indonesia. Informasi selengkapnya, pendengar, Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

0: Terus Satu, kanal inspirasi.
1: Berbicara kebudayaan bukan berarti membatasi diri pada hal berbau seni tari ataupun nyanyian belaka. Namun lebih dari itu, seni memasak atau tata boga turut menjadi bagian aktivitas berpola yang dicipta masyarakat menjadi suatu kebudayaan. Namun apa jadinya bila kuliner tradisional suatu daerah tak lagi familiar di masyarakat? Seperti yang terungkap dalam lagu berikut ini.

Pendengar cuplikan lagu daerah nasi Bekepor ini syarat akan lirik yang menjelaskan betapa nikmatnya sajian kuliner khas Kutai yang dimasak menggunakan perapian tungku kayu di mana beras bercampur air santan diaduk dalam wadah menanak yang dikenal dengan sebutan kenceng selama berjam-jam hingga mengeluarkan aroma khas nasi adukan atau dalam bahasa Kutai Bekepor. Sejak dulu nasi Bekepor memang dikenal sebagai menu makanan utama disantap pada jam makan siang sebab terdiri dari makanan mengenyangkan diantaranya gangan atau sayur labu dipadu sanga cabe jukut salai atau sambal goreng ikan asap nan menggugah selera. Namun nasi Bekepor yang terkenal dengan tambahan jerok tegaron itu kini tak lagi familiar di lidah masyarakat Kutai mengingat nasi Bekepor dewasa ini semakin sulit dijumpai. Kesulitan menyantap nasi Bekepor bukan hanya dirasa pengunjung luar daerah tetapi turut dikeluhkan penduduk asli Tenggarong. Tidak mudah bukan berarti kita tidak dapat menjumpai nasi Bekepor. Di daerah hulu Sungai Mahakam, nasi Bekepor biasa disantap masyarakat setempat. Sulitnya menjumpai nasi Bekepor disebabkan pola memasak masyarakat yang semakin modern. Cara menanak nasi tradisional yang tidak praktis lambat laun ditinggalkan masyarakat. Padahal cita rasa nasi Bekepor justru terletak pada cara memasak dengan menggunakan tungku kayu. Masakan Kutai dengan suah jukut atau kaldu ikan memiliki cita rasa nikmat tiada tara dan berbeda dengan kuliner serupa di daerah lain. Masyarakat luar pulau Kalimantan pun telah mengakui khasan masakan asli Kutai, bahkan beberapa di antaranya meminta resep atau cara pengolahan masakan tersebut. Hanya saja hingga kini tidak banyak rumah makan yang menyajikan kuliner khas Kutai. Masyarakat dinilai lebih memilih memasak untuk dikonsumsi sendiri. Masyarakat bukan tidak ingin membantu pelestarian kuliner daerah, melainkan dibatasi dengan ketidaktersediaan informasi akurat mengenai resep asli masakan Kutai. Di tengah kerinduan masyarakat untuk menyantap nasi Bekepor serta makanan khas Kutai lainnya, terselip satu harapan masyarakat mau membantu upaya pelestarian khasanah budaya daerah agar tidak semakin pun.

Ya, pendengar dimanapun anda berada, demikian untuk kebersamaan kita di program Musik Tradisional dan Budaya untuk edisi hari ini. Selanjutnya kita akan ikuti bersama untuk penyampaian warta berita lintas Nusa Utara.

0: pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Radio Nomor 1, Kelurahan Tonas 1, Kecamatan Tahuna Timur, Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Nusa Utara.
1: RAPBD perubahan ini setiap hari pencariannya sangat berarti bagi pelaksanaan program dan kegiatan, termasuk pembayaran-pembayaran dan lain-lain.
2: Kami juga melakukan pengawasan yang sekali lagi diprioritaskan kampung-kampung tertentu yang kami anggap itu dapat berisiko.
3: Inilah Warta Berita Lintas Nusa Utara Sabtu 5 September 2026. Selengkapnya bersama saya Aziza Abu Sayang. Kita mulai dengan berita pertama. Bupati Sange Michael Tungari apresiasi APBD perubahan tuntas dibahas sebelum limit waktu.
1: Terima kasih kepada pimpinan, anggota DPRD dan seluruh mitra kerja pemerintah daerah yang telah membuat hal ini lebih cepat dari biasanya.
4: Bupati Kepulauan Sangihe Michael Tungari memberi apresiasi bagi pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD yang sukses mengagendakan pembahasan rancangan peraturan daerah RANPERDA anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD perubahan tahun 2026. Hal itu dikatakan Bupati usai penandatanganan nota kesepakatan bersama dokumen RANPERDA APBD perubahan tahun anggaran 2026 kepada sejumlah wartawan. Menurut Bupati Sangihe, pembahasan RANPERDA APBD perubahan untuk tahun ini berbeda dari pelaksanaan tahun-tahun sebelumnya lebih awal dari biasanya. Ini menunjukkan komitmen bersama pemerintah daerah dan lembaga dewan dalam menuntaskan setiap agenda daerah.
1: RAPBD Induk dan tentunya terima kasih kepada pimpinan, anggota DPRD dan seluruh mitra kerja pemerintah daerah yang telah membuat hal ini lebih cepat dari biasanya. Dari yang sudah saya katakan, ini suatu prestasi kita bersama, ini dibahas di awal bulan September karena RAPBD perubahan ini setiap hari pencariannya sangat berarti bagi pelaksanaan program dan kegiatan, termasuk pembayaran-pembayaran dan lain-lain.
4: Bupati Tungari menambahkan sinergi yang terjalin selama ini antara eksekutif dan legislatif kiranya tetap berkelanjutan dalam pelaksanaan program pemerintahan ke depan. Sesuai agenda setelah tuntasnya pembahasan RANPERDA APBD perubahan, DPRD dan mitra kerja pemerintah daerah akan berpacu dengan pembahasan APBD Induk tahun anggaran 2027. Anton Lahoube melaporkan.
3: Dinilai sukses, Yohanes Pilot kembali ditunjuk sebagai penjabat sekretaris daerah.
5: Pejabat sekda yang sekarang dipandang mampu dan cakap untuk melanjutkan tugas-tugas yang sudah berjalan.
4: Amanah sebagai penjabat sekretaris daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe kembali dipercayakan kepada Yohanes Emil Hengkeng Pilat pada pelantikan dan pengambilan sumpah Jumat 4 September di ruang serbaguna Rumah Jabatan Bupati. Bupati Sangihe Michael Tungari secara resmi melantik kembali Yohanes Pilat untuk melanjutkan tugas sebagai penjabat sekda selama periode kurang lebih 3 bulan ke depan. Pelantikan tersebut berdasarkan keputusan Gubernur Sulawesi Utara tertanggal 2 September 2026. Ini menjadi periode kedua bagi Yohanes Pilat setelah sebelumnya menjalankan tugas sebagai penjabat sekda selama 3 bulan. Bagi Bupati Tungari, perpanjangan masa tugas bukan hanya soal keberlanjutan jabatan, tetapi juga kebutuhan menjaga roda pemerintahan tetap berjalan di tengah sejumlah agenda penting daerah.
5: Dan ini adalah masa yang kedua buat Pak Yohanes Pilat, karena dalam kepentingan kita menghadapi APBD Induk tahun 2027 dalam proses pengawalan era APBD perubahan, sehingga pejabat sekda yang sekarang dipandang mampu dan cakap untuk melanjutkan tugas-tugas yang sudah berjalan. Maka dari itu, atas nama Bupati tentunya mengucapkan banyak selamat percayaan yang diberikan oleh Pak Gubernur, dan tentunya buat para kepala perangkat daerah harap bisa menyesuaikan, bisa bekerja sama, bisa bersinergi dengan baik.
4: Bupati Tungari menambahkan perpanjangan jabatan penjabat sekda sebagai kepercayaan kepada yang bersangkutan sebab dipandang mampu dan cakap untuk melanjutkan tugas-tugas yang teremban. Namun di balik kepercayaan tersebut, Bupati memberikan pesan yang cukup tegas kepada seluruh jajaran pemerintah daerah Ia meminta para kepala perangkat daerah membangun kerjasama dan sinergi dengan penjabat sekda. Menurutnya agenda pemerintahan tidak dapat berjalan maksimal apabila masing-masing perangkat daerah bekerja sendiri-sendiri. Di akhir sambutannya, Michael Tungari mengingatkan seluruh aparatur sipil negara agar mampu memisahkan urusan pribadi dengan tanggung jawab kedinasan. Anton Lahoube melaporkan.
0: Anda sedang mendengarkan Lintas Nusa Utara, RRI Tahuna.
3: Terima kasih Anda masih menyimak informasi Lintas Nusa Utara RRI Tahuna. Inspektorat Kabupaten Kepulauan Sangihe terus memperkuat perencanaan dan pengawasan terhadap pengelolaan pemerintahan dan keuangan desa di 145 kampung.
2: Kami melakukan suatu perencanaan pengawasan yang bersifat rutin.
6: Inspektorat Kabupaten Kepulauan Sangihe terus memperkuat perencanaan dan pengawasan terhadap pengelolaan pemerintahan dan keuangan desa di 145 kampung. Pengawasan dilakukan secara rutin dengan sejumlah perubahan dan menyesuaikan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan. Inspektorat juga menerapkan metode pengambilan sampel atau sampling dalam pelaksanaan pemeriksaan, termasuk memanfaatkan sistem pengelolaan keuangan desa melalui Siskodes. PLT Inspektur Pembantu Bidang Investigasi Inspektorat Sangihe Jun R. Parera menyatakan, selain pengawasan secara rutin, Inspektorat memberikan perhatian khusus terhadap sejumlah kampung yang dinilai memiliki tingkat risiko lebih tinggi. Pengawasan tersebut dilakukan untuk memastikan pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program desa berjalan sesuai ketentuan.
2: Kami melakukan suatu perencanaan pengawasan yang bersifat rutin yang kami lakukan kepada 145 kampung. Sebelumnya kami sudah melakukan berbagai perumahan agar lebih efektif. Kami juga melakukan sampling di tahun-tahun terakhir dengan menggunakan Siswa Skodes, suatu aplikasi yang dirancang untuk khusus untuk pengawasan dari BPKP tadi sebagai lembaga pembina kami. Kami juga melakukan pengawasan yang sekali lagi diprioritaskan kampung-kampung tertentu yang kami anggap itu dapat berisiko.
6: Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari upaya memastikan penggunaan dana desa telah memiliki perencanaan yang jelas dan sesuai dengan kebutuhan pembangunan di desa. Jun menekankan pengawasan tidak semata-mata dilakukan setelah terjadi permasalahan, tetapi lebih diarahkan pada upaya pencegahan. Jumail Johanis melaporkan.
3: Berita terakhir, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia LPP RRI Tahuna resmi membuka rangkaian kegiatan RRI Fest 2026 yang dipusatkan di halaman kantor RRI Tahuna Sabtu 5 September 2026.
7: 81 tahun adalah perjalanan panjang bagi RRI.
6: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Tahuna resmi membuka rangkaian kegiatan RRI Fest 2026 yang dipusatkan di halaman kantor RRI Tahuna Sabtu 5 September 2026. RRI Fest merupakan festival kolaborasi yang menghadirkan berbagai kegiatan hiburan, olahraga, kesehatan, UMKM, hingga kepedulian sosial dalam satu rangkaian kegiatan untuk masyarakat. Kegiatan ini juga digelar dalam rangka memperingati Hari Radio ke-81. Kepala LPP RRI Tahuna Victorianus dalam sambutannya mengatakan, 81 tahun merupakan perjalanan panjang bagi RRI. Selama perjalanan tersebut, RRI telah melewati berbagai zaman, namun tetap memegang satu komitmen, yakni hadir untuk masyarakat, menyuarakan kepentingan publik, serta menjadi bagian dari perjalanan bangsa.
7: 81 tahun adalah perjalanan panjang bagi RRI. RRI telah melewati berbagai zaman, namun satu hal yang menjadi komitmen bagi kami adalah hadir untuk masyarakat, menyuarakan kepentingan publik, dan menjadi bagian dari perjalanan bangsa. Karena itu, RRI Fest hari ini bukan sekedar perayaan ulang tahun. Ini adalah ruang perjumpaan dan ruang kolaborasi antara RRI, pemerintah, masyarakat, komunitas, pelaku UMKM, generasi muda, serta seluruh elemen masyarakat.
6: Victorianus berharap melalui RRI Fest, seluruh pihak dapat memperkuat kolaborasi dan bersama-sama mengangkat berbagai potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Kepulauan Sangihe. Ia mengajak seluruh masyarakat menghadirkan RRI Fest sebagai momentum untuk memperkuat kerjasama, mengembangkan potensi daerah, serta membangun optimisme untuk masa depan Kabupaten Sangihe. Jumail Johanis melaporkan.
3: Sebelum mengakhiri warta berita Lintas Nusa Utara siang ini, kita ikuti berita utama. Bupati Sangihe Michael Tungari apresiasi APBD perubahan tuntas dibahas sebelum limit waktu. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia LPP RRI Tahuna resmi membuka rangkaian kegiatan RRI Fest 2026 yang dipusatkan di halaman kantor RRI Tahuna Sabtu 5 September 2026. Sekian warta berita lintas Nusa Utara produksi Radio Republik Indonesia Tahuna. Wakili kerabat kerja yang bertugas, saya Aziza Busa menyampaikan terima kasih dan selamat siang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
4: Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

0: Di tengah perbedaan suku, agama, dan budaya, apa yang membuat Indonesia tetap kuat?
1: Toleransi, sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan.
0: Dengan toleransi, kita bisa hidup rukun, berdampingan, dan saling mendukung.
1: Karena perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk memperkaya persatuan.
0: Mari tanamkan toleransi mulai dari diri sendiri, keluarga, dan lingkungan sekitar.
2: Berbeda itu indah, bersatu untuk Indonesia.

bukan karena ada yang lain di hatimu. Mengapa aku harus lakukan cintaku? Percayalah,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar RRI Pro 1 tahun dan dimanapun Anda berada. Kali ini kita bersama dalam program acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Untuk edisi hari ini Sabtu 5

0: 5 September 2026. Yang mau bergabung silakan di line telepon. Saya akan terima hingga pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Halo, selamat siang menjelang sore, Pro Dangdut.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Pro Dangdut dengan?
1: Dari Mama Oppo Rey.
0: Mama Oppo Rey di Malatabut. Oke, silakan.
1: Lagu 11-12.
0: Baik.
1: Lagu ini buat Oppo Rory dan Wau Asima. Lanjut, kirim buat Wau yang bertugas. Selamat bertugas. Semoga sehat-sehat selalu.
0: Amin.
1: Haru buat Mak Nisa, Aralinda, Hari Guntur, Maupo Ardi, baru Made Afik, Maiti, Mariswat, ada Boy, Ungke, Mairona, Papa Pandi, baru ada Papa Udo, Opa Bilgis, Ayah Dinaha, baru terakhir semua for penggemar Prodando di mana saja berada.
0: Terima kasih. Yeah, baik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, pendengar, kembali lagi saya terima line telepon. Halo, selamat siang, menjelang sore Pro Dangdut.
1: Halo, selamat sore Pro Dangdut.
0: Iya, dengan siapa? Di mana?
1: Mama Nadi ditolak, Kak.
0: Oke, silakan Mama Nadi.
1: Kirim juga ada Mama Ungke ditolak, ada Mama Ade Paisa ditembelang, ada Kak Wawu, ada Kak Ucup, ada Papa Udo, Papa Pani, Mama Ade Alfik, Kak Boy, Kak Nisa, Kak Winda, Mama Uporei, itu Joka.
0: Oke, baik.
1: EP lagu Reso Merah Muda.
0: Baik.
1: Itu Joka, Mas Sore.
0: Baik, terima kasih kembali buat Mama Nadi di Tola. Kembali saya terima telepon. Pro Dangdut, halo.
2: Halo, selamat siang dengan Pro Dangdut.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
2: Umis di Birau, Ica.
0: Oke, silakan Mama Umis.
2: Itu ada lagu Goyang Dua Jari.
0: Goyang Dua Jari, oke, baik.
2: Selalu sampai akhir penyiaran dan tetap semangat.
0: Amin.
2: Pokoknya yang selewat tadi ada Mak Kuris, Mama Nadil. Dan terakhir pertama-tama aja tuh rampi penggemar pencinta acara Perdana Di Mana Saja Berada, sama ada pas salam dari Wawo Min.
0: Goyang Dua Jari ini enggak ada ini ya.
2: Bagaimana, Bu Cak?
0: Lagu Goyang Dua Jari.
2: Goyang Dumang
0: ada,
2: Bu Cak?
0: Oh, Goyang Dumang ada. Dumang ada. Terima kasih kembali buat Wow Miss Dibira.

Ya, di belakangnya Wow Miss Tibira. Yang mau bergabung silakan di line telepon 0812-55-03-809. Untuk Anda yang bergabung dalam program acara Prodangdut Dangdut adalah kita, untuk edisi hari ini hingga pukul 16 waktu Indonesia Tengah.

0: Iya, sudah digabung lagi Pro Dangdut. Halo, selamat siang, menjelang sore.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, dengan
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Iya.
1: Dari Bapak Ari di Atung Dua.
0: Silakan Bapak Ari.
1: Sambut dulu ini.
0: Iya.
1: Ada lagu dari Gomblo itu Tergadai Cinta.
0: Oke, baik.
1: Ya, mau kirim jo. Pertama-tama buat Wabu Ija.
0: Iya.
1: Selamat menjalankan tugas. Harapannya semoga selalu berada dalam keadaan sehat walafiat serta sukses selalu sampai akhir penyiaran.
0: Amin.
1: Baru ya, sudah lewat tadi ada Wawu Nis, Didira, ada Mama Iki di Bukit Dek Timur, Mama Angel, Galas juga, Bapak Pandi, Mama Opo Rey, Bapak Anissa di Merongi, bersama alamat yang sama Bapak Linda, sama suami tersayang, Bapak Guntur. Baru ada Bapak Udo di Torendano, ada Ungke di Bowongkulu, Mama Paisan, Mama Opo Riflex, baru di sore ada Ibu Halimah, Kakitab Ketamang Lama, Anwar Abu Saing, di sana juga ada Jubair Abu Saing, kita semua-semua Jo,
0: yeah,
1: para pencinta dan pendengar setia Pro Dangdut di mana saja berada. Semoga terhibur selalu dengan lagu-lagu dari Ramadan.
0: Iya, baik. Jadi,
1: salam kompak persahabatan selalu dari Bapak Ari. Demikianlah, Bapu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, kalau belum ada gabung, kita akan dengarkan tiga lagu dari Nila Karisma 11-12, Cindy Ulogiana, Lain Somera Muda, dan Cita-Cita Tago Yang Duma. Selamat siang menjelang sore buat Mama Oporai Malatabut, Mama Nadi Ditola, dan Waumia Siang ada di Bira. Tapi sebelumnya saya kasih kesempatan satu lagi panel Juan. Perodang Dut, halo. Ya, terputus. Baik, kita langsung saja dengarkan. Selamat siang menjelang sore dan selamat mendengarkan.

Ha ha ha!

0: harus aku yang kena bully.
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.

Cerita di balik nama Jalan Buah Batu Bandung. Ribuan tahun lalu, sebelum kota Bandung seperti sekarang, kota ini merupakan danau raksasa yang disebut Danau Bandung Purba. Perlahan danau tersebut surut. Terlihat sisa-sisa dasar danau berbentuk cekungan-cekungan kecil, membentuk telaga yang penuh dengan bebatuan. Di telaga itu, tumbuh pohon-pohon mangga di sekitarnya. Melihat kondisi itu, warga yang tinggal di sekitar kawasan tersebut memiliki ide untuk membuat nama. Dengan spontan, tercetuslah nama Buah Batu. Kata buah diambil dari pohon mangga, karena dalam bahasa Sunda, buah berarti mangga. Sedangkan kata batu diambil karena telaganya yang penuh dengan batu. Nama Buah Batu akhirnya dipakai hingga sekarang. Kini Jalan Buah Batu menjadi kawasan bisnis yang maju, terbukti dengan banyaknya pusat perbelanjaan, toko dan sekolah. Jalan Buah Batu adalah penghubung kawasan kota dengan daerah Bandung Selatan.

0: Iya, peringat 6 menit lepas dari pukul 15 kembali saya terima lain telepon ya. Sesudah kita dengarkan 4 lagu ya tadi, mudah-mudahan Mama Pore, Mama Nadi, Wow Miss dan Papa Ari di Akembuala bisa terhibur. Kembali saya terima lain telepon Perdangdut, halo.
1: Halo, selamat sore.
0: Iya. Perdangdut dengan
1: Nama Cia Ditabut.
0: Oke, silakan.
1: Ada ke lagu jangan sampai 3 kali.
0: Oke, baik.
1: Ke kiri yang pertama buat Kak apa ini?
0: Dengan Aziza ini.
1: Buat Aziza selamat bertugas. Semoga sukses selalu sampai akhir penyiaran.
0: Amin.
1: Berikut yang selewat tadi. Salam kenal. Salam kenal Jokor. Penggemar Pro Dangdut persahabatan.
0: Oke. Okay.
1: Itu ya. Selamat sore.
0: Terima kasih buat Mama Cia yang ada di Tabur.

Ya, pendengar, kembali lagi saya terima line telepon. Yang mau bergabung silakan di 0812-5503-8009. Dan untuk program acara Prodangdut, kami akan temani kroniger Anda hingga menjelang tepat pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Masih ada kurang lebih 52 menit ke depan. Kalau belum ada yang gabung, kita langsung saja dengarkan lagu yang diminta oleh Matia yang ada di Tabut, Nabila Gomez, Jangan Sampai Tiga Kali. Selamat sore dan selamat mendengarkan.

0: Pernah dapat pesan atau iklan judi online di ponsel Anda?
1: Awalnya cuma coba-coba, katanya mudah menang. Tapi nyatanya?
0: Judi online bukan solusi. Uang habis, hutang menumpuk, keluarga pun terabaikan.
1: Banyak yang terjerat, stres, bahkan kehilangan masa depan hanya karena judi online.
0: Ingat, judi online itu ilegal dan merugikan diri sendiri serta orang lain.
1: Gunakan waktu dan rezeki untuk hal yang bermanfaat. Bekerja jujur, hidup bermartabat.
2: Katakan tidak pada judi online.
0: Judi online merusak masa depan. Stop sekarang juga.

0: Ya, pendengar dimanapun Anda berada. Ya, saya terima line telepon. Halo, selamat sore, Pro Dangdut.
1: Halo, selamat sore, Pro Dangdut.
0: Iya, silakan, Boy.
1: Bu, EP lagu ada sampai 5 kali.
0: Oh. Lagu apa ini?
1: EP lagu Akikua.
0: Racikua.
1: Iya, Racikua.
0: Ya, dari... mohon maaf ya, Boy, itu lagu Ambon, Boy.
1: Oh.
0: Iya, enggak bisa.
1: Ada. Jangan tuduh aku dari Mansur S.
0: Oke, baik.
1: Oke, dan mau kirim buat Wawu Aziza yang lagi tugas, selamat bertugas. Semoga sukses, tambah semangat, happy-happy juga sampai akhir penyiaran.
0: Amin.
1: Lanjut. Tidak berapa kirim satu ke satu, tetap berapa kirim dari Pak Boy semua yang selagi berkandung. Terus ada taman yang di samping ini, lagi santai. Oh, DP lagu ada tuh?
0: Ada.
1: Oke, dan terakhir buat pendengar penggemar Pro Dangdut di mana saja, salam kompak, persahabatan selalu. Itu ya, Wu. Selamat sore.

Ya, pendengar RRI dimanapun Anda berada, kami mohon maaf. Dan saat ini terjadi pemadaman aliran listrik dari PLN Tahuna. Dan kita akan hadirkan dulu lagu ya, keroningan Anda sambil menunggu kembali listrik menyala kembali untuk menemani suasana kita di sore ini dalam program acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dangdut.

Pasti kita pernah mendengar orang menyebut bingkisan dengan sebutan parcel atau dengan sebutan hampers. Mana yang benar? Parcel adalah kata dari bahasa Inggris yang artinya sesuatu yang sudah dibungkus. Kalau di Inggris, simpelnya parcel itu paket, bukan bingkisan dalam keranjang. Nah, kalau bingkisan dalam keranjang itu disebutnya hampers. Karena hampers itu bahasa Inggris dari bingkisan atau keranjang. Tapi itu di luar negeri. Karena kalau di Indonesia, parcel sama hampers itu jadi satu. Sebutannya parcel pakai S bukan pakai C. Karena dalam KBBI sendiri, parcel adalah bingkisan yang ditata dalam keranjang.

0: Pernah dapat pesan atau iklan judi online di ponsel Anda?
1: Awalnya cuma coba-coba, katanya mudah menang. Tapi nyatanya?
0: Judi online bukan solusi. Uang habis, hutang menumpuk, keluarga pun terabaikan.
1: Banyak yang terjerat, stres, bahkan kehilangan masa depan hanya karena judi online.
0: Ingat, judi online itu ilegal dan merugikan diri sendiri serta orang lain.
1: Gunakan waktu dan rezeki untuk hal yang bermanfaat. Bekerja jujur, hidup bermartabat.
2: Katakan tidak pada judi online.
0: Judi online merusak masa depan. Stop sekarang juga.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, kami mohon maaf untuk Pro Dangdut. Kita akan akhiri untuk kebersamaan kita di sore hari ini. Dan tetaplah Anda bersama kami di Pro 1 RR Tahuna, dan kita akan lanjut dalam program acara kita selanjutnya. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat sore dan salam Pro Dangdut.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
4: Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

0: Chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
1: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
1: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
2: Loh. Oh no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
1: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung ajalah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik ajalah uangku dulu. Sal, transferlah 30 ribu biar bisa aku ambilin pul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal! Sal! Kemana kau?

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

Ya, pendengar, di manapun anda berada, masih bersama Pro 1. Dan untuk informasi kita kali ini di tahun sore ini, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyerukan negara-negara anggota untuk melanjutkan dan memperdalam reformasi melalui inisiatif UN80. Seruan tersebut disampaikan menjelang sidang ke-81 Majelis Umum PBB, dilansir dari Xinhua, Sabtu 5 September 2026. Guterres meminta negara-negara anggota tidak hanya mempertahankan momentum reformasi, tapi juga memperkuat pelaksanaannya. Menurutnya, reformasi diperlukan agar PBB dapat bekerja lebih efektif dalam menghadapi berbagai tantangan global. Inisiatif UN80 merupakan upaya reformasi di seluruh sistem PBB yang diluncurkan Guterres pada Maret 2025. Peluncuran tersebut bertepatan dengan peringatan 80 tahun berdirinya organisasi tersebut. Informasi selengkapnya Anda bisa baca di portal kami, rri.co.id.

0: Wah, kalau dikerjakan sendiri pasti lama ya?
1: Iya, tapi kalau kita gotong royong, pekerjaan jadi ringan.
0: Benar, dari dulu gotong royong itu jati diri bangsa kita.
1: Selain cepat selesai, silaturahmi juga makin erat.
2: Gotong royong bukan sekedar bekerja bersama, tetapi wujud kepedulian, persatuan, dan kekuatan sosial masyarakat Indonesia.
0: Ayo, mulai dari lingkungan kita.
1: Karena bersama, kita lebih kuat.
2: Mari hidupkan kembali semangat gotong royong dari kita, oleh kita, untuk Indonesia.

Pernahkah kamu mengalami halusinasi? Halusinasi merupakan gejala saat indera seseorang melihat, mendengar, menyentuh, merasakan, atau mencium sesuatu yang sebenarnya tidak nyata. Gejala halusinasi dipicu dengan beberapa hal. Di antaranya adalah gangguan mental, penyalahgunaan obat, kekurangan waktu tidur, dan kondisi kesehatan. Seseorang yang mengalami halusinasi akan menunjukkan perubahan emosi atau perilaku dengan sesuai sensasi yang ia rasakan. Halusinasi bisa ditangani dengan memberikan obat-obatan tertentu untuk memperlambat kerja otak. Namun, penanganannya pun harus memperhatikan seberapa besar tingkat keparahan halusinasi.

Iya, pendengar, dimanapun Anda berada, 43 menit terlepas dari pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Kali ini saya akan hadirkan satu informasi yang terakhir ke ruang dengar Anda. Dan sebentar pada pukul 17 waktu Indonesia Tengah, kita akan ikuti bersama untuk rangkuman lintas Maguta. Baik, pendengar, untuk informasi kita yang terakhir, Televisi Republik Indonesia TVRI akan menyiarkan Asian Games Aichi Nagoya 2006 di Jepang secara gratis. Siaran free-to-air FTA ini akan berlangsung selama helatan Asian Games 2006, berlangsung 19 September hingga 4 Oktober 2026. Direktur Utama LPP TVRI Vicky Satari mengatakan, dengan jangkauan TVRI yang luas, siaran Asian Games dapat dinikmati seluruh masyarakat, menjangkau hingga 77,9% wilayah Indonesia. Masyarakat dapat menyaksikan perjuangan 432 atlet Indonesia.

0: Eh, lihat nih, berita ini lagi viral banget di media sosial.
1: Sudah dicek kebenarannya belum?
0: Belum sih, tapi banyak yang share.
1: Nah itu masalahnya. Jangan asal sebar informasi, bisa jadi hoax dan mungkin merugikan orang lain.
0: Iya ya, jadi harus saring sebelum sharing.
1: Betul, gunakan media sosial untuk hal positif bukan provokasi.
0: Bijak bermedia sosial, cerdas berbagi informasi.
2: Media sosial milik bersama, mari jaga etika dan kebenaran informasi.

Inspiring. Kita tumbuh dan berkembang dari hari ke hari, dari kecil, remaja, hingga dewasa. Dari balita, perlahan dan merangkak duduk di bangku sekolah. Apa yang bisa jadi setelahnya? Bisa jadi Anda merupakan orang penting di sekitar Anda. Bisa jadi Anda memiliki pengaruh dalam kehidupan umum. Dan tidak menutup kemungkinan, Andalah calon pemimpin masa depan. Dalam ilmu sosiologi, ada 4 tahap proses sosialisasi tumbuh dan berkembang. Persiapan atau preparatory stage. Pada tahapan ini, anak mulai belajar mengambil peran orang-orang di sekelilingnya, terutama orang yang paling dekat, yakni keluarga. Kedua, meniru atau play stage. Pada tahap ini, seorang anak tidak hanya mengetahui peranan yang harus dijalankan, tetapi mulai mengetahui peranan yang dijalankan orang lain. Ketiga, bertindak atau game stage. Pada tahap ini, seorang anak dianggap mampu mengambil peranan dalam khalayak luas. Keempat dan yang terakhir, menerima norma, general orders. Tahapan ini ditandai dengan seorang anak yang mulai memiliki kesadaran akan arti tanggung jawab. Seorang anak membutuhkan bimbingan untuk menuju arah yang positif. Dari Pro 1 untuk Anda.

0: Informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Magota.
1: Selamat sore pendengar dan pemirsa, inilah rangkuman Lintas Magota Manado Gorontalo Tahuna dan Talaut untuk edisi hari ini Sabtu 5 September 2026. Selengkapnya bersama saya Aziza Abu Saeh. Rangkuman sepekan berita Magota, kita mulai dengan berita pertama. Kemarau ekstrim melanda Sulawesi Utara, masyarakat diminta waspada puncak kekeringan.
2: Kini memasuki fase krusial musim kemarau. Stasiun Klimatologi Sulawesi Utara mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan menyusul puncak musim kemarau yang berlangsung pada Agustus hingga September dan diperparah oleh fenomena El Nino yang telah mencapai kategori sangat kuat. Kepala Stasiun Klimatologi Sulawesi Utara Aris Yunatas mengatakan kondisi tersebut berpotensi meningkatkan risiko bencana hidrometeorologi kering di berbagai wilayah Sulawesi Utara. Menurutnya dampak yang ditimbulkan dapat memicu berbagai persoalan seperti krisis air bersih, ancaman gagal panen, hingga meningkatnya potensi kebakaran hutan dan lahan.
3: Kami sudah merilis bahwa untuk bulan Agustus ini adalah puncak musim kemarau. Ditambah lagi dengan status fenomena El Nino tadi sudah dalam kategori sangat kuat. Sehingga bencana hidrometeorologi kering, khususnya keringan, kebakaran hutan dan lahan, dan mungkin gagal panen, kurang air bersih ini cukup sangat mengintai di masyarakat. Saya kira banyak sekali masyarakat yang akan terdampak terkait dengan bencana hidrometeorologi kering ini. Dan kami juga disampaikan waktu itu bahwa musim kemarau kita ada El Nino, dalam waktu itu El Nino-nya dalam status lemah, belum sangat kuat. Namun seiring waktu, berjalan waktu, mendekati pertengahan tahun, El Nino-nya menjadi sangat kuat sekali. Apalagi sekarang kita memang sudah prediksi bulan Agustus-September adalah puncak musim kemarau untuk wilayah Sulawesi Utara. Ternyata juga fenomena El Nino juga mencapai status yang sangat kuat untuk bulan sekarang. Sehingga ini akan menjadi kewaspadaan kita terkait dengan bencana hidrometeorologi kering.
2: Ia pun mengimbau masyarakat untuk menggunakan air secara bijak, mengantisipasi potensi kekeringan, serta menghindari aktivitas yang dapat memicu kebakaran lahan dan hutan. Pemerintah daerah juga diharapkan memperkuat langkah mitigasi guna meminimalkan dampak musim kemarau ekstrim yang diperkirakan masih akan berlangsung dalam beberapa waktu ke depan. Demikian Anugrah Pandey melaporkan.
1: Setelah buron hampir 2 tahun, mantan Bupati Minahasa VAP alias Foni tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi ditangkap tim tabur Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara di Mimika, Papua.
4: VAP alias Foni, mantan Bupati Minahasa Utara, berhasil diamankan tim tabur Kejaksaan Tinggi Kejati Sulawesi Utara di Mimika, Papua setelah 2 tahun buron. Foni masuk dalam daftar pencarian orang setelah ditetapkan menjadi tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pembelian lahan perluasan Rumah Sakit Umum Daerah Walanda Maramis, Kabupaten Minahasa Utara tahun anggaran 2020. Asintel Kejati Sulut Eri Yudianto menjelaskan tersangka VAP alias Foni dilakukan tindakan paksa penangkapan karena tidak pernah mengindahkan 3 kali pemanggilan yang dilakukan oleh penyidik Kejati Sulut.
5: Jadi dalam perkara pengadaan tanah rumah sakit, dan nanti selebihnya terkait dengan perkara ini materinya nanti di
6: Pak, penangkapannya di mana Pak?
5: Jadi pada hari Rabu, hari Jumat ya, kita melakukan tracking terhadap tersangka berada di Jakarta. Namun dari hasil tracking kita, yang bersangkutan bergerak ke Mimika, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua. Setelah itu kita melakukan tracking kembali, yang bersangkutan ada acara di sana dan positif tersangka ada di sana, kita lakukan pengamanan dan kita bawa pulang ke sini.
7: Itu berapa lama Pak jadi DPO?
5: Sekitar 1 tahun yang lalu lah.
4: Setelah beberapa jam menjalani pemeriksaan, mantan Bupati Minahasa Utara VAP alias Foni yang telah memakai rompi merah muda digiring menuju kendaraan tahanan Kejati Sulut untuk dititipkan ke rumah tahanan negara Rutan Malendeng Manado. Roy Pesak melaporkan.
1: Ratusan kendaraan roda 2 dan roda 4 meramaikan pawai kendaraan hias islami yang digelar Sri Kandi Jaga Desa bersama DPC Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional Pednas Kabupaten Gorontalo.
8: Pawai kendaraan hias Islami menyemarakan peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1448 Hijriah di Kabupaten Gorontalo kemarin. Kegiatan yang digagas Sri Kandi Jaga Desa bersama DPC Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional APEDNAS Kabupaten Gorontalo itu mengusung tema APEDNAS dan Sri Kandi Jaga Desa Bersolawat. Lebih dari 100 kendaraan roda 4 dan sekitar 200 kendaraan roda 2 ikut ambil bagian dalam kegiatan tersebut. Iring-iringan peserta dilepas langsung Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo Sugondo Makmur dari lapangan karya Isimu Selatan, Kecamatan Tibawa, menuju titik akhir di Pakayatuer Limboto. Peserta pawai datang dari berbagai unsur, mulai dari organisasi perangkat daerah OPD, perusahaan pemerintah daerah, pemerintah kecamatan, desa dan kelurahan, puskesmas, satuan pendidikan, majelis taklim, hingga Persatuan Guru Republik Indonesia PGRI. Ketua DPC APEDNAS Kabupaten Gorontalo Hari Suparto Tome berharap kegiatan ini bisa membawa semangat dan memperkuat kolaborasi berbagai pihak dalam membangun Kabupaten Gorontalo ke depan.
9: Semangat ini yang menjadi bagian kita, modal kita untuk membangun Kabupaten Gorontalo dengan mengedepankan misi Bupati Sofyan Puhi dan Pak Tony Yunus terkait membangun sumber daya manusia yang beragama, unggul, berbudaya, dan kompetitif.
8: Tingginya antusias masyarakat menyaksikan langsung iring-iringan peserta pawai tersebut mendapat apresiasi dari Wakil Bupati Gorontalo Tony S. Yunus. Menurutnya, kegiatan ini tidak hanya sekedar perayaan keagamaan, tetapi juga menjadi sarana mempererat silaturahmi, serta memperkuat semangat kebersamaan dan nilai-nilai keagamaan di tengah masyarakat.
10: Pawai Maulud Nabi begitu meriah. Dan kebetulan ini diikuti oleh hampir seluruh kecamatan di Kabupaten Gorontalo, di mana antusias masyarakat cukup ramai, semua pada ikut dan semua kecamatan ikut.
11: Jadi tujuan dari pawai ini apa, Pak?
10: Jadi tujuan pawai ini menumbuhkan rasa keislaman kita.
8: Pawai kendaraan hias Islami didorong menjadi agenda rutin tahunan DPC APEDNAS bersama Sri Kandi Jaga Desa Kabupaten Gorontalo pada setiap peringatan Maulid Nabi. Namun, keputusan tersebut masih akan dibahas bersama jajaran APEDNAS sebelum dikomunikasikan bersama pemerintah daerah. Dari Gorontalo, Andi Sanga, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Badan Pembentukan Peraturan Daerah Bapemperda DPRD Provinsi Gorontalo memperketat proses pengusulan RANPERDA untuk Propemperda tahun 2027.
12: Bapemperda DPRD Provinsi Gorontalo memperketat usulan rancangan peraturan daerah atau RANPERDA untuk program pembentukan peraturan daerah tahun 2027. Langkah ini dilakukan untuk mencegah adanya RANPERDA yang kembali menjadi pekerjaan rumah karena tidak selesai dibahas. Ketua Bapemperda DPRD Provinsi Gorontalo Syarifuddin Bano mengatakan, salah satu penyebab RANPERDA tidak selesai adalah belum jelasnya urgensi dan regulasi yang diusulkan. Karena itu seluruh OPD diminta untuk memaparkan tingkat kepentingan dan urgensi RANPERDA sebelum masuk Propemperda tahun 2027. Bapemperda juga meminta OPD menjelaskan kebutuhan penyesuaian dengan regulasi yang lebih tinggi, terutama jika terdapat perubahan aturan di tingkat pusat. Dalam rapat dengar pendapat bersama mitra OPD, salah satu regulasi yang menjadi perhatian adalah cadangan pangan pemerintah daerah atau CPPD. Menurut Syarifuddin, program tersebut membutuhkan dasar hukum berupa peraturan daerah agar dapat dieksekusi.
13: Makanya kita minta ke seluruh OPD termasuk Biro Hukum bahwa sebelum kita menetapkan rancangan peraturan daerah 2027, kita minta mereka paparkan penting tidak ini peraturan daerah. Seberapa urgent tidak peraturan daerah ini? Itu yang harus dijelaskan ke kami. Terutama menyangkut penyesuaian-penyesuaian regulasi yang ada di atasnya. Nah itulah kenapa rapat ini kita lakukan. Alhamdulillah setelah kita rapat dan kita bisa dengarkan secara bersama-sama, ada berapa peraturan-peraturan di atasnya yang mengalami perubahan dan ini harus disesuaikan. Termasuk menyangkut CPPD, cadangan pangan pemerintah daerah, yang harusnya tahun ini dieksekusi, tetapi karena tuntutannya harus menggunakan peraturan daerah, maka dan hasil konsultasi dari teman-teman OPD, pada saat kita tanyakan Kementerian Dalam Negeri, kemudian Kemenkumham, dan juga Inspektorat,

0: Dampak musim kemarau, harga komoditi rempah-rempah dan sayuran di Sangya naik signifikan.
1: Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sangihe, Trenov Ponto, menyatakan dampak badai El Nino sangat besar dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Kepulauan Sangihe. Secara khusus, ada berbagai krisis masyarakat yang dihadapi, diantaranya krisis pangan. Hal ini disebabkan karena keterbatasan pangan yang dipasok dari luar daerah maupun pangan lokal yang akhir-akhir ini agak kewalahan memenuhi kebutuhan masyarakat karena dampak badai El Nino musim kemarau yang berkepanjangan. Dari hasil pantauan kontributor di sejumlah pasar tradisional di Sangihe, terjadi kenaikan harga rempah-rempah yang cukup signifikan.
2: Jadi untuk komoditi tertentu, misalnya cabai rawit, cabai keriting itu harganya agak melonjak, naik tinggi, sampai pada kemarin hari itu sudah menembus di angka Rp150.000 per kilo, bahkan ada penjualan lebih dari harga itu. Demikian juga untuk cabai keriting juga sudah menembus angka Rp100.000. Di bulan-bulan sebelumnya malah harganya masih agak di bawah, di kisaran Rp50.000 sampai dengan Rp60.000.
1: Di samping harga cabai yang naik, juga diikuti komoditi lainnya seperti sayur mayur yang didatangkan dari Manado, kol dan sawi menembus angka Rp30.000 per kilogram, sebelumnya Rp20.000 per kilogram. Ia menambahkan, untuk pengambilan sampel harga dilakukan mulai dari pedagang kecil sampai distributor. Alexander Dalengkade melaporkan.
0: Wakil Bupati Sangihe Tenris Bulahari tegaskan keberhasilan pemerintah diukur dari dampak program, bukan bersama anggaran yang terserap.
3: Wakil Bupati Kepulauan Sangihe Tenris Bulahari menegaskan bahwa ukuran keberhasilan pemerintah tidak dilihat dari seberapa besar anggaran yang diserap, tetapi sejauh mana program yang dilaksanakan mampu menjawab persoalan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut disampaikan Wabub Tenris dalam sambutannya pada acara pelantikan pejabat administrator, pengawas, dan fungsional di lingkungan pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Selasa 2 September 2026. Dalam kesempatan tersebut, Tenris kembali menekankan arahan Bupati Kepulauan Sangihe, Michael Tungari, yang di bel kerja perdana awal bulan. Ia mengatakan, setiap perangkat daerah harus memastikan anggaran yang telah dialokasikan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, bukan sekedar memenuhi target administrasi dan penyerapan anggaran.
4: Ukuran keberhasilan pemerintah bukan hanya seberapa besar anggaran yang terserap, tetapi sejauh mana program yang
0: ya, pendengar, kami mohon maaf ya, ada dua informasi atau laporan tadi, ada sedikit gangguan teknis di peralatan kami dan kita akan lanjut di berita selanjutnya.

0: Harga cabai di pasar Melongwane masih tinggi, sementara bumbu dapur lain stabil.
1: Harga cabai rawit di pasar Melongwane Kabupaten Kepulauan Talaut masih bertahan pada level Rp120.000 per kilogram. Pedagang pasar Lipi mengatakan selain dijual per kilogram, cabai rawit juga tersedia dalam kemasan eceran dengan harga Rp15.000 per cupak. Sementara itu harga komoditas lain relatif stabil. Harga tomat masih berada di kisaran harga Rp10.000 per kilogram, sedangkan harga bawang merah dan bawang putih masing-masing dijual sekitar Rp50.000 per kilogramnya.
2: Untuk harga barito hari ini, rica masih Rp120 per kilogram, satu cupak masih Rp15, untuk tomat masih Rp10.000 per kilogramnya, bawang merah Rp50.000 per kilogram, bawang putih juga masih Rp50.000 per kilogram.
1: Pedagang berharap harga sejumlah komoditas kebutuhan pokok dapat tetap terjangkau oleh masyarakat, terutama cabai yang saat ini masih tergolong tinggi. Dari Melongwane ke Pulau Talaut, Marsuki Mengero terus mengudara untuk Indonesia.
0: Memastikan kesiapan pengamanan di wilayah hukumnya, Kapolres Kepulauan Talaut menggelar pemeriksaan menyeluruh terhadap alat utama dan alat khusus Satuan Samapta. Langkah ini dilakukan untuk menjamin seluruh perlengkapan pengendalian massa dalam kondisi optimal dan siap pakai kapan saja.
3: Kapolres Kepulauan Talaut AKBP Dwi Yatmoko bersama Wakapolres Kompol Kresman Mulalinda serta jajaran pejabat utama melaksanakan pemeriksaan menyeluruh terhadap peralatan Satuan Samapta di halaman samping SPKT Polres Kepulauan Talaut. Pemeriksaan ini mencakup seluruh Kapolres Kepulauan Talaut AKBP Dwi Yatmoko bersama Wakapolres Kompol Kresman Mulalinda serta jajaran pejabat utama melaksanakan pemeriksaan menyeluruh terhadap peralatan Satuan Samapta di halaman samping SPKT Polres Kepulauan Talaut. Pemeriksaan ini mencakup seluruh

0: Polres Kepulauan Talaut AKBP Dwi Yatmoko bersama tersebut, AKBP Dwi Yatmoko menegaskan bahwa perawatan serta kesiapan peralatan merupakan salah satu kunci utama dalam mendukung tugas kepolisian di lapangan. Kapolres juga menyampaikan bahwa seluruh peralatan, kelengkapan dalmas maupun sarana penunjang lainnya harus selalu berada dalam kondisi siap operasional untuk mengantisipasi potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum Polres Kepulauan Talaut.
1: Pada hari ini kita melaksanakan pengecekan peralatan dari Satuan Samapta untuk melihat kesiapan ataupun kelengkapan mereka. Karena nantinya akan kita gunakan pelatihan dalmas baik untuk personel yang ada di Polres maupun personel rayon yang ada di Polsek, sehingga kami harapkan alat ini nanti bisa kita gunakan untuk latihan.
0: Dari Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian rangkuman lintas Maguta Manado Gorontalo Tahuna dan Talau. Selamat sore, sampai jumpa.
3: Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam lintas Maguta.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.
1: Iya, pendengar 29 menit terpas dari pukul 17, kali ini kita di tahunnya sore ini, dan sebentar kita akan nanti dikumandangkan azan maghrib. Dan untuk azan maghrib hari ini pukul 17:46 waktu Indonesia Tengah. Dan untuk informasi kita kali ini, Malaysia menetapkan keadaan darurat di Distrik Serian, negara bagian Sarawak pada Jumat 4 September 2026. Keputusan tersebut diambil setelah kabut asap tebal menyebabkan kualitas udara mencapai tingkat berbahaya. Dilansir dari Reuters, kabut asap tersebut berasal dari kebakaran hutan di wilayah Kalimantan, Indonesia yang berdekatan dengan Sarawak. Indonesia ini membuat Sarawak menjadi salah satu wilayah Malaysia yang paling terdampak kabut asap. Kabut asap sebelumnya juga memaksa penutupan sekolah di sejumlah wilayah Sarawak. Pemerintah Malaysia menggunakan indeks polusi udara atau API yang mengukur tingkat pencemaran udara. Informasi selengkapnya Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

0: Semua colokan listrik so cek, komputer dan segala charge so cabu, korek api so simpan, aman semua.
1: Peribet lesai.
0: Maksudnya?
1: Kan repot kalau mau pakai itu alat elektronik harus mau cuci ulang. Deng, bagaimana kalau sobaku Riki mau pakai itu korek api kong yang ndak dapat?
0: Say, patuh rempe rumah ini ada anak kecil yang lagi nakal-nakalnya. Kong kalau dia dapat itu korek api, dia pasang sembarangan, itu lebih bahaya le forto orang toh.
1: So itu le kang.
0: Deng, itu colokan harus selalu jacek deng jaga cabu. Selain untuk keamanan, itu le untuk menghemat no katu.
1: Tunggu dang, kalau bagi itu kita mau ke rumah dulu mau cek itu colokan listrik.
0: Tindakan pencegahan sekecil apapun akan berdampak besar untuk keamanan kehidupan kita dan orang-orang di sekitar kita.

Ya, pendengar RRI dimanapun Anda berada, kami informasikan daripada pendengar, Bapak Ibu yang ada di rumah, kalau hari Sabtu atau malam Minggu, daripada bengong cuma di rumah, ayo datang di RRI. Karena saat ini juga kita lagi adakan pertandingan voli yang intern saja. Dan juga saat ini masih berlangsung ada pangan murah. Jadi Bapak Ibu atau pendengar yang ingin berbelanja ya, saat ini masih ada tersedia di halaman RRI Tahuna, masih ada tersedia pangan murah. Jadi yang mau beli mungkin ada minyak kelapa, ada beras SPHP, langsung saja datang di stand Bulog Tahuna karena masih tersedia pangan murah. Baik, pendengar RRI dimanapun Anda berada, kali ini kita akan menanti dikumandangkan azan maghrib.

وأحوال دعائك واغفر لي يا الله. Kini malammu telah datang, siangmu telah berlalu, dan suara-suara penyerumu telah diperdengarkan.

Baik, pendengar RRI kaum muslimin dan muslimat dimanapun anda berada, mewakili pimpinan dan juga seluruh karyawan-karyawati RRI Tahuna mengucapkan selamat menjalankan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah anda diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pendengar, selepas azan maghrib saya akan dengan lagu nuansa musik Islami, dan dengan lagu ini sekaligus juga saya azamun pamit. Darul dengar anda tetap bersama kami di Pro 1, dan selanjutnya anda akan temani bersama dengan Sumiati Mabukong.

Hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelummu agar kamu bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 21.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
4: Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

0: Hai tetangga.
1: Bayu, jogging juga?
0: Iya, kamu sendirian?
1: Sama mama, tuh di taman ujung.
0: Ada yang mau aku sampein sama kamu.
1: Apaan?
0: Sebenarnya aku suka sama kamu, Vin.
1: Tapi kamu gak pernah cium tangan orang tua kamu pas keluar rumah.
0: Hah? Emang segitu pentingnya cium tangan?
1: Cium tangan itu kan bentuk sopan santun dan penghormatan kepada orang yang lebih tua. Budaya dan kearifan lokal masyarakat Indonesia dalam menghormati dan menghargai orang lain. Jangan sampai kemajuan teknologi serta pengaruh budaya asing membuat tradisi cium tangan ini menjadi terkikis.
0: Iya ya, Vin. Mulai sekarang aku bakal cium tangan kalau ketemu sama orang yang lebih tua.
2: Vina, kita pulang yuk.
0: Tante.
2: Hai, Bayu.
0: Salim dulu, Teh.
1: Itu baru cowok keren. Kita pulang dulu.

Pernah nggak perhatikan stiker pada permukaan buah? Ternyata stiker yang menempel pada permukaan buah itu memiliki makna loh. Berisi kode PLU, Price Look Up, dan sudah digunakan sejak tahun 90-an. Kalau kode stiker buah 4 angka diawali angka 3 atau 4, artinya buah tersebut ditanam dengan teknik pertanian konvensional, teknik yang melibatkan pemberian pupuk dan pestisida. Nah, kalau kode stiker buah 5 angka diawali angka 8, berarti telah dimodifikasi secara genetik. Maksudnya adalah proses manipulasi gen yang bertujuan mempercepat hasil panen buah. Dan yang terakhir, jika kode stiker 5 angka dengan awalan angka 9, buah tersebut ditanam secara organik, jadi sehat banget karena tanpa menggunakan zat kimia.

Baik, pendengar RRI, kebakaran hutan dan lahan karhut telah meluas di 5 kawasan pegunungan di Jawa Timur. Kondisi ini mendorong penutupan sementara sejumlah jalur pendakian dan kawasan wisata gunung demi keselamatan pengunjung. Pendengar, dari Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, Jakarta, berdasarkan pemantauan hingga Jumat siang, titik api terdeteksi di Gunung Semeru, Gunung Wilis, Gunung Ungup-Ungup, Gunung Arjuna Welirang, dan Bukit Sariwangi. Kebakaran ini menghanguskan sekitar 1.889,91 hektar lahan mulai dari Ranu Kembang, Desa Ranu Pane, dan kemudian jalur pendakian Pos 1 hingga kawasan Barat Ranu Kumbolo. Upaya pemadaman dari udara menggunakan helikopter PKDAP milik Pemprov Jawa Timur untuk sementara terhenti akibat kendala sistem kelistrikan dan kerusakan baket. Kondisi ini juga membuat petugas mengalihkan penanganan dengan pemadaman manual serta pembuatan sekat bakar. Upaya yang dilakukan di tengah medan pegunungan yang terjal. Pendengar, untuk karhutla di Gunung Ungup-Ungup, Banyuwangi meluas hingga wilayah Bondowoso dengan luas area terbakar sekitar 20 hektar. Dan kondisi ini mendorong penutupan sementara Taman Wisata Alam Kawah Ijen mulai hari ini Jumat 4 September. Mulai sejak kemarin, Jumat 4 September 2026. Informasi ini lengkapnya, pendengar Anda bisa akses dan baca kembali di portal resmi kami, rri.go.id.

Pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air laut? Jawaban singkatnya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dalam tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya, dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Tubuh ikan laut kurang asin daripada air laut. Sedangkan tubuh ikan air tawar lebih asin daripada air tempat mereka hidup. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dalam tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah campuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.

Kini, berbagai layanan RRI Tahuna bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar RRI Pro 1, kita ikuti drama radio untuk edisi siar hari ini, Sabtu tanggal 5 September 2026, dengan judul Tabungan untuk Hari Esok, produksi dari RRI Pontianak.
1: Nathan, dari pulang kerja tadi, Mak lihat kamu kok diam saja? Capek ya?
2: Iya, Mak. Nathan, hari ini lumayan capek. Tapi, alhamdulillah ya, Mak. Masih bisa tetap kerja.
3: Capek kerja itu biasa, Tan. Yang penting, hasilnya bisa buat masa depan.
4: Assalamualaikum. Mak, Ayah, Mia pulang.
3: Waalaikumsalam.
1: Ada Nana juga.
4: Hehe, iya Mak, Nana mau ngerjain tugas kelompok.
5: Assalamualaikum, Om, Tante.
3: Waalaikumsalam, silakan duduk Nak.
4: Bang Nathan, tadi di sekolah kami bahas cita-cita. Nah, ternyata Nana nih mau kuliah di luar kota.
2: Wah, keren tuh. Tapi persiapan kamu harus matang tuh, Nak.
5: Iya, Bang. Kata guru BK, dari sekarang sudah harus mikir biaya dan rencana ke depan.
1: Biaya sekolah sekarang mahal ya?
3: Bukan cuma sekolah, Mak. Hidup ke depan juga makin berat.
4: Bang, nanti kalau aku kuliah, biaya aku gimana ya?
2: Insya Allah, nanti kita pikirkan sama-sama ya, Mia.
1: Nathan ini kan sekarang yang paling besar, jadi sudah bantu keluarga.
2: Iya, Mak. Nathan juga tahu. Tapi jujur aja, gaji Nathan juga kan harus dibagi-bagi, Mak. Buat rumah, buat orang tua, belum lagi buat Nathan sendiri.
3: Maksud kamu apa, Nathan? Kamu kecewa karena harus membantu keluarga?
2: Ya nggak gitu dong ya. Nathan cuman mikir aja, ya mau sampai kapan kita cuman habiskan uang buat hari ini tanpa mikirin hari esok?
4: Hah? Maksud abang ini apa?
2: Mia, Nana, kalian pernah dengar kata investasi?
5: Pernah sih bang, tapi kayaknya itu kan cuma buat orang kaya.
2: Nah, itu yang buat orang susah memulai untuk berinvestasi.
1: Nathan, orang seperti kita, yang penting cukup makan, cukup sekolah. Jangan macam-macam dulu.
2: Loh, justru itu, Mak. Karena kita orang biasa, makanya kita perlu rencana.
3: Jangan ngajari orang tua soal uang.
4: Bang, aku cuma mau sekolah. Nggak mau jadi beban.
2: Iya, kamu memang bukan beban, Mia. Tapi masa depan kamu perlu kita pikirkan dengan matang dari sekarang.
6: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
6: Wah, rumah ramai sekali.
1: Pak Long, masuklah.
6: Ada apa ini? Kok mukanya pada serius semua?
3: Ini Nathan Long, kebanyakan mikir soal uang dan masa depan.
6: Kalau soal masa depan, itu memang seharusnya dipikirkan. Cuma, caranya jangan sampai bikin keluarga pecah. Soal uang, jangan dibawa emosi. Semua ini niatnya baik loh.
3: Aku cuma takut Long, takut salah langkah.
6: Ya, itu wajar. Tapi takut, jangan sampai bikin kita jalan di tempat.
1: Nathan, coba jelaskan baik-baik. Apa yang kamu maksud tadi dengan investasi?
2: Jadi gini, Mak. Ya, investasi itu bukan cuma soal saham atau untuk orang kaya. Intinya, kita tuh nyisihkan sedikit dari penghasilan kita hari ini supaya besok kita gak terkejut.
4: Maksudnya kayak nabung gitu kah, Bang?
2: Iya. Nabung itu kan salah satu bentuk investasi yang paling sederhana, Mia.
5: Tapi Tapi Bang, kami sering dengar investasi itu sulit dan beresiko.
6: Resiko itu ada di semua hal, Nak. Bahkan simpan uang di rumah pun itu juga beresiko loh.
1: Kalau gitu, investasi yang aman itu apa, Pak Lung?
6: Nah, investasi yang paling aman itu yang kita pahami. Bisa mulai dari tabungan pendidikan, emas, atau reksadana yang resmi. Bukan ikut-ikutan orang.
3: Jadi, gak perlu langsung besar?
6: Justru, jangan besar dulu. Sedikit, tapi rutin.
4: Berarti aku masih bisa sekolah tanpa merasa jadi beban.
2: Bisa, Mia. Justru, abang ingin masa depan kamu lebih terjamin.
1: Emak cuma takut kamu capek sendiri, Nathan.
2: Capek itu pasti, Mak. Tapi lebih capek lagi kalau nanti kita nyesal kalau enggak siap.
3: Maaf ya, Nathan. Mungkin ayah yang terlalu keras tadi.
2: Iya, Pak. Enggak apa-apa. Nathan juga minta maaf ya. Tadi cara bicaranya Nathan kurang pas.
6: Ya, begitulah keluarga. Yang penting mau saling mendengarkan.
4: Mak, ayah, berarti mulai sekarang kita mulai buat rencana bersama.
1: Iya, Nak, tapi pelan-pelan.
6: Betul, investasi bukan soal cepat kaya, tapi soal kesiapan.
2: Mia, abang tuh cuma pengen suatu hari nanti Mia bisa kuliah tanpa harus pinjam sana-sini.
4: Terima kasih ya, Bang.
3: Baiklah, kita coba mulai. Nggak besar, tapi rutin.
6: Karena masa depan bukan soal siapa yang paling cepat, tapi siapa yang paling siap.

Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar saniah produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

0: Eh, ada pesan lagi nih. Katanya pinjaman cepat cair tanpa jaminan.
1: Hati-hati, jangan langsung percaya. Sudah dicek legalitasnya belum?
0: Belum sih, yang penting cepatlah.
1: Justru itu bahayanya. Pinjol ilegal bisa mencekik bunga, sebar data pribadi, bahkan ancam peminjam.
0: Wah, serem juga ya.
1: Makanya, pastikan pinjaman online terdaftar dan diawasi OJK. Pinjam sesuai kebutuhan dan kemampuan.
0: Iya ya, lebih baik hati-hati daripada menyesal.
2: Masyarakat Indonesia, waspadai pinjaman online ilegal. Cek legalitas, jaga data pribadi, dan bijak berutang.

0: Berkas ini cepat email ke bos ya. Ih, Tata, dengar gak sih?
1: Iya, apa sih? Lagi sibuk nih, jangan sama kerjaan deh.
0: Kamu tuh dari tadi main HP.
1: Lihat nih, lagi pantengin gosip artis yang lagi viral.
0: Viral? Ku viralin kamu ya. Doyan liatin HP pas jam kerja, mau.
1: Yaelah, tegang amat. HP kan penting, Cin. Bagian dari perjuangan.
0: Kok perjuangan sih? Mana ada perjuangan kayak begitu?
1: Ya, kalau dulu ada HP, pemuda zaman dulu juga main HP kali.
0: Ye, enak aja. Pemuda dulu tuh sibuk nyusun strategi kemerdekaan. Neng, boleh kita main HP. Tapi lihat situasi dong. Jangan pas jam kerja. Apalagi sampai ngerasa ditambahin kerjaannya.
1: Iya, nih aku matiin HP-nya. Halo, iya bos?
2: Tata, kamu belum email ke saya berkasnya.
1: Hah? Iya.
3: Gawai atau gadget memang ada manfaatnya. Yuk bijak gunakan gadget agar bangsa ini semakin maju dan bersaing dengan bangsa lain.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar masih dengan bersama lagu yang hadir untuk saat ini menemani Anda dengan berbagai aktivitas dan karya. Dan saat ini masih berlangsung kegiatan rangkaian dari kegiatan RRI Fest di RRI Prosat, RRI Tahuna dengan untuk pertandingan bola voli final, partai final di hari ini.

0: Panas banget cuaca hari ini. Seger. Cukup deh istirahatnya. Lanjut kerja lagi.
1: Om.
0: Iya dek. Ada apa?
1: Ini om, air minumnya ketinggalan.
0: Oh, itu bukan ketinggalan dek. Tapi memang udah habis minumannya. Jadi sengaja ditinggalin.
1: Buang di situ dong om. Kan tong sampahnya dekat.
0: Hah? Iya. Makasih ya.

PP PBVSI menghormati keputusan Megawati Hang Estri untuk tidak memperkuat timnas voli putri Indonesia di Asian Games 2026 Haichi Nagoya. Megawati memilih fokus memulihkan kondisi fisiknya dan mempersiapkan diri menghadapi kompetisi di Korea Selatan. Wakil Kepala Bidang Pembina Prestasi PP PBSI Laundry Mas Paitela mengakui peran Megawati sangat penting bagi timnas. Namun PBVSI memahami keputusan Megawati yang membutuhkan waktu istirahat untuk pemulihan kondisi fisiknya. Dan PBVSI sebelumnya telah memanggil Megawati untuk bergabung dalam persiapan Asian Games 2026. Namun Megawati menyampaikan keinginannya beristirahat agar bisa tampil optimal bersama klubnya di Korea Selatan. Laundry menilai keputusan tersebut perlu dihormati karena berkaitan dengan kondisi dan karir Megawati. Di sisi lain, absennya pemain opposite tersebut menjadi tantangan bagi timnas putri Indonesia. Pelatih Marco Sugiyama membawa dua opposite, yakni Kanza Putrianzi dan Azahra Dwi Febiane. Keduanya akan menjadi bagian dari skema serangan Indonesia pada Asian Games Aichi Nagoya. Selain dua opposite, Indonesia juga memiliki empat pemain yang berposisi sebagai outside hitter. Komposisi tersebut diharapkan mampu menjaga kekuatan serangan meski tanpa kehadiran Megawati. Asian Games 2026 akan menjadi kesempatan bagi para pemain muda menunjukkan kemampuan mereka. Dan ajang ini sekaligus menjadi momentum bagi PBVSI mempersiapkan regenerasi sektor putri Indonesia. PBVSI menargetkan timnas putri mampu menembus posisi 5 atau 6 besar Asian Games 2026. Target tersebut akan diuji oleh persaingan ketat menghadapi negara-negara kuat di kawasan Asia. Tanpa Megawati, timnas putri dituntut bermain lebih kolektif dan mengandalkan kekuatan seluruh pemain. PBVSI berharap komposisi baru mampu menjawab tantangan sekaligus membuka peluang lahirnya pemain andalan berikutnya.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan.
1: Ya, pendengar RRI, selanjutnya kita bergabung dengan Pro3 Jakarta mengikuti Warta Berita.
2: Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB terus memperkuat koordinasi pelaksanaan operasi modifikasi cuaca atau OMC. Menteri Perdagangan soroti peluang pengembangan ekspor bagi industri pakan Indonesia. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU dan Arab Saudi berkomitmen memperkuat kemitraan di bawah kepemimpinan Ketua Umum PBNU. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 5 September 2026 bersama saya, Lukman Tara. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, Letnan Jenderal TNI Suharyanto, terus memperkuat koordinasi pelaksanaan operasi modifikasi cuaca atau OMC dengan mengerahkan pesawat milik BNPB dan TNI Angkatan Udara. Dari RRI Pontianak, Wilhelmus Triputra melaporkan.
3: Kemudian juga terkait cuaca tadi, memang kalau pesawat komersil itu...
4: Usai mengikuti briefing persiapan OMC bersama Pangdam 12 Tanjung Pura Mejen TNI Novi Rubadi Sugito, Gubernur Kalimantan Barat Ria Nursan, dan Lanut Supadio Marsma TNI Sidik Setiono di briefing room Lanut Supadio Sabtu pagi, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto mengatakan adanya curah hujan yang terjadi pada Jumat malam hingga Sabtu dini hari tadi di Kota Pontianak, Kabupaten Kuburaya, Sintang, dan beberapa daerah lainnya sangat membantu pemulihan kondisi cuaca di Kalbar. Meski jarak pandang atau visibility-nya masih sangat terganggu. Kepala BNPB menuturkan dengan memperkuat pelaksanaan OMC yang dibantu dengan hujan alami ini, sehingga debit air yang akan turun semakin deras. Dalam waktu dekat akan didatangkan lagi satu pesawat untuk membantu pelaksanaan OMC. Dengan didatangkannya satu pesawat lagi, maka sudah ada 3 pesawat yang akan membantu pelaksanaan OMC, yaitu pesawat Kasa A2117 milik TNI AU, pesawat Grand Caravan 208B milik BNPB, dan penambahan satu pesawat lagi.
5: Mungkin tidak ada, kalau tidak ada halangan, ada dari Jepang. Ada Jepang akan hadir di sini atas koordinasi Kementerian Pertahanan. Kementerian Pertahanan dan Mabes TNI, Pangdam, dengan kami BNPB yang melaksanakan koordinasi di lapangan. Ada beberapa tim pendahulu. Tentu saja karena datang alutsista, itu akan dilakukan tim pendahulu melaksanakan pengecekan sudah koordinasi dengan Danlanut. Untuk airnya saja, di mana ngambil airnya sudah ditentukan. Nanti rinciannya tanya ke Danlanut.
4: Sementara itu, Danlanut Supadio Marsma TNI Sidik Setiono menambahkan pelaksanaan OMC selama ini dinilai sangat efektif dalam menurunkan curah hujan di sejumlah wilayah Kalbar. Karena untuk penyemaian garam ini dilakukan sampai malam hari, karena untuk pelaksanaan OMC itu dilakukan pada sore dan malam hari.
6: Kemudian secara teknis di belakang kita ini pesawat Kasa yang selama ini mendukung kegiatan OMC yang relatif dari sampai malam terus dan pelaksanaannya karena memang potensi dari awan yang bisa dilaksanakan OMC itu hampir di sore dan malam hari. Dan alhamdulillah kemarin sore sampai malam hari ini alam juga mendukung terjadi hujan dan kita mensupport dengan cara keilmuan dengan teknologi modifikasi cuaca ini bisa lebih masif lagi untuk terjadi.
4: Dan Lanut menjelaskan untuk mendukung penanganan karhutla saat ini sudah ada 2 pesawat untuk mendukung OMC dan 6 pesawat untuk mendukung waterbombing. Marsma TNI Sidik Setiono menjelaskan saat ini negara Jepang sudah mengirimkan tim survei untuk memberikan dukungan terkait armada udara yang akan diperbantukan di wilayah Kalbar. Dalam hal ini TNI AU melalui Lanut Supadio akan mensinergikan dengan pesawat yang ada di Lanut Supadio. Rino Kartono, Wilhelmus melaporkan.
7: Partisipasinya kita bisa usahakan bisa. Kalau untuk kru.
2: Adanya potensi awan hujan di atas Kalimantan Tengah hingga sepekan ke depan sehingga pihak PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilik Riwut Palangkaraya berkoordinasi dengan pihak terkait untuk melakukan modifikasi cuaca guna mengurangi dampak karhutla saat ini. Angga Jaya Bijaksana dari RRI Palangkaraya melaporkan.
8: Terhadap pertumbuhan awan yang memang memungkinkan untuk disemai.
9: PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilik Riwut Palangkaraya terus berkoordinasi dengan berbagai pihak dalam upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah mengingat adanya potensi awan hujan di atas Kalimantan Tengah untuk beberapa hari ke depan. Salah satu langkah yang dilakukan yakni mendukung dan berkoordinasi dalam pelaksanaan operasi modifikasi cuaca atau OMC sebagai upaya membantu meningkatkan potensi turunnya hujan di wilayah yang membutuhkan. Eksekutif General Manager EGM PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilik Riwut Palangkaraya Imade Darmawan mengatakan koordinasi tersebut dilakukan bersama instansi terkait mengingat kondisi cuaca dan meningkatnya kejadian kebakaran hutan dan lahan dapat berdampak terhadap kualitas udara serta aktivitas penerbangan di Bandara Cilik Riwut. Pihak Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilik Riwut juga lanjut Imade Darmawan memastikan aspek keselamatan dan kelancaran operasional penerbangan tetap menjadi perhatian utama selama pelaksanaan penanganan karhutla dan kabut asap.
8: Kita melakukan pemantauannya sesuai dengan pukul 10.00 untuk mengetahui perkembangan cuaca, kemudian apakah tim modifikasi cuaca ini bisa terbang, karena memang leading sektornya saat ini adalah dari teman-teman BMKG yang akan memberikan informasi terhadap pertumbuhan awan yang memang memungkinkan untuk disemai sehingga mudah-mudahan bisa ada hasilnya, bisa turun hujan, karena harapan kami seperti itu. Dan kami pun juga sudah melakukan koordinasi dengan BNPB juga sudah, BPBD juga sudah, kemudian sekarang ada operator baru namanya PT Rekayasa Atmosfer Indonesia yang melakukan modifikasi cuaca di Bandara Udara Cilik Riwut atas perintah dari Kementerian Lingkungan Hidup bekerja sama dengan BMKG Pusat.
9: Sementara itu, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Cilik Riwut Palangkaraya Lian Andriani menyebut potensi terjadinya hujan di Kalimantan Tengah dari tanggal 3 hingga 8 September mendatang sehingga memungkinkan adanya potensi awan hujan di atas Kalimantan sehingga masyarakat perlu mewaspadai dampak dari hujan lokal disertai angin kencang nanti.
10: Dan cuaca satu minggu ke depan untuk tanggal 3-4 September ini ada potensi hujan ringan namun hanya di wilayah Kalimantan Tengah bagian utara yaitu wilayah Kabupaten Murung Raya. Kemudian untuk tanggal 5-6 September itu juga ada potensi hujan ringan itu di wilayah Kalimantan Tengah bagian utara dan timur seperti wilayah Kabupaten Murung Raya, Kapuas bagian utara, kemudian wilayah Barito Utara, Barito Selatan bagian utara, itu ada potensi hujan ringan. Sedangkan untuk tanggal 7 dan 8 September itu potensi hujan ringan maupun hujan lokal itu berpotensi di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah.
9: Melalui sinergi lintas instansi, operasi modifikasi cuaca diharapkan dapat membantu mengurangi resiko meluasnya karhutla sekaligus menekan dampak kabut asap yang berpotensi mengganggu masyarakat dan transportasi udara. Aga Jaib Jaksana melaporkan.
2: Menteri Perdagangan Budi Santoso menyoroti peluang pengembangan ekspor bagi industri pakan Indonesia yang memiliki pasar besar. Berikut laporan Eliana Zahra.
11: Pertama ke India, Malaysia, Filipina, Jepang. Tapi pasar kita.
12: Menteri Perdagangan Budi Santoso menyebut industri pakan Indonesia memiliki pasar yang besar, termasuk peluang untuk pengembangan ekspor. Ia mencatat nilai industri pakan mencapai 1,2 miliar dolar Amerika Serikat, sedangkan ekspornya baru 8,66 juta dolar Amerika Serikat.
11: Pertama ke India, Malaysia, Filipina, Jepang. Tapi pasar kita besar. Tadi Bapak menyampaikan kita sudah membuat banyak perjanjian dagang dengan negara lain termasuk dengan EU. Tadi Pak Indra juga bilang bulan depan ekspor ke Bangladesh dan Australia, Pak ya. Kamboja dan Australia. Setelah itu nanti ke EU.
12: Sementara itu, co-founder dan Chief Marketing Officer Evo Group Dimas Baskoro mengatakan, Indonesia tidak hanya harus menjadi pasar, tetapi juga mampu menjadi produsen produk berkualitas yang bersaing di pasar global.
13: Kehadiran Cash Paper merupakan wujud nyata komitmen kami untuk terus menghadirkan inovasi produk lokal dengan kualitas internasional. Hal ini sejalan dengan slogan kami, Pak Menteri, kucing boleh impor, tetapi makanannya harus lokal.
12: Adapun Evo Group kemudian memperkenalkan Cats Favor dengan nutrisi berstandar internasional. Peluncuran Cats Favor berlangsung pada hari ini di Kabupaten Tangerang, Banten. Kegiatan tersebut berlangsung di dalam area Indonesia International Pet Expo atau IIPE 2026. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Soekartono atau BHS mengatakan sebanyak 129 satuan pendidikan di Sidoarjo mendapat program revitalisasi sekolah dari pemerintah pusat. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Januar Fahmi dari RRI Surabaya.
14: Sebanyak 129 satuan pendidikan di Sidoarjo mendapat program revitalisasi sekolah dari pemerintah pusat meliputi 32 PAUD, 81 SD, dan 16 SMP. Program ini dinilai membantu mempercepat perbaikan sarana pendidikan di daerah. Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Soekartono atau BHS mengatakan program tersebut menunjukkan perhatian pemerintah pusat terhadap peningkatan kualitas pendidikan. Salah satunya SMP Negeri 4 Sidoarjo yang mendapat perbaikan bangunan dan tambahan ruang kelas
15: yang ada. Jadi ini bukti bahwa pemerintah pusat sangat perhatian. Terus juga saya juga ingin melihat di beberapa ya ada SD, SMP, SMA. SMA juga akan saya cek di Sidoarjo. Termasuk juga smartboard di Sidoarjo. Itu digelontor 1.500 smartboard.
14: Sementara itu, Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sidoarjo, Neti Lastiningsih, menyambut positif program tersebut karena kebutuhan rehabilitasi sekolah belum seluruhnya dapat dipenuhi oleh APBD, yang menyebut bantuan pemerintah pusat sangat membantu memenuhi kebutuhan perbaikan sekolah.
16: Mensupport dan mengucapkan terima kasih kepada pemerintah yang telah ada kegiatan revit seperti ini sangat membantu, karena terus terang dari APBD pun itu belum bisa memenuhi seluruhnya kerusakan-kerusakan atau rehab berat dan juga termasuk RKB. Jadi ini dengan adanya revit dari pemerintah pusat ini luar biasa.
14: Neti meminta seluruh satuan pendidikan untuk memperbarui dapodik, terutama kondisi sarana dan prasarana. Data tersebut menjadi dasar pemerintah pusat dalam menentukan penerima program revitalisasi berikutnya, sehingga diharapkan semakin banyak sekolah di Sidoarjo yang dapat bantuan tersebut. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
2: Masih dari Surabaya, Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kementerian Agama Republik Indonesia menegaskan komitmen Kementerian Agama untuk terus memperkuat sumber daya manusia dalam tata kelola pesantren dan kesadaran lingkungan. Faris Yarbo melaporkan selengkapnya.
17: Kementerian Agama Republik Indonesia mendorong seluruh satuan pendidikan keagamaan maupun pondok pesantren untuk memperkuat sumber daya manusia dalam mendorong kesadaran lingkungan. Hal tersebut disampaikan Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kemenag RI Basanak Said saat membuka gelaran Muktamar keempat Yaibat di Surabaya Sabtu siang. Basanak mengatakan kondisi lingkungan yang semakin mengkhawatirkan perlu menjadi perhatian bersama. Dengan kesadaran yang tinggi, diharapkan dapat mengatasi persoalan lingkungan.
18: Sekarang lagi ada kebakaran hutan. Nah, tentu kemudian di masa yang seperti ini, tentu kemudian peran-perannya masyarakat sangat ditunggu untuk kemudian menjaga alam. Di Islam itu zahral fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aydinas. Jangan murka kepada Tuhan, jangan menyalahkan alam, tapi harus kita mengintrospeksi diri bahwa sesungguhnya kita adalah perusahaan alam. Maka untuk menjadi sejahtera, maka kita harus yang memelihara alam ini.
17: Sementara itu, Yusuf Ibrahim, Ketua Pelaksana Muktamar Yaibat, mengatakan kegiatan tersebut tidak hanya fokus pada dakwah, namun juga pemberdayaan sumber manusia dalam penguatan kepedulian sosial.
19: Muktamar keempat ini didahului tahun 2020. Kita punya program mengkrit desa Ramabumi, jadi kawasan, tapi punya program unggulan. Yaitu program unggulannya program minim sampah. Yang kedua program pilah sampah. Jadi karakter pertama itu bagaimana caranya minim sampah dulu. Kalau masih ada sampah, baru pilah sampah. Lagi sampah bahasa ini, komposting. Baru yang keempat itu desa sehat. Sehat jasmaninya, sehat rohaninya. Yang kelima, hutan desa. Hobi menanam. Jadi jamaah Yaibat ini hobi menanam, harus ditanamkan.
17: Melalui upaya tersebut, ia berharap Yaibat dapat berperan membentuk SDM unggul dan bermanfaat bagi seluruh umat beragama. Faris Yarbo melaporkan.
2: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
20: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 6 September 2026 bersama saya Sally, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi lainnya terpantau terbentuk di Samudra Hindia Barat Aceh, di Selat Malaka, Jambi, di Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Laut Flores, Laut Arafuru, Papua Selatan, Maluku, dan di Sulawesi Utara. Sedangkan untuk daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di perairan utara Aceh, di Teluk Thailand, di Laut Cina Selatan, dan di Laut Arafuru. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kewaspadaan potensi hujan sedang hingga lebat di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan dan Tanjung Selor. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Pekanbaru, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Bandar Lampung, Jakarta, Serang, Bandung, Semarang, Yogyakarta, dan Surabaya. Terdapat juga potensi udara kabur di Banda Aceh, Jambi, Bengkulu, Palembang, Pontianak, Palangkaraya, dan Samarinda, serta potensi asap atau kabut di Padang dan Banjarmasin. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Kupang, Mamuju, Ambon, Sorong, Nabire, dan Jayapura. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Mataram, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Manokwari, Jayawijaya, dan Merauke. Terdapat juga potensi udara kabur di Palu. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Pengurus besar Nahdlatul Ulama atau PBNU dan Arab Saudi berkomitmen memperkuat kemitraan di bawah kepemimpinan Ketua Umum PBNU Abdul Hakim Mahfuz atau Gus Kikin. Hal itu mencuat dalam pertemuan antara Dubes Arab Saudi Faisal Abdullah Amodi dengan Gus Kikin pada Jumat malam di Jakarta. Berikut laporan Retno Mandasari.
1: Kalau hari ini tidak ada pembahasan yang khusus, jadi pembahasan-pembahasan.
2: Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU dan Arab Saudi berkomitmen memperkuat kemitraan di bawah kepemimpinan Ketua Umum PBNU Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin. Komitmen tersebut disampaikan dalam pertemuan Gus Kikin dengan Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia Faisal Abdullah Ha'amudi Jumat malam di kediaman Duta Besar Faisal di Jakarta. Gus Kikin mengatakan pertemuan dengan Duta Besar Faisal merupakan bagian dari hubungan yang telah lama terjalin. Menurutnya, PBNU terbuka terhadap kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk bersama Arab Saudi. Hubungan yang selama ini telah terjalin baik dengan Arab Saudi menurutnya akan terus ditingkatkan ke depan.
1: Ini hari pertama saya masuk di kantor PBNU tadi pagi, kemudian kita berkomunikasi dan saya diundang dan memang sudah lama kami kenal. NU itu selalu terbuka untuk kerjasama. Saudi juga mungkin nanti yang lain juga. Tapi hubungan yang sudah baik dengan Saudi ini akan kita tingkatkan juga.
2: Sementara itu, Duta Besar Faisal mengatakan pertemuan Jumat malam juga merupakan bentuk ucapan selamat kepada Gus Kikin atas kepemimpinannya sebagai Ketua Umum PBNU yang baru.
3: Ini adalah ucapan selamat kepada Ketua PBNU yang baru dan kami berdoa semoga Ketua Umum PBNU Gus Kikin diberikan kesuksesan, keberhasilan di dalam memimpin PBNU. Kerajaan Arab Saudi sebagai negara Muslim dan dua tanah suci ada di sana. Sudah tentu punya hubungan yang sangat bagus dengan semua ormas-ormas Islam.
2: Adapun Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin terpilih sebagai Ketua PBNU periode 2026-2031 pada Senin 31 Agustus 2026, yaitu dalam Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambak Beras, Jombang, Jawa Timur. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Pebasket muda Derek Michael Zaviero menyebut tampil di Asian Games adalah mimpi yang menjadi kenyataan. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli. Niar. Ya, kami masih menunggu sambungan telepon bersama dengan Niar Abdul Litiloli yang sedianya melaporkan. Pebasket muda Derek Michael Zaviero menyebut tampil di Asian Games adalah mimpi yang menjadi kenyataan. Dan informasinya akan langsung disampaikan rekan kami Niar Abdul Litiloli. Dan sudah tersambung bersama dengan Niar, silakan Niar.
4: Pendengar, pemain timnas basket putra Indonesia Derek Michael Zaviero mengaku sangat antusias menyambut kesempatan tampil pada Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Ajang olahraga terbesar Asia tersebut menjadi pengalaman pertama bagi Derek setelah sebelumnya belum berkesempatan memperkuat Indonesia di Asian Games. Derek mengatakan tampil di Asian Games merupakan salah satu impiannya sejak kecil. Ia bahkan mengingat ketika masih duduk di bangku SMA di mana dirinya datang ke Gelora Bung Karno untuk menyaksikan atmosfer Asian Games di Jakarta. Dan menurut Derek, pengalaman tersebut membuat dirinya termotivasi untuk menjadi bagian dari timnas Indonesia pada ajang Asian Games tahun ini. Dan pendengar, Derek sendiri merupakan bagian dari timnas basket Indonesia yang hari ini berkesempatan mendapatkan kunjungan dari CDM atau Chef de Mission timnas ataupun kontingen Indonesia yang akan bertarung di Asian Games, yaitu Todorova Pasaribu yang Dodotoro Pasaribu yang ikut mengunjungi pelatnas basket Indonesia. Derek Michael sendiri merupakan pemain timnas basket putra Indonesia yang saat ini berkarir bersama klub asal Jepang, Saga Balloners. Sebelumnya Derek sempat berkarir di Liga Basket Mahasiswa Amerika Serikat yaitu NCAA Division 1 bersama kampusnya Grand Canyon. Pendengar, timnas basket putra Indonesia sendiri tergabung di bersama Jepang, Korea Selatan dan juga Arab Saudi di Grup A. Asian Games sendiri akan berlangsung di Aichi dan Nagoya pada 19 September hingga 4 Oktober 2026. Dari Jakarta, Nira Peliti Lolipati KRRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Baik, pendengar RRI, dimanapun Anda berada masih bersama Pro 1 RRI Tahuna. Selanjutnya untuk program acara Mimbar Agama Kristen malam ini dengan topik Hidup Memuliakan Tuhan bersama narasumber dalam Mimbar Agama Kristen Pendeta Cety Hontong Tumbara, STH, MPDK. Selamat malam dan selamat mengikuti.
1: Salam sejahtera dari Tuhan Yesus untuk kita sekalian. Bapak Ibu pendengar, saudaraku dimanapun berada, mari dalam sukacita iman kembali kita ada dipertemukan lagi dalam siaran Mimbar Agama Kristen Protestan. Karena itu sebelum kita melakukan segala sesuatu, mari berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan, Allah pemilik hidup ini, Allah yang setia menjaga melindungi kami. Di saat ini Tuhan, dalam sukacita, di acara Mimbar Agama Kristen, kami boleh ada. Dan karena itu, ketika kami akan merenungkan berita firman Tuhan, bermohon kami kepadamu ya Tuhan, kasihanilah kami. Berilah kami hikmat, berilah kami kemampuan. Oleh kuasa Roh Kudus kami dituntun, dimampukan untuk boleh melakukan kehendak firman Tuhan di hidup kami. Berbicaralah

0: Bagi kami sekalian, ya Tuhan Allah, kami anak-anak-Mu siap mendengarkan berita firman Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, pendengar dimanapun berada, untuk bagian pembacaan Alkitab di malam hari ini, kita akan membaca dari Kitab Perjanjian Baru, Filipi pasal 4, dibaca dari ayat 2 sampai dan yang ke-9. Demikian perkataannya di bawah judul Nasihat-Nasihat Terakhir. Euodia ku nasihati dan Sintike ku nasihati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan ku minta kepadamu juga Sunsugos yang setia, tolonglah mereka. Sebab mereka telah berjuang dengan aku dalam pengabaran Injil, bersama Clemens dan kawan-kawan sekerjaku yang lain, yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Apa yang telah kamu pelajari, yang telah kamu terima, yang telah kamu dengar, dan yang telah kamu lihat dariku, lakukanlah itu. Dengan demikian, Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Sampai demikian bagian pembacaan Alkitab. Bapak, Ibu, Saudara-saudaraku, para pendengar RRI dimanapun berada, yang pasti bahwa setiap orang dia pernah ada dalam situasi di mana hidup terasa menghimpit dari berbagai sisi. Dari tekanan ekonomi, masalah keluarga, bahkan ketidakpastian akan masa depan. Namun saudara, luar biasanya Paulus, surat Filipi ini ditulis oleh Rasul Paulus ketika ia berada di dalam penjara yang gelap dan penuh ketidakpastian. Tetapi justru dari tempat yang gelap itu, Paulus boleh menyampaikan suratnya kepada jemaat yang ada di Filipi. Dan surat ini dikenal sebagai surat sukacita. Dari balik jeruji besi, Paulus membagikan resep rohani yang sangat praktis, namun yang berkuasa tinggi, agar setiap orang percaya dapat hidup tenang, dapat hidup dalam keutuhan, dan menang di tengah dunia yang penuh dengan kekacauan ini. Dari semua ini, muncul pertanyaan yang penting bagi kita adalah, bagaimana kita tetap memiliki sukacita? Bagaimana kita tetap memiliki ketenangan ataupun kedamaian ketika kehidupan kita tidak berjalan sesuai dengan yang kita harapkan? Dan ini pertanyaan yang sangat manusiawi. Bagaimana kita mampu bersyukur, bagaimana kita mampu bersuka cita, bagaimana kita mampu hidup dalam ketenangan dan kedamaian ketika persoalan hidup itu menghimpit kehidupan kita. Tetapi mari kita belajar dari bagian Alkitab yang ada di malam hari ini. Filipi pasal 4 ayat 2 sampai 9. Bagian firman ini memberikan beberapa nasihat yang sangat penting dalam kehidupan kita. Yang pertama, Dari ayat 2, 3, dan 5, bagian Alkitab ini mengingatkan kepada kita untuk memelihara kesatuan hubungan dengan sesama. Nah saudara, Paulus dia secara khusus menegur dua orang wanita. Di sini tersebutkan namanya Euodia dan Sintike. Mereka yang dulunya adalah orang-orang yang berjuang bersama dalam pekabaran Injil. Tetapi di waktu itu mereka ada dalam kesalahpahaman atau mereka berselisih paham. Nah, konflik internal adalah salah satu perusak sukacita jemaat yang paling cepat. Karena itu Paulus meminta jemaat untuk membantu mereka agar kembali sehati, sepikir di dalam Tuhan. Karena itu saudara, apa yang terjadi dalam kehidupan Euodia dan Sintike, dalam selisih paham yang terjadi, Paulus meminta bantuan dari Sunsugos untuk boleh kembali lagi mempererat jalinan kasih di antara mereka, untuk mereka boleh hidup sehati sepikir. Nah saudara, dari bagian ini kita dapat melihat bahwa dalam komunitas orang percaya pun dapat terjadi perbedaan dan perselisihan. Ini mau menunjukkan bahwa menjadi orang percaya bukan berarti kita tidak pernah mengalami konflik. Menjadi orang percaya bukan berarti kita bebas dari setiap persoalan. Tetapi sesungguhnya ketika persoalan itu ada, kita dipanggil untuk menyelesaikannya dengan kasih. Perbedaan pendapat tidak harus menjadi alasan untuk saling membenci. Karena itu, jangan sampai persoalan kecil membuat hubungan yang sudah dibangun bertahun-tahun menjadi rusak. Nah saudara, ayat 5 mau menegaskan kepada kita semua dengan perkataan, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Di tengah masyarakat yang egois, yang mudah menghakimi, yang mudah mencela, yang mudah mencari kesalahan orang lain, setiap orang percaya itu dipanggil untuk menampilkan karakter Kristus, yaitu sabar dan penuh dengan pengampunan. Kesatuan tubuh Kristus dan kebaikan hati adalah benteng utama dalam pertahanan rohani orang percaya. Karena itu, kepada kita semua, Bapak Ibu para pendengar RRI dimanapun berada, pun kepada saya, bagian Alkitab ini mau menuntun, mengarahkan kepada kita semua. Untuk kita mau belajar mengasihi, menghargai, dan mengampuni sesama. Karena itu saudara, hal berikut yang mau diajarkan lewat bagian ini adalah tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Ayat 4 mau mengatakan bahwa bersuka citalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan bersuka citalah. Saudara-saudaraku, para pendengar RRI dimanapun berada, Paulus menulis nasihat ini bukan ketika hidupnya sedang nyaman. Bukan ketika hidupnya ada dalam kebahagiaan. Namun justru Paulus menyampaikan surat ini ketika dia ada dalam pergumulan berat. Ia ada di dalam penjara, tetapi ia tetap mengarahkan jemaat untuk bersuka cita di dalam Tuhan. Sebab sesungguhnya Sukacita Kristiani bukanlah berarti hidup tanpa masalah. Sukacita orang Kristen adalah keyakinan bahwa Tuhan tetap hadir dan memegang kendali dalam kehidupan ini. Sekalipun keadaan belum berubah, firman Tuhan selalu mengingatkan kita, jangan biarkan persoalan merampas sukacita kita. Tetapi tetaplah percaya bahwa Tuhan bekerja di tengah kehidupan kita. Bagian selanjutnya atau bagian ketiga, ayat 6. Mengubah kekhawatiran menjadi doa dan ucapan syukur. Ayat 6, dikatakan di situ, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Bapak, Ibu, Saudara, para pendengar dimanapun berada, kadangkala kita menukar porsi doa kita dengan porsi kekhawatiran. Kita merenungkan masalah kita lebih lama daripada kita merenungkan firman Tuhan. Tetapi Paulus mau mengawali perintah ini dengan seruan, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Satu seruan, satu ajakan yang mau disampaikan oleh Paulus kepada umat yang ada di Filipi. Dan bagian ini pun tersampaikan kepada kita yang ada di saat ini. Untuk tetap bersyukur, untuk tetap bersuka cita di balik setiap persoalan hidup. Sukacita itu tidak hanya bergantung pada situasi yang ada. Ketika kita ada dalam kebahagiaan, ketika kita ada dalam posisi yang baik, entah itu memegang jabatan, entahkah itu pendidikan yang sudah selesai, atau apa saja, maka di situ kita akan berbahagia, di situ kita akan bersyukur. Tetapi sesungguhnya, syukur itu adalah hal yang harus ada dan selalu terjadi dalam kehidupan ini. Sebab ketika kekhawatiran datang, jangan memelihara itu. Sebab ketika kekhawatiran itu merajai kehidupan kita, sesungguhnya kita tidak akan mampu melangkah ke depan. Kita akan diam di tempat sebab kita takut untuk melangkah. Karena itu segera ubah beban itu menjadi percakapan akrab dengan Allah melalui doa yang dibarengi dengan ucapan syukur. Sebab sesungguhnya ada orang yang mengatakan seperti ini, bagaimana kita mau bersyukur kalau kita sementara ada dalam persoalan? Kita tidak akan mampu bersyukur ketika kita tidak mampu menerima segala sesuatu itu sebagai ajaran Tuhan bagi kita. Kalau sekarang semua mulai ada di media sosial, melihat berita yang ada, kebakaran hutan yang ada di bagian Makawang, yang ada di bawah kaki Gunung Awu, semua terfokus di situ. Tetapi, pernahkah masing-masing kita berpikir apa sesungguhnya maksud Tuhan dari semua ini? Sebab tidak ada sesuatu yang terjadi tanpa ada rancangan Tuhan. Mari, di balik setiap peristiwa kita mampu bersyukur dengan meyakini bahwa Tuhan punya rancangan dalam kehidupan ini. Mengingatkan setiap orang lebih berhati-hati lagi dalam melakukan segala sesuatu. Ketika kita sementara ada dalam kemarau yang panjang, daerah kekeringan di mana-mana, sumber air yang sudah mulai berkurang, maka tanda awas dalam kehidupan kita. Apa yang harus kita lakukan untuk tidak menimbulkan berbagai bentuk kebakaran dan lain-lain sebagainya. Karena itu saudara, bagian Alkitab ini menuntun, mau mengarahkan kepada kita semua. Bagian berikut adalah berpikir positif. Kemenangan rohani sangat ditentukan oleh apa yang kita masukkan ke dalam pikiran dan tindakan kita. Ayat 8, Paulus memberikan daftar filter pikiran. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Paulus sudah mau mengajarkan kita apa yang perlu kita pikirkan dalam hidup ini. Di antara semua yang disampaikan oleh Paulus, tidak ada satupun yang berpikir tentang kekhawatiran. Tidak ada satupun yang berpikir tentang kebencian kepada siapapun. Tetapi yang ada, Paulus mau mengingatkan supaya kedamaian itu ada, supaya ketenangan itu ada. Yang harus kita pikirkan dalam kehidupan ini adalah bagaimana kita mau mengakui setiap kesalahan dan bagaimana kita mau mengampuni setiap yang orang yang pernah melukai hati kita. Sebab ketika kita mengampuni, maka urusan selanjutnya adalah urusan orang itu bersama Tuhan. Apa kata Tuhan dalam kehidupannya, kita tidak pernah tahu. Yang kita tahu, kita sudah melepaskan pengampunan di setiap apa yang dilakukan oleh orang lain kepada kita. Hal yang berikut, yang kelima adalah, bagian Alkitab mau mengingatkan di ayat 9 bahwa jadilah pelaku firman dalam kehidupan ini. Karena itu Paulus menutup nasihatnya dengan mengatakan bahwa dan apa yang telah kamu pelajari dan apa yang telah kamu terima dan apa yang telah kamu dengar dan apa yang telah kamu lihat, lakukanlah itu. Itu berarti bahwa iman Kristen bukan hanya tentang mengetahui firman Tuhan, tetapi juga mempraktikkan itu dalam kehidupan setiap hari. Karena itu saudara yang dikasih, yang diberkati Tuhan, Filipi 4 ayat 2-9 mau mengajarkan kepada kita bahwa damai sejahtera bukan terutama karena semua masalah telah selesai. Damai sejahtera hadir karena kita memiliki Tuhan yang menyertai kita di tengah masalah kehidupan ini. Dan yang harus kita lakukan untuk sekarang dan seterusnya adalah yang pertama, pulihkan hubungan yang rusak. Antara suami istri, antara orang tua anak, antara teman dengan teman, antara rekan sekerja kita. Jangan biarkan perselisihan memecah belah tubuh Kristus. Minta mediator pergi ke orang yang disakiti, maka belajarlah untuk meminta ampun dan memberi pengampunan. Hal yang kedua, latihlah untuk kita boleh bersuka cita. Yang berikut, ubahlah setiap keluhan menjadi syukur dalam doa dan permohonan kepada Tuhan. Dan yang paling terakhir adalah, jaga dan filterlah setiap pikiran kita. Tanyakan apakah yang kita perkatakan, yang akan kita katakan, yang akan kita lakukan, itu adalah sesuatu yang benar. Karena itu belajar dari kehidupan ini, untuk kita boleh melakukan yang baik benar di hadapan Tuhan, untuk kita boleh melangkah dalam keyakinan iman, menjadikan kehidupan kita berarti bagi sesama, menjadikan kita sebagai orang-orang yang menjadi orang yang melakukan kehendak Tuhan. Bersyukur, berbuat, di sana kemuliaan Tuhan dinyatakan. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kuasa kasih-Mu yang boleh menuntun kami sekalian. Dengan berita firman-Mu kami diajar, kami dituntun untuk kami boleh menjadi berkat di tempat di mana kami hadir. Karena itu Bapa, diberkati firman-Mu dalam kehidupan kami, untuk kami boleh melakukan semua itu dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan, Kau baik, teramat baik di hidup kami. Dalam situasi yang sementara terjadi di daerah kami, kami tetap percaya Tuhan punya cara. Ketika di berbagai tempat sementara ada dalam kekeringan, kemarau panjang, tetapi Tuhan, kami sungguh percaya Engkau mengasihi anak-anak-Mu. Tuhan mengasihi daerah-daerah yang ada dalam situasi kekeringan ini. Dan karena itu kami percaya Tuhan punya maksud untuk semua ini. Tetapi sebagai manusia yang penuh dengan kelemahan, kami selalu berseru. Kami mengetuk pintu-Mu Tuhan. Kami meminta, kami bermohon. Jika Tuhan berkenan, kiranya Tuhan boleh memberikan hujan bagi daerah-daerah yang berdampak kemarau panjang ini. Tuhan mengasihi, sebab kami tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan kami umat-Mu. Tuhan ada, Tuhan selalu menuntun langkah kehidupan kami. Pemerintah kami ada dalam pemberkatan Tuhan. Karena itu Bapa, kerjasama yang baik antar pemerintah dengan mereka yang duduk di Dewan Perwakilan Rakyat, TNI dan Polri, dalam kebersamaan, apa yang diprogramkan adalah untuk mensejahterakan daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe ini. Terima kasih Tuhan. Anak-anak-Mu yang bergumul dalam penderitaan sakit, Tuhan memberkati makanan, minuman, obat yang dikonsumsi. Dan kami percaya dalam setiap pemberkatan Tuhan, sesungguhnya harap damba kesembuhan itu boleh terjadi di dalam nama Tuhan Yesus sendiri. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan-Mu. LPP RRI Tahuna yang menjadi saluran berkat dari Tuhan dalam menyampaikan setiap berita yang terjadi, kami sungguh percaya tempat ini mulai dari pimpinan, semua staf, bahkan semua penyiar yang ada diberkati oleh Tuhan. Sehingga Tuhan dalam pemberkatan-Mu itu, LPP RRI Tahuna tetap menjadi saluran berkat melalui penyiaran yang ada. Engkau Allah yang baik yang memberkati kami semua. Kami serahkan kehidupan kami sepanjang malam ini dalam tangan Tuhan. Petiduran kami ada dalam pemberkatan Tuhan. Kami percaya hari esok jadi bagian kehidupan kami. Dan karena itu Bapa, persiapkan anak-anak-Mu sekalian. Ketika di hari esok kami akan mengambil bagian dalam persekutuan peribadatan. Di tempat, di gereja kami masing-masing. Hamba-hamba pelayan Tuhan ada dalam pemberkatan Tuhan. Sehingga dimanapun Tuhan menempatkan anak-anak-Mu dalam tanggung jawab pelayanan, sesungguhnya kuasa kasih Tuhan yang boleh menuntun. Dan kuasa Roh Kudus akan menggerakkan hati setiap umat Tuhan untuk boleh mengambil bagian dalam persekutuan peribadatan yang dilaksanakan di hari esok. Terima kasih Bapa, harap damba hidup kami. Rancang bangun kehidupan kami ke depan. Semua kami mau letakkan dalam tangan kuasa Tuhan. Kami bersyukur, kami berserah di dalam nama Yesus Tuhan, Juru Selamat hidup kami. Amin.
1: Demikian pendengar mimbar agama Kristen telah kita ikuti bersama, dan saat ini pukul 21 lewat 2 menit waktu Indonesia Tengah, Anda masih bersama Pro 1 RRI Tahuna. Tadi kita sudah ikuti bersama Pendeta Yeti Ontontumbara STH MPDK, dan akan jumpa di kesempatan siar selanjutnya.

0: Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
1: Ya, pendengar RRI Pro 1 Tahuna, selanjutnya kami akan hadirkan lagu-lagu memori untuk malam ini. Sesaat lagi Anda akan bergabung di acara Sweet Memory.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Di zaman now, mereka menyebutku narkoba. Tahu gak sih, aku ini teman terbaik kamu yang sedang patah hati. Tempat menyenangkan bagi kamu yang kesepian. Kawan yang menghiburmu ketika kamu broken home. Dan sahabat bagi jiwamu yang tertekan atau depresi. Dengan senang hati, perlahan aku mengaliri urat saraf di otakmu, menciptakan hayalan kegembiraan, menjadikanmu bersemangat, lebih bertenaga, dan tidak mudah lelah. Tapi, jangan lupa, aku juga bisa membunuhmu.
1: Generasi muda Indonesia berani menolak dengan mengatakan tidak pada narkoba.

Baik, terima kasih kebersamaannya dengan program Satu Era Tahunan. Di malam ini masih suasana malam mingguan yang Anda lakukan ataupun yang Anda lalui bersama dengan keluarga, berbagai kegiatan aktivitas masih terus kami temani. Kita tinggalkan Krisya dengan Kelas Cinta Menggoda, dan masih banyak pasangan memori lain yang akan kami hadirkan untuk suasana malam mingguan.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Tahukah Anda, di sekitar kita ada saudara-saudara penyandang disabilitas yang memiliki potensi, karya, dan semangat yang luar biasa.
1: Mereka bukan untuk dikasihani, tetapi untuk dihargai dan diberi kesempatan yang setara.
0: Mari kita wujudkan lingkungan yang ramah disabilitas, tanpa diskriminasi, tanpa stigma.
2: Bersama kita bisa mendukung kemandirian penyandang disabilitas menuju Indonesia yang inklusif dan berkeadilan.

0: Boros amat Neng nyemprotnya.
1: Nih, biarin atuh. Yang penting nyamuknya musnah. Kasus DBD kan lagi tinggi.
0: Ya kalau cuma basmi pakai semprotan anti nyamuk mah kurang efektif lah. Nanti juga balik lagi nyamuknya.
1: Terus pakai apa? Lotion anti nyamuk? Ada tuh di lemari.
0: Ih, si Neng mah, coba perhatikan lingkungan sekitar tempat tinggal kita.
1: Maksudnya?
0: Cara efektif dan efisien dalam pencegahan DBD dengan gerakan pemberantasan sarang nyamuk. 3M plus.
1: 3M plus? 1.550?
0: Duit wae, no dipikirin. Bukan atuh Neng. 3M plus itu, pertama, menguras tempat penampungan air. Kedua, menutup tempat penampungan air. Ketiga, memanfaatkan kembali barang bekas atau daur ulang. Terakhir, plusnya nih, baru deh pakai obat anti nyamuk atau bisa juga fogging.
1: Oh gitu. Ya udah tuh sekarang AA ikut Neng.
0: Kemana?
1: Ikut bantuin beres-beres supaya rumah kita bebas nyamuk DBD. Capek atuh kalau Neng sendirian mah.

0: Baik, pendengar dari program Masa Satu Tahunan, saya buka kesempatan untuk Sweet Memory di malam hari ini. Silakan yang mau bergabung di malam ini, di malam mingguan, di 0812-5503-8009. Silakan pendengar RRI Pro 1 yang mau gabung bersama kami, kami tunggu kebersamaannya di malam ini. Baik, pendengar, kita sapa untuk penelpon yang pertama. Halo, selamat malam, Sweet Memory.
1: Halo, selamat malam, sayang.
0: Selamat malam, ayo.
1: Awu, DP lagu Tabahkanlah Hatimu.
0: Tabahkanlah Hatimu dari
1: Edi Siletong,
0: ya. Ya, silakan.
1: Kirim buat awuku, sayang. Selamat malam, awuku. Selamat bertugas. Sukses sampai akhir penyiaran.
0: Baik, terima kasih.
1: Kemudian mau kirim buat Bapak Afif, Bapak Pandi, Mama Iti, Mama Operei, Made Afi, Putra Makassar, Om Agus, Ucup, Anais, Monika, Bapak Ungge, Ada Winda, dan semua-semua jawabku pendengar pencinta Sweet Memory. Oke, okay, ya, aku sayang. Siap. Terima kasih.
0: Terima kasih.
1: Selamat malam.
0: Malam juga, Mayo. Baik, silakan kembali pendengar. Kami buka kesempatan yang mau gabung kita dalam program acara Sweet Memory.

Baik, kalau belum ada yang bergabung di malam hari ini sambil menunggu yang ingin bersama untuk Sweet Memory di saat ini, kita ke lagu dulu, tahan yang mau gabung. Ini ada di Seretonga, Tambahkanlah Hatimu, request lagu dari Mayo di HPS. Selamat malam semuanya buat Mayo, semoga terhibur.

Baik, ya di sini tongkat tebakan hatimu. Pendengar sudah 11 menit lepas dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Yang mau bergabung, kembali kami buka kesempatan di malam hari ini.

0: Baik, kita terima kembali penelpon. Halo, selamat malam, Sweet Memory.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Hakim Bola ini?
1: Dari Bapak Ari.
0: Bapak Ari, siap. Baik, silakan Bapak Ari.
1: Mohon izin dulu.
0: Lagu apa?
1: Mengapa tiada maaf dari Bob the Poli.
0: Bob the Poli, mengapa tiada maaf? Baik, dikirim Bapak Ari.
1: Mengirim jawab pertama-tama buat Bapak Umi, Bapak Umi.
0: Iya, siap.
1: Selamat menjalankan tugas. Harapannya semoga selalu berada dalam keadaan sehat walafiat serta sukses sampai akhir penyiaran.
0: Baik, amin. Makasih Bapak Ari.
1: Baru yang baru lewat tadi ada Mama Iyo Yapes. Di Mahena ada Bapak Ungke. Baru di Anggis ada Bapak Nova. Di KB2 ada Mama Wawu, Bapak Janter, dan Oma Aja di alamat yang sama. Dan semua-semua Jo, para pecinta dan pendengar Sweet Memory, di mana saja berada, semoga hibur selalu, teriring salam kompak persahabatan dari Bapak Ari.
0: Baik.
1: Oke, Wawu. Terima kasih.
0: Terima kasih.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ari di Hakim Bola. Baik, pendengar, masih kami buka kesempatan untuk Anda yang ingin bergabung di malam hari ini, silakan di 08125503809. Baik, pendengar, dimanapun berada, kita ketemu bersama. Pastinya sudah beredar di media sosial terjadi kebakaran di kawasan kaki Gunung Awu, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara di hari ini. Hingga saat ini penyebab kebakaran belum diketahui. Dan berdasarkan dokumentasi terbaru yang diterima pukul 21.24 waktu Indonesia Tengah, api masih terlihat berkobar di kawasan tersebut. Kobaran api juga tampak cukup jelas dari permukiman masyarakat di sekitar kaki Gunung Awu. Nah, dari informasi yang dihimpun melalui media sosial media, sejumlah masyarakat yang berada di sekitar lokasi berupaya melakukan pemadaman secara manual untuk mencegah api semakin meluas. Kondisi medan yang sulit dijangkau menjadi kendala pendengar dalam proses pemadaman. Hingga informasi ini kami sampaikan, pendengar, belum ada informasi mengenai adanya korban jiwa maupun kerugian material akibat kebakaran tersebut. Dan pastinya masyarakat di sekitar selalu dihimbau untuk tetap waspada, terutama terhadap kemungkinan meluasnya titik api akibat kondisi angin dan vegetasi yang mudah terbakar. Dan yang pastinya, pendengar, kami terus akan mengupdate informasi untuk perkembangan selanjutnya tentang kebakaran di kaki Gunung Awu, Kabupaten Kepulauan Sangihe. Dan sekali lagi, pendengar, sampai saat ini penyebab kebakaran belum diketahui. Baik, kembali dibuka kesempatan yang mau bergabung dengan kami di malam ini dalam Sweet Memory. Baik, kalau belum ada, ini dia lagu persembahan dari Bob the Poli, request Bapak Ari di Hakim Bola. Bapak Ari, selamat malam, selamat mendengarkan. Dan yang pasti buat semuanya penggemar Sweet Memory di mana saja berada. Mengapa tiada maaf, Bob the Poli?

katakanlah sayang, salahku padamu. Hingga di kau pergi,

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Baik, kita sapa penelpon di malam hari ini. Halo, selamat malam, Sweet Memory.
1: Halo.
0: Selamat malam, Bapak Ungke.
1: Malam, Bu Umi.
0: Siap, silakan Bapak Ungke.
1: Nyetel lagu Fernando.
0: Fernando, baby.
1: Dari Lex Trio.
0: Oh, Lex Trio.
1: Ya.
0: Oh, siap. Kirim, Pak Ungke.
1: Kirim. Dan pertama untuk Big Big Play. Pertama untuk Omi. Selamat bertugas. Sehat selalu. Tetap semangat sampai nantinya berakhir penyiaran.
0: Amin. Terima kasih, Pak Ungke.
1: Kemudian untuk pas apa ini tadi? Ada Bung Agus di Maninte, ada Selamat Kasar, Anas, Mak Yo, dan Bapak Hati. Gimana dia ke situ kan?
0: Yeah.
1: Kemudian yang lain juga. Yang ada di Tenggupan Utara, semuanya tidak terkecuali. Dan mana saja penggemar Sweet Memory malam ini, semoga kita semua terhibur.
0: Hai.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Saya dibully, Mak.
1: Bully? Apa itu bully?
0: Dikata-katai, Mak.
1: Siapa yang berani katai-katai kamu, Nak? Hah?
0: Sama sosmed, Mak.
1: Hah? Sosmed? Itu anaknya siapa, Nak?
0: Ini loh, Mak.
2: Anak zaman sekarang, kalau menuliskan sesuatu kok enggak pernah dipikirkan terlebih dahulu? Kalau kamu yang dikata-katai begitu, memangnya kamu mau?

0: Udah nyoba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Eh, bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
1: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.

Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

0: Ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Memulai kebajikan walaupun kecil. Ketika fajar menyingsing, seorang lelaki tua berjalan-jalan di pinggir pantai sambil menikmati angin laut yang segar menerpa bibir pantai. Di kejauhan dilihatnya seorang anak sedang memungut bintang laut dan melemparkannya kembali ke dalam air. Lelaki tua itu bertanya dengan heran, "Eh, mengapa engkau mengumpulkan dan melemparkan kembali bintang laut itu ke dalam air?" Lalu jawab si anak, "Karena bila dibiarkan hingga matahari pagi datang, bintang laut yang terdampar itu akan segera mati kekeringan," jawab si anak. "Tapi pantai ini luas dan bermil-mil panjangnya. Lagi pula, ada jutaan bintang laut yang terdampar. Aku ragu, apakah usahamu itu sungguh mempunyai arti yang besar, anak muda?" Anak itu lama memandang bintang laut yang ada di tangannya. Lalu dengan perlahan ia melemparkannya ke dalam laut agar selamat dan hidup. Kemudian dengan tersenyum, ia berkata, "Aku membuat perubahan untuk satu hal. Satu tindakan sebuah kebaikan yang sederhana dapat membuat sebuah perubahan untuk keluargamu, temanmu, bahkan untuk wajah-wajah asing yang kadang tidak kita kenal. Saya yakin usahaku sungguh memiliki arti yang besar, sekurang-kurangnya bagi yang satu ini," kata si anak kecil tadi. Tindakan kecil yang sederhana ternyata dapat membuat perbedaan besar kepada seseorang yang sedang membutuhkan. Menyelamatkan bintang laut adalah sedikit aksi yang membuktikan kebenaran itu. Kita sering mendambakan untuk melakukan sesuatu yang besar, namun seringkali kita lupa bahwa yang besar itu sering dimulai dengan sesuatu yang kecil. Mulailah berbuat kebajikan pada hal-hal yang paling kecil sekalipun.

terdengarnya irama ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini 5 September 2026. Dan kita akan bertemu kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah, 6 September 2026, melalui frekuensi 105,4 MHz. Selamat malam pendengar, saya Alfrina Tamarindang mewakili semua yang bertugas di hari ini mengucapkan terima kasih untuk semua kebersamaan Anda. Selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Tahuna Programa 1.

Salam dan bahagia pendengar RRI dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Tahuna Program 1 berada di udara untuk membawakan acara siaran hari ini 6 September 2026 melalui frekuensi 105,4 MHz. Selamat pagi pendengar kami yang bertugas. Mengucapkan selamat mengikuti acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka.

0: wilayah teritori NKRI. Inilah Radio Republik Indonesia, program 1 tahunan FM 105,4 MHz dan 99,5 MHz.
1: RRI bersama menjadi perekat bangsa.

Selamat pagi pendengar RRI, kembali Pro 1 tentunya hadir untuk Anda di edisi hari ini 6 September 2026 melalui frekuensi 105,4 MHz. Ada informasi, ada program-program hiburan yang tentunya kami hadirkan untuk Anda hingga pukul 12 malam nanti dan hingga pukul 11 siang. Saya Elfrina Tamarindang yang akan menemani Anda. Di pagi ini kami akan hadir dengan kidung-kidung rohani untuk Anda.

rencana Tuhan. Rencana Tuhan selalu sempurna dan ajaib. Walaupun terkadang sulit dan terasa berat untuk dijalani, tetapi pasti indah pada waktunya. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai

Seperti fajar di pagi hari yang selalu terbit tepat pada waktunya. Aku mau percaya Tuhan bahwa pertolonganmu bagiku akan selalu sampai tepat pada waktunya. Sekalipun aku belum melihat apapun hari ini, aku mau tetap percaya padamu, percaya pada janji-janji.

Pendengar janjimu seperti fajar di pagi hari mengantar kita di menit ke-19 lepas dari pukul 5 pagi dan tentunya kami masih menghadirkan kidung-kidung rohani untuk Anda. Sebelum kita lanjut dengan program acara Mutiara Pagi di menit ke-30 lepas dari pukul 5.

0: Pendengar, sebelum kita melaksanakan berbagai tugas, pekerjaan, dan aktivitas kita di sepanjang hari ini, kita akan awali bersama dengan Tuhan melalui program acara Mutiara Pagi di edisi 6 September 2026 bersama Pendeta Oktivani Towoliu Tingginehe MTA.
1: Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, segenap pendengar RRI Tahuna yang diberkati Tuhan. Salam jumpa pagi hari ini dalam program Mutiara Pagi RRI Tahuna. Senang sekali berjumpa dengan kita semua. Semoga dalam doa dan harapan kita dalam keadaan yang diberkati, baik sehat maupun sakit, dalam setiap gumul bahkan syukur, kita boleh diberkati Tuhan, diizinkan menerima hari ini, karena itu kita terus mengucap syukur. Para pendengar yang diberkati Tuhan, sebelum secara bersama kita akan membaca dan merenungkan firman dalam program Mutiara Pagi RRI Tahuna edisi hari ini, kita akan meminta pertolongan Tuhan, mengucap syukur untuk berkat Tuhan, dan kita awali dalam doa bersama. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, Bapa yang senantiasa terus memelihara kehidupan kami, sehingga kami dilayakkan, diizinkan Tuhan untuk menerima hari yang baru di hari ini dalam pemberkatan Tuhan. Di pagi hari ini, mengawali hari kami ada dalam program Mutiara Pagi RRI Tahuna. Dan secara bersama, segenap umatmu, semua pendengar, hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Karena itu kami memohon berkat Tuhan lewat pengertian, hikmat, agar ketika firman-Mu sebentar kami baca dan kami renungkan, itu bukan hanya kami dengar, kami pahami, kami mengerti, terlebih kami lakukan dalam kehidupan setiap hari. Karena itu berkatilah kami semua ya Tuhan Allah dalam pelayanan firman di saat ini. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami, kami mengucap syukur, kami sambut firman-Mu. Amin. Para pendengar yang diberkati Tuhan, bagian firman yang akan kita baca di hari ini terambil dari dalam Amsal pasalnya yang ke-18. Amsal pasal 18 akan kita baca ayatnya yang ke-12. Bagian firman Tuhan dari Amsal pasal 18 ayatnya yang ke-12 akan saya bacakan untuk kita semua. Tinggi hati mendahului kehancuran, tapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Sampai demikian bagian Alkitab yang menjadi dasar perenungan dalam program Mutiara Pagi edisi hari ini. Para pendengar yang diberkati Tuhan, dalam sebuah persekutuan gereja diadakan syembara kerendahan hati. Nah, majelis mengumumkan kepada jemaat untuk mendaftarkan diri dengan hadiah yang menggiurkan. Nah, tim juri yang dianggap mumpuni untuk melakukan seleksi kerendahan hati pun diangkat. Dan akhirnya terpilihlah seorang yang dianggap adalah anggota yang sangat rendah hati. Dan selain memperoleh hadiah uang, di dadanya disematkan pin berbentuk salib sebagai penghargaan. Nah, tentulah orang yang terpilih ini merasa bangga sebagai pemenang. Orang yang dipandang sebagai orang yang rendah hati. Nah, pada hari Minggu berikutnya, sang pemenang lomba kerendahan hati ini pun menggunakan pin tersebut di dadanya. Dan anggota jemaat mulai bergosip bahwa ternyata orang yang memenangkan syembara kerendahan hati atau orang yang menang sebagai orang yang paling rendah hati ternyata sudah mulai terkena virus tinggi hati. Dan akhirnya tim juri bersidang lagi dan memutuskan untuk membatalkan keputusan tersebut. karena menjadi rendah hati itu tidak mudah. Ketika seorang mengklaim dirinya rendah hati, sesungguhnya dia sudah tinggi hati. Ketika Agustinus, Bapa Gereja, diminta menyebutkan tiga nilai yang penting dalam kekristenan, Agustinus menjawab, kerendahan hati, dan kerendahan hati. Agustinus benar bahwa kerendahan hati merupakan syarat yang mutlak untuk melayani dalam gereja Tuhan. Karena itu Paulus juga mengatakan kepada Timotius untuk hati-hati dalam memilih dan mengangkat seorang pelayan gereja. Apakah dia sebagai diaken atau presbiter? Karena itu 1 Timotius 3 ayat 6 mengatakan, janganlah ia seorang yang baru bertobat, agar jangan ia menjadi sombong dan kena hukum iblis. Karena kebalikan dari rendah hati ialah sombong dan meninggikan diri. Dan kesombongan itu adalah racun dalam pelayanan. Dari sekian banyak karakter orang Kristen yang diajarkan Yesus Kristus seperti yang dicatat dalam Alkitab, seperti kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, seringkali karakter kerendahan hati kurang mendapatkan perhatian. Kurang banyak orang yang mau membahas

Karena itu karakter kekristenan sangat berbanding terbalik dengan karakter duniawi. Karakter kekristenan sebagaimana dicatat berulang-ulang dalam Alkitab adalah proses merendah. Sedangkan karakter duniawi adalah proses naik. Hal ini kita boleh saksikan ketika kejatuhan manusia ke dalam dosa justru bermula dari keinginan manusia. Kejadian 3 ayat 5 berkata, "Aku akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat." Dan dengan kata lain, hakikat dari iblis dan dosa adalah kesombongan, keangkuhan, tinggi hati, dan keinginan untuk menjadi seperti Allah. Karena itu untuk menebus manusia dari kesombongan, keangkuhan, dan ambisi manusia, Allah mengutus Yesus Kristus ke dalam dunia. Sebagai inkarnasi Allah sendiri dengan cara mengosongkan dirinya dan merendahkan dirinya sendiri, bahkan taat sampai dia mati. Dan karakter utama Sang Juru Selamat, penebus dosa tidak lain adalah rendah hati. Karena keselamatan dan penebusan dari dosa yang dikerjakan oleh Yesus adalah kebebasan dan keselamatan dari karakter duniawi, yaitu tinggi hati dan kesombongan. Para pendengar yang diberkati Tuhan, seluruh hidup dan pelayanan Yesus adalah wujud dari karakter kerendahan hati. Ketika Yesus menyembuhkan seorang lumpuh di kolam Bethesda yang membuat banyak orang terkesima, Yesus menjelaskan bukan dirinya sendiri yang mengerjakan itu, melainkan Bapanya. Dan selanjutnya ketika Yesus mengatakan kepada orang-orang Yahudi, Yohanes 5 ayat 41, "Aku tidak memerlukan hormat dari manusia." Dan ketika banyak orang kagum dengan pengajaran Yesus yang sangat luas dan dalam, mereka bertanya, bagaimana mungkin orang yang tidak berpendidikan bisa mengajarkan hal-hal yang tinggi? Dan Yesus menjawab, ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, tapi dari Dia yang telah mengutus aku. Karena itu dalam pengajarannya, dalam pelayanannya, Yesus mengajak orang percaya untuk mengikuti cara hidupnya yang rendah hati. Karena dengan hidup rendah hatilah, maka jiwa manusia akan mendapat ketenangan. Dalam khotbah di bukit, Yesus memutarbalikkan prinsip-prinsip duniawi. Dengan berkata, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Matius 5 ayat 5, berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Bahkan ketika Yesus melihat murid-muridnya bertengkar, di mana mereka mempertanyakan siapakah yang paling terbesar di antara mereka, Yesus mengajar mereka dengan berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan sorga. Dan puncak kerendahan Yesus, kerendahan hati Yesus, ialah ketika dia membasuh kaki murid-muridnya untuk mengajarkan kepada mereka supaya mereka saling merendahkan diri dan saling melayani satu dengan yang lain. Dan sesudah Yesus selesai membasuh kaki semua para murid, Yesus berkata, mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepada kamu?

kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat. Jadi jika aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib untuk saling membasuh kakimu." Nah, para pendengar yang diberkati Tuhan, membasuh kaki adalah pekerjaan budak di zaman Yesus untuk menghormati para tamu tuannya. Dan Yesus mau melakukan itu. Yesus merendahkan dirinya dan melakukan pekerjaan seorang budak untuk mengajarkan kepada manusia supaya hidup rendah hati. Yesus mau mengajarkan dan mengatakan tanpa kerendahan hati, tidak akan mungkin ada pelayanan yang murni. Nah, karena itu, para pendengar sekalian, lalu bagaimana cara kita sebagai orang percaya untuk melatih diri menjadi orang yang rendah hati dan layak untuk Tuhan pakai melayani, baik di tengah keluarga, pekerjaan, pelayanan? Bunda Teresa mencatat ada sejumlah langkah yang perlu kita lakukan untuk melatih diri agar menjadi orang-orang yang rendah hati. Yang pertama, berbicara sedikit mungkin tentang diri pribadi. Yang kedua, uruslah sendiri persoalan-persoalan pribadi. Yang ketiga, hindarilah rasa ingin tahu. Yang keempat, jangan mencampuri urusan orang lain.

yang dicatat oleh Bunda Teresa yang perlu kita lakukan untuk menjadi orang yang rendah hati. Terlebih, mari kita minta Tuhan memberikan kita hikmat, kekuatan, supaya kita di mana saja berada, selalu menjadi orang-orang yang rendah hati. Sebagaimana yang Yesus inginkan kita lakukan dalam kehidupan. Saya ingat sekali ada sebuah kata bijak yang berkata, kesombongan adalah awal dari kehancuran. Karena itu, sebagai orang-orang yang mengaku percaya kepada Yesus, mari kita tampilkan gaya hidup seperti Yesus, yang sampai mati mau merendahkan diri untuk menunaikan tugas tanggung jawabnya, pelayanannya bagi dunia ini. Tinggi hati mendahului kehancuran, tapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Tuhan memberkati saya dan saudara. Selamat menjalani kehidupan dengan selalu mau bersikap merendahkan diri. Dan semoga kehidupan kita akan semakin bertambah-tambah taat, setia, dan melakukan apa yang Tuhan ajarkan kepada kita semua sebagai pengikut-pengikutnya. Tuhan memberkati kita semua dengan firman-Nya. Amin. Para pendengar yang diberkati Tuhan, mari kita bersyukur dalam doa kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, kami bersyukur untuk kehidupan yang penuh sukacita dan berkat sampai di hari ini. Kami juga bersyukur ketika di kesempatan pagi hari ini, dalam program Mutiara Pagi RRI Tahuna, kami sudah boleh mendengarkan firman-Mu. Semoga kami semua akan diberikan kerendahan hati dan keinginan untuk membuka diri, agar kami boleh senantiasa diperbaiki dan diperbaharui oleh kebenaran firman-Mu. Ajarlah kami untuk senantiasa menjadikan firman-Mu sebagai pedoman dalam langkah kehidupan kami. Ya Tuhan Yesus, Tuhan kami, kami juga teringat untuk beberapa pribadi dan keluarga yang boleh bersyukur. Apakah karena ketambahan usia atau karena berkat Tuhan dalam keluarga mereka? Kami memohon biarlah mereka selalu diberikan sukacita dalam menerima berkat-Mu. Dilindungi dalam langkah kehidupan mereka. Dan ajarlah mereka untuk selalu bersyukur bukan hanya ketika mendapat berkat, tetapi setiap saat mereka selalu mengucap syukur. Karena kasih Tuhan tidak berkesudahan dalam kehidupan mereka dan kami semua. Biarlah dengan umur panjang, kekuatan, kesehatan, bahkan berkat-berkat Tuhan, Engkau kenyangkan kehidupan kekasih-kekasih kami yang berhari ulang tahun, bahkan bersyukur untuk apapun bentuk penyertaan Tuhan dalam kehidupan mereka. Saat ini ya Tuhan, kami juga memohon pertolongan-Mu untuk keluarga-keluarga, bahkan pribadi-pribadi yang sedang bergumul karena anggota keluarga atau kehidupan masing-masing mereka dalam pergumulan sakit. Semoga dalam pertolongan Tuhan, mereka boleh mendapatkan pemulihan dan kesembuhan. Kami juga berdoa di saat ini ya Tuhan, untuk pemerintah, bangsa, dan negara kami. Para pemimpin kami terlebih di daerah yang kami cintai, Kabupaten Kepulauan Sangihe. Berilah kiranya kekuatan, hikmat, kebijaksanaan bagi para pemimpin kami. Dan jagalah kehidupan mereka agar selalu hidup dalam kasih dan cinta serta rahmat Tuhan. Dan biarlah lewat kepemimpinan mereka, Engkau boleh menghadirkan sejahtera bagi seluruh masyarakat. Kami juga berdoa di saat ini ya Tuhan, untuk segenap pimpinan, bahkan juga karyawan-karyawati yang ada di lembaga penyiaran,

dan RRI Tahuna. Biarlah Engkau akan memberkati kehidupan mereka. Mereka boleh Tuhan pakai melayani lewat pekerjaan yang mereka tekuni setiap hari. Karena itu biarlah apa yang mereka kerjakan dan lakukan Tuhan akan buat berhasil. Dan mereka akan semakin Tuhan pakai untuk melayani dengan luar biasa lewat bentuk pekerjaan yang mereka tekuni di lembaga penyiaran RRI Tahuna. Sejauh siaran ini didengar, mereka boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Kami juga berdoa memohon pertolongan-Mu untuk saudara-saudara kami, para janda, duda, anak yatim piatu, mereka yang berkebutuhan khusus, di mana saja mereka berada. Kami tahu bahwa saat ini banyak dari mereka yang ada dalam berbagai gumul dan tantangan kehidupan. Karena itu ya Tuhan, kami berdoa, semoga kasih, cinta, dan rahmat-Mu akan selalu teranugerah bagi kehidupan mereka. Kami berdoa juga untuk orang tua kami yang sudah lanjut usia di mana saja berada, bahkan yang menjadi pendengar setia RRI Tahuna. Diberkatilah para orang tua kami, biarlah janji Tuhan selalu menjadi nyata, bahwa sampai masa putih rambut, berkat dan pertolongan Tuhan tidak pernah berkesudahan. Walaupun terkadang fisik semakin melemah, tetapi di dalam Tuhan, iman mereka semakin bertambah kuat dan kokoh dalam pengharapan senantiasa atas pemeliharaan Tuhan sampai masa tua. Kami juga berdoa di saat ini ya Tuhan, menyerahkan kehidupan kami semua, segenap pendengar RRI Tahuna yang ada dalam program Mutiara Pagi di saat ini. Berkenanlah kiranya Tuhan membimbing perjalanan kehidupan kami, baik sepanjang hari ini bahkan di waktu-waktu selanjutnya. Kami juga memohon pertolongan-Mu dalam kehidupan pribadi dan rumah tangga. Begitu juga dengan pekerjaan yang kami tekuni setiap hari. Biarlah Engkau memberikan kekuatan untuk bekerja dengan penuh rasa tanggung jawab, agar bukan hanya sekedar mencari berkat-Mu, tapi lewat pekerjaan kami, kami boleh melayani, bersaksi, jadi berkat bagi banyak orang. Kami percaya, ketika kami sudah mengerjakan bagian kami, maka Tuhan menyediakan berkat untuk setiap pekerjaan kami. Kami juga berdoa di saat ini ya Tuhan, untuk berbagai harapan, dambaan, rencana kami ke depan. Kami hanya mau taruh di dalam tangan Tuhan. Kami melangkah dengan pasti, sambil percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami dan selalu setia menggembalakan kehidupan kami. Inilah kami ya Tuhan Allah yang bersyukur dan memohon kepada-Mu. Semoga Engkau berkenan mendengarkan dan menjawab doa kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Para pendengar yang diberkati Tuhan, demikian Mutiara Pagi edisi hari ini. Selamat kita beraktivitas, selamat kita menjalankan segala tanggung jawab kita sepanjang hari ini, selamat melayani. Tuhan memberkati kita semua, selamat pagi dan shalom.

Pendengar, demikian tadi sudah kita ikuti bersama Mutiara Pagi, dan tentunya kebenaran firman Tuhan ini memberikan kita kekuatan ya, dan juga memberkati kita dalam berbagai tugas-tugas pekerjaan kita di hari ini, esok, dan tentunya seterusnya. Satu lagu dari Missy Latea tadi, Tuhan Selalu Besertaku, merupakan persembahan terakhir untuk Kidung-Kidung Rohani di pagi ini, 6 September 2026. Selanjutnya kita akan ikuti informasi pendengar RRI Sari Lintas Nusa Utara sepekan.

Radio Republik Indonesia Tahuna dengan Sari Lintas Nusa Utara sepekan edisi Minggu 6 September 2026. Pendengar radio di mana saja Anda berada, semoga Anda sehat sejahtera dari aktivitas sepanjang minggu berjalan di kawasan perbatasan Kepulauan Sangihe. Menemani Anda dalam Sari Lintas Nusa Utara yang merangkum sejumlah informasi dan peristiwa penting yang terjadi di Kabupaten Kepulauan Sangihe, saya, Dipo Dwi Perkasa, memulai berita pertama.

0: Setelah melampaui tahapan pembahasan intens, pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD akhirnya menyepakati rancangan peraturan daerah RANPERDA tentang perubahan APBD tahun anggaran 2026. Dalam rapat paripurna eksekutif dan legislatif, Sangihe pada agenda pembicaraan tingkat kedua terhadap RANPERDA perubahan APBD 2026 yang digelar di ruang sidang kantor DPRD Kamis 3 September 2026. Rapat paripurna tersebut dihadiri Bupati Kepulauan Sangihe Michael Tungari, juga Wakil Bupati Tendris Bulahari, Sekretaris Daerah Johannes Pilat, serta jajaran pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Sangihe. Dalam penyampaian pendapat akhir, Bupati Michael Tungari mengucapkan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD, khususnya Badan Anggaran, yang telah mencurahkan waktu, tenaga, dan pemikiran selama proses pembahasan perubahan APBD.
1: Semangat kita adalah satu, yaitu bagaimana memastikan pembangunan di Kabupaten Kepulauan Sangihe tetap berjalan dan pelayanan kepada masyarakat dapat terus kita tingkatkan. Persetujuan bersama yang telah kita ambil pada hari ini memiliki arti yang sangat penting. Ini merupakan wujud komitmen bersama antara pemerintah daerah dan DPRD dalam melaksanakan amanat peraturan perundang-undangan, sekaligus menjadi bentuk tanggung jawab kita kepada masyarakat Kabupaten Kepulauan Sangihe.
0: Tahapan pembahasan perubahan APBD merupakan bentuk nyata kemitraan antara pemerintah daerah dan DPRD. Pembahasan anggaran ini bukan sekedar proses administratif dan formalitas, tetapi menjadi ruang demokrasi untuk menyatukan berbagai pandangan dan mempertajam prioritas pembangunan.
2: Bupati Kepulauan Sangihe Michael Tungari melantik dan mengambil sumpah janji Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Dalam sambutannya, Bupati mengatakan penjabat Sekretaris Daerah yang saat ini dipercaya dinilai mampu dan cakap untuk melanjutkan tugas-tugas pemerintahan serta membantu mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintah daerah. Bupati menyampaikan ucapan selamat atas kepercayaan yang telah diberikan oleh Gubernur Sulawesi Utara kepada pejabat yang dilantik. Kepercayaan tersebut menurutnya merupakan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan komitmen untuk kepentingan masyarakat.
3: Dalam masa 3 bulan dan dapat diperpanjang 1 kali 3 bulan berikutnya. Nah, ini dalam masa yang kedua buat Pak Johannes Pilat. Nah, dalam kepentingan kita menghadapi APBD di tahun 2027 dalam proses penawaran era APBD perubahan, sehingga pejabat kita yang sekarang dipandang mampu dan cakap untuk melanjutkan tugas-tugas yang sudah berjalan.
2: Ia juga meminta seluruh pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk terus membangun kerjasama dan memperkuat sinergi dalam menjalankan tugas.
4: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe menyampaikan apresiasi atas masukan masyarakat terkait penggunaan kendaraan dinas, termasuk kendaraan operasional bupati, serta persoalan perubahan plat nomor kendaraan. Hal itu dikatakan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Cherry Welondo, menanggapi pertanyaan dari tokoh masyarakat Jones Karel saat dialog interaktif di Pro 1 RRI Tahuna terkait topik penataan dan pengelolaan aset daerah. Kamis 3 September 2026. Ia menyebut kritik tersebut merupakan koreksi yang baik bagi pemerintah daerah. Londo juga berterima kasih atas masukan dan akan disampaikan kepada pimpinan daerah sebagai pembahasan bagian dari upaya pembenahan.
5: Terkait dengan kendaraan dinas Del 1 ya, yang digunakan oleh Pak Bupati, kemudian yang kendaraan yang bergeser plat nomor, ya itu memang koreksi yang baik bagi pemerintah daerah dan kami berterima kasih. Dan ini juga nanti akan masukkan kepada pimpinan daerah, nanti akan kita bicarakan bersama. Dan mohon maaf kalau memang pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe memang di satu sisi kan bisa hilaf juga. Jadi memang dengan kerendahan hati tentunya mari sama-sama kita bagaimana terus membenahi Kabupaten Kepulauan Sangihe ini ke arah yang lebih baik.
4: Di samping itu, ia mengakui bahwa pemerintah tidak luput dari keilafan, sehingga berbagai masukan dari masyarakat menjadi bahan evaluasi dalam memperbaiki tata kelola aset daerah.
2: Realisasi penggunaan dana desa di masing-masing kampung akan diinput melalui aplikasi sistem keuangan desa atau SISKEUDES. Penginputan tersebut dilakukan sebagai bagian dari proses pelaporan dan pertanggungjawaban pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa. Kepala Dinas DPMD Sangihe Atia Kirana Taidi mengatakan realisasi anggaran harus dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan demikian, penggunaan dana desa diharapkan tidak keluar dari perencanaan yang telah disepakati sehingga anggaran yang tersedia dapat dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan serta kebutuhan masyarakat di desa. Dalam proses pelaporan realisasi tersebut, integritas dan kejujuran kepala desa menjadi hal yang sangat penting. Kepala desa diharapkan menyampaikan laporan melalui aplikasi Siskeudes berdasarkan kondisi dan realisasi pembangunannya yang sebenarnya.
6: Memang itu sangat dibutuhkan juga integritas kejujuran dari para kapitalaho di dalam menyampaikan laporan realisasi pada aplikasi ini. Karena terkait dengan pencairan dana desa ini tidak bisa kami hambat. Jadi itu harus terus berjalan dan yang memegang kendali penuh ini ada pada kapitalaho. Jadi sangat dibutuhkan integritas dan kejujuran mereka di dalam melakukan pembangunan di desa mereka masing-masing.
0: Pemerintah daerah Kepulauan Sangihe harus memperpanjang status tanggap darurat dampak kekeringan yang terjadi selang beberapa bulan terakhir. Jika sebelumnya hanya diberlakukan selama 7-14 hari, status tanggap darurat kali ini berlangsung hingga 3 bulan ke depan, apalagi dampak kemarau panjang menyebabkan krisis air bersih di sejumlah wilayah lebih meluas. Hal itu dikatakan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kepulauan Sangihe Wandu Labesi saat dikonfirmasi RRI. Dijelaskan Labesi penetapan status tanggap darurat agar ada ruang bagi pemerintah daerah dalam penanganan atau memberikan intervensi, apalagi krisis air bersih mulai dirasakan masyarakat tidak saja di wilayah kecamatan, kepulauan, namun wilayah kota Tahuna.
7: Perpanjangan status tanggap darurat kekeringan diperpanjang 3 bulan ke depan, dasar hukumnya adalah rilis yang dikeluarkan oleh BMKG di mana musim kemarau panjang ini sampai dengan awal tahun baru. Dasar ini yang melatar belakangi pemerintah daerah harus memperpanjang status kekeringan ini mengingat dampak dari musim kemarau ini sudah sangat terasa masif untuk kekurangan air bersih.
2: Kepala Stasiun Meteorologi Kelas 3 Naha, Astrid Jessica Lasut, mengatakan kepada RRI bahwa saat ini kondisi El Nino masih berada pada intensitas yang sangat tinggi. Menurutnya, fenomena tersebut diprediksi masih bertahan hingga awal Februari 2027 dan diperkirakan kembali normal pada Maret mendatang.
8: Terkait kondisi El Nino sampai saat ini masih dalam intensitas sangat kuat. Bahkan kami prediksikan masih sampai dengan awal Februari 2027. Kemudian nanti bulan Maret baru dia menurun sampai ke kondisi normal.
2: Sementara itu, untuk kondisi kemarau, peluang hujan di wilayah Sangihe masih rendah hingga minggu pertama Oktober 2026. BMKG juga masih melakukan analisis terkait awal musim hujan. Ia menyebut musim hujan berpotensi datang lebih lambat dari kondisi normal.
0: Di bawah kepemimpinan Bupati Sangihe Michael Tungari dan DPRD serta rombongan menemui langsung Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Republik Indonesia terkait permohonan penanganan pasca bencana yang terjadi di tahun 2026. Mulai penanganan pasca bencana gempa bumi yang merusak rumah tempat tinggal masyarakat desa pulau terluar, juga bencana hidrometeorologi, banjir, dan tanah longsor. Kepala BPBD Sangihe Wanula Besi kepada RRI mengatakan pemerintah Kabupaten Sangihe bergerak cepat memperjuangkan nasib warga terdampak bencana. Langkah jemput bola dipimpin langsung oleh Bupati Michael Tungari, jajaran eksekutif dan legislatif Sangihe menyambangi kantor BNPB di Jakarta.
4: Wakil Bupati Kepulauan Sangihe, Tenris Bulahari, menegaskan bahwa ukuran keberhasilan pemerintah tidak dilihat dari seberapa besar anggaran yang diserap, tetapi sejauh mana program yang dilaksanakan mampu menjawab persoalan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut disampaikan Wabub Tenris dalam sambutannya pada acara pelantikan pejabat administrator, pengawas, dan fungsional di lingkungan pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Selasa 2 September 2026. Dalam kesempatan tersebut, Tenris kembali menekankan arahan Bupati Kepulauan Sangihe Michael Tungari yang disampaikan pada apel kerja perdana awal bulan. Ia mengatakan setiap perangkat daerah harus memastikan anggaran yang telah dialokasikan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, bukan sekedar memenuhi target administrasi dan penyerapan anggaran.
9: Ukuran keberhasilan pemerintah bukan hanya seberapa besar anggaran yang terserap, tetapi sejauh mana program yang dilaksanakan mampu menjawab persoalan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, saya meminta kepada pejabat, khususnya para pejabat yang baru dilantik, untuk memperkuat pengendalian, meningkatkan koordinasi, mempercepat program yang masih tertinggal, dan memastikan seluruh target tahun 2026 dapat dicapai secara optimal dan tetap tepat waktu.

0: Apel gelar pasukan penanggulangan karhutlah di lapangan Santiago, rumah jabatan Bupati Kepulauan Sangihe, menjadi bagian dari upaya memperkuat kesiapsiagaan seluruh unsur dalam menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan. Komandan Kodim 13 Sangihe, Letkol Sejati Nazarudin, dalam sambutannya mengatakan karhutlah dapat menimbulkan dampak luas tidak hanya terhadap hutan dan lingkungan, tetapi juga kesehatan masyarakat, perekonomian, dan kehidupan sosial.
1: Apel gelar pasukan ini bukan sekedar kegiatan seremonial, tapi merupakan bentuk kesiapsiagaan bagi kita semua, para unsur yang ada di Kabupaten Pulau Sangihe ini beserta masyarakat dalam rangka menghadapi kemungkinan apabila terjadi kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Kita memahami bahwa karhutla dapat menimbulkan dampak yang sangat luas, tidak hanya merusak hutan dan lingkungan kita, tetapi juga dapat mengganggu kesehatan masyarakat, mengganggu perekonomian, serta kehidupan sosial.
0: Menurut Nazarudin, penanggulangan karhutla membutuhkan kecepatan bertindak, koordinasi, dan sinergi antara TNI, Polri, pemerintah daerah, serta instansi terkait lainnya.
2: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Sangihe terus memperkuat langkah antisipasi kenaikan harga pangan dengan membangun sinergi bersama perangkat daerah melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah TPID. Upaya tersebut dilakukan secara terpadu dengan mengawal dan memantau perkembangan harga serta ketersediaan bahan kebutuhan pokok di pasar. Pemantauan rutin menjadi langkah penting untuk memastikan pasokan tetap aman dan harga tetap stabil di tengah potensi gejolak pangan. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Sangihe, Trenov Pontom, kepada RRI mengatakan, melalui kolaborasi lintas sektor, TPID juga melakukan koordinasi dalam merumuskan langkah cepat apabila terjadi kenaikan harga komoditas tertentu. Dengan demikian, potensi inflasi maupun lonjakan harga yang signifikan dapat diminimalkan.
3: Sejauh ini kami tetap membangun sinergitas bersama dengan teman-teman perangkat daerah lain, sebagaimana yang hadir juga bersama dengan saya ada Pak Kadis Pertanian dan Kadis Pangan, lewat wadah bersama yang diinisiasi oleh pemerintah daerah dengan dibentuknya Tim Pengendalian Inflasi Daerah. Situ ada keterlibatan semua unsur stakeholder dalam TPID, dan kami secara bersama mengawal dan memantau terus perkembangan harga maupun ketersediaan barang.
2: Kebakaran yang terjadi di tempat praktek Dr. Nur Islamia yang berada di samping kantor pelayanan pajak KPP Tahuna, Kelurahan Malebur, diduga korsleting pada kabel listrik yang berada di bagian depan jalan pada Senin 31 Agustus 2026. Pemilik rumah Asmawati saat dikonfirmasi RRI menjelaskan, kabel listrik tersebut tersentuh sebuah mobil yang melintasi depan rumah, hingga diduga memicu percikan yang menyebabkan api. Menurutnya, kejadian serupa sebelumnya juga pernah terjadi di lokasi tersebut, namun api ketika itu tidak sempat menjalar karena secepatnya dipadamkan oleh warga.
4: Saya di rumah tadi memasak, jam 1:30, terus itu ada 3 orang masuk di dalam, teriak, panggil sama saya, ibu, saya kaget dah, saya keluar. Kenapa? Menyala di atas. Atas rumah ada api, menyala begitu. Saya keluar, saya langsung bunuh itu gas dengan kompor. Sebunuh baru saya keluar. Aduh, sudah menyala api.
2: Selain itu, Asmawati mengatakan, sebelum petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi, warga setempat telah berupaya memadamkan api menggunakan alat pemadam api ringan. Pemadam api tersebut diketahui diperoleh dari kantor pelayanan pajak Tahuna dan digunakan warga untuk mengendalikan api agar tidak semakin meluas ke bagian rumah lainnya. Selanjutnya, petugas pemadam kebakaran kemudian tiba di lokasi dan melakukan proses pemadaman serta pendinginan guna memastikan tidak ada lagi titik api yang dapat memicu kebakaran susulan.
0: Demikian Sari Lintas Nusa Utara sepekan produksi Radio Republik Indonesia Tahuna.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

Selamat pagi pendengar, dimanapun Anda bisa menjangkau siaran kami, program 1 Radio Republik Indonesia Tahuna. Minggu pagi tentunya sudah datang, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan yang sehat tentunya di pagi ini. Tentu ada yang baru saja bangun tidur, ada yang sedang menikmati kopi dan sarapan, ada yang sudah bersiap untuk beribadah, atau ada juga yang sudah selesai mengikuti kegiatan ibadah karena ada juga ibadah subuh. Dan bisa saja ada juga yang dari pagi sudah sibuk dengan pekerjaan dan berbagai aktivitas. Apapun yang sedang Anda lakukan pagi ini, semoga semuanya berjalan dengan lancar. Untuk Anda yang hari ini tetap harus bekerja, tetap semangat. Jangan karena hari Minggu lalu semangatnya ikut libur, pendengar RRI. Karena setiap tugas yang kita jalankan dengan baik, tentu ada hasil dan kebaikan yang menunggu. Nah, apapun kegiatan Anda di pagi ini, pendengar, tetap bersama kami Pro 1 RRI Tahuna. Pro 1 akan menemani Anda dengan musik-musik pilihan, kemudian juga ada informasi update dari rri.co.id.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Pendengar RRI, kami hadirkan informasi juga untuk Anda, informasi dari rri.co.id. Pendengar, ada informasi yang cukup menarik sekaligus juga mengkhawatirkan dari negara tetangga kita, Malaysia. Kabut asap yang berasal dari kebakaran hutan di wilayah Kalimantan Indonesia ternyata sampai berdampak cukup serius ke wilayah Sarawak, Malaysia. Bahkan pada hari Jumat 4 September 2026, Malaysia menetapkan keadaan darurat di distrik Serian Sarawak setelah kualitas udara di wilayah tersebut mencapai tingkat yang membahayakan. Coba bayangkan pendengar RRI, angka indeks polusi udara atau API di Serian sempat mencapai 519. Sementara itu angka di atas 300 saja sudah masuk kategori berbahaya dan angka 500 menjadi batas untuk penetapan keadaan darurat. Kondisi ini sebelumnya juga membuat sejumlah sekolah di Sarawak harus ditutup. Pemerintah Malaysia pun melakukan berbagai langkah untuk mengatasi kabut asap, termasuk operasi penyemaian awan. Nah, berbicara soal kebakaran hutan dan lahan, ada juga kabar mengenai upaya dan inovasi dari Indonesia. Peneliti BRIN sedang mengembangkan formula pemadam karhutla yang cukup unik, di mana bahan utamanya memanfaatkan tepung singkong atau tepung ubi kayu yang kemudian dikombinasikan dengan amonium polifosfat. Formula ini dirancang khusus untuk membantu mengisolasi panas pada lahan gambut, terutama karena kebakaran di lahan gambut bisa menyimpan bara di bawah permukaan tanah. Dalam uji coba skala terbatas, formula tersebut disebut berhasil menahan laju penyebaran api, dan menariknya lagi, untuk penerapannya dalam skala yang lebih luas, cairan pemadam ini nantinya bisa disemprotkan menggunakan drone. Tentu ini masih dalam tahap penelitian dan juga pengembangan, tetapi mudah-mudahan inovasi seperti ini bisa terus disempurnakan sehingga Indonesia memiliki cara yang semakin efektif untuk menangani kebakaran hutan dan lahan. Karena persoalan karhutla bukan hanya soal api yang terlihat di permukaan, tetapi juga soal asap, kesehatan masyarakat, lingkungan, bahkan dampaknya bisa sampai ke negara-negara tetangga.

0: Jangan main api di tempat situ, nak.
1: Nanti kebakaran. Apalagi dekat dengan gas. Wah, ini anak.
2: Banyak ini om mengganggu ada pek.
1: Ini anak diingatkan membantah. Kalian senang kalau terjadi kebakaran?

Pendengar masih dengan informasi-informasi dari rri.co.id dan kali ini pendengar RRI. Kami menghadirkan informasi olahraga untuk Anda. Newcastle United bermain imbang 2-2 melawan Bournemouth pada lanjutan Liga Inggris di St James Park, di mana hasil ini membuat Newcastle tetap belum terkalahkan dalam 3 pertandingan awal musim. Bournemouth membuka keunggulan pada menit ke-9 melalui Marcus Tavernier. Tim tamu kemudian menggandakan keunggulan pada menit ke-35 setelah bek Newcastle Malik Thiaw mencetak gol bunuh diri. Newcastle pendengar memperkecil ketertinggalan 2 menit kemudian melalui Harvey Barnes. Gol pada menit ke-37 tersebut membuat skor berubah menjadi 1-2 hingga babak pertama berakhir. Memasuki babak kedua, Newcastle meningkatkan tekanan untuk mencari gol penyeimbang dan upaya tuan rumah membuahkan hasil pada menit ke-88 melalui Jacob Ramsey. Ramsey memanfaatkan bola hasil serangan Newcastle untuk mengubah skor menjadi 2-2. Hingga pertandingan berakhir, tidak ada gol tambahan yang tercipta dan hasil imbang ini membuat Newcastle mengoleksi 5 poin dari 3 pertandingan Liga Inggris. Sementara itu, Bournemouth meraih 2 poin dari 3 laga.

Kini, berbagai layanan RRI Tahuna bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar saniah produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

Baik, pendengar RRI yang saat ini tengah beraktivitas, tentunya selamat beraktivitas untuk Anda. Dan tentunya tetap semangat dalam menjalankan tugas-tugas pekerjaan Anda di pagi ini. Dan bagi pendengar RRI yang saat ini tentunya memanfaatkan waktu juga untuk berolahraga ya, menjadi insan yang sehat tentunya agar supaya tubuh kita tetap sehat, tubuh kita bugar ya, untuk bisa menjalani berbagai tugas-tugas dan aktivitas kita ya di sepanjang hari ini, karena tubuh yang sehat tentunya akan membuat aktivitas apapun yang akan kita lakukan, sesibuk apapun itu, pasti bisa berjalan dengan baik dan juga lancar. Masih bersama Pro 1 RRI Tahuna, kami temani Anda dengan lagu-lagu hiburan.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Wakil Menteri Kesehatan Wamenkes Dante Saxono Harbuwono mengungkapkan percobaan bunuh diri pada siswa meningkat 2,7 kali lipat berdasarkan data kesehatan terbaru. Ia menyebut persentasenya meningkat dari 3,9% pada 2015 menjadi 10,7% pada 2023 di kalangan siswa. Dante menegaskan peningkatan percobaan bunuh diri siswa menjadi perhatian serius pemerintah saat ini. Ia mengatakan persoalan kesehatan jiwa anak dan remaja perlu ditangani sejak dini melalui deteksi serta pendampingan yang tepat. Angka siswa yang memiliki pikiran untuk mengakhiri hidup meningkat 1,6 kali lipat. Kondisi itu menunjukkan persoalan kesehatan mental pada kelompok usia sekolah perlu mendapatkan perhatian yang lebih besar. Usia 11 hingga 17 tahun menjadi kelompok yang rentan mengalami persoalan kesehatan jiwa. Karena itu deteksi dini diperlukan untuk mencegah kondisi berkembang menjadi lebih serius. Ia pun meminta masyarakat mengenali perubahan fisik, emosi, dan perilaku yang berlangsung secara konsisten selama lebih dari 2 minggu. Gejalanya antara lain gangguan tidur, perubahan berat badan, mudah tersinggung, kecemasan berlebihan, sulit berkonsentrasi, serta perubahan pola bicara dan aktivitas.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

Pendengar dua lagu lagi kami hadirkan. Setelah itu pada pukul 8 waktu Indonesia Tengah, kami akan hadir untuk Anda dengan informasi warta berita dari Pro 3 Jakarta.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kalau tidak ada halangan, ada dari Jepang. Ada Jepang akan hadir di sini atas koordinasi Kementerian Pertahanan. Kementerian Pertahanan dan Mabes TNI, Pangdam dengan kami BNPB yang melaksanakan koordinasi di lapangan.
2: Alhamdulillah senang sekali ada bantuan air buat kebutuhan sehari-hari.
0: BNPB terus memperkuat koordinasi pelaksanaan operasi modifikasi cuaca. 165 kepala keluarga di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah terdampak krisis air. Raja Malaysia setujui deklarasi keadaan darurat asap di Serian, Sarawak. Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 6 September 2026 bersama saya, Zaini. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Letnan Jenderal TNI Suharyanto terus memperkuat koordinasi pelaksanaan operasi modifikasi cuaca atau OMC dengan mengerahkan pesawat milik BNPB dan TNI Angkatan Udara. Berikut laporan selengkapnya, Wilhelm Mus Triputra.
3: Kemudian juga terkait cuaca tadi, memang kalau pesawat komersil itu...
4: Usai mengikuti briefing persiapan OMC bersama Pangdam 12 Tanjung Pura Mejen TNI Novi Rubadi Sugito, Gubernur Kalimantan Barat Ria Nursan dan Lanut Supadio Marsma TNI Sidik Setiono di briefing room Lanut Supadio Sabtu pagi, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto mengatakan adanya curah hujan yang terjadi pada Jumat malam hingga saat ini. Membantu pemulihan kondisi cuaca di Kalbar, meski jarak pandang atau visibility-nya masih sangat terganggu. Kepala BNPB menuturkan dengan memperkuat pelaksanaan OMC yang dibantu dengan hujan alami ini, sehingga debit air yang akan turun semakin deras. Dalam waktu dekat akan didatangkan lagi satu pesawat untuk membantu pelaksanaan OMC. Dengan didatangkannya satu pesawat lagi, maka sudah ada 3 pesawat yang akan membantu pelaksanaan OMC, yaitu pesawat Kasa A2117 milik TNI AU, pesawat Grand Caravan 208B milik BNPB, dan penambahan satu pesawat lagi.
1: Mungkin tidak ada, kalau tidak ada halangan, ada dari Jepang. Ada Jepang akan hadir di sini atas koordinasi Kementerian Pertahanan. Kementerian Pertahanan dan Mabes TNI, Pangdam, dengan kami BNPB yang melaksanakan koordinasi di lapangan. Ada beberapa tim pendahulu, tentu saja karena datang alutsista itu akan dilakukan tim pendahulu melaksanakan pengecekan, sudah koordinasi dengan Danlanut. Untuk airnya saja, di mana ngambil airnya sudah ditentukan. Nanti rinciannya tanya ke Danlanut.
4: Sementara itu, Danlanut Supadio Marsma TNI Sidik Setiono menambahkan pelaksanaan OMC selama ini dinilai sangat efektif dalam menurunkan curah hujan di sejumlah wilayah Kalbar. Karena untuk penyemaian garam ini dilakukan sampai malam hari. Karena untuk pelaksanaan OMC itu dilakukan pada sore dan malam hari.
5: Kemudian secara teknis di belakang kita ini pesawat Kasa yang selama ini mendukung kegiatan OMC yang relatif hampir sampai malam terus. Dan pelaksanaannya karena memang potensi dari awan yang bisa dilaksanakan OMC itu hampir di sore dan malam hari. Dan alhamdulillah kemarin sore sampai malam hari ini alam juga mendukung terjadi hujan dan kita mensupport dengan secara keilmuan dengan teknologi modifikasi cuaca ini bisa lebih masif lagi untuk terjadi hujan.
4: Dan Lanut menjelaskan untuk mendukung penanganan karhutla saat ini sudah ada 2 pesawat untuk mendukung OMC dan 6 pesawat untuk mendukung waterbombing. Marsma TNI Sidik Setiono menjelaskan, saat ini negara Jepang sudah mengirimkan tim survei untuk memberikan dukungan terkait armada udara yang akan diperbantukan di wilayah Kalbar. Dalam hal ini, TNI AU melalui Lanut Supadio akan mensinergikan dengan pesawat yang ada di Lanut Supadio. Rino Kartono, Wilhelmus.